Nyandain Foliani, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi nang masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah.

0: Yuk wayahe sing ngarepe melipir ya, gawe sarapan lontong balap nang isu iki tak sumangga no. Langsung ae merapat nang 5462961 utawa esok gabungan nang 0896 2 1 3 8 ya. Ada siapakah gerangan di sana ya, dirimu yang di sana lontong balap.
1: Lontong balap lompat keren itu apa ya, panjang nyot oh
2: nyot. Lo tak sambung no maksudnya ya kan? Iku wes pas lo, iku wes matching lo iku.
1: Kok ya dol bolian?
2: Lah yo, leren ngono iku lapo sih? Ya ampun, senengi gebrakan nih, gebrakan nih piantun ngeresik iki ono. Talah.
1: Masa ya, normal lah ya, sekali-sekali toh.
2: Ngono ta? Lalu aku dengan ketakutan, rasa takut itu. Tiba-tiba ngono ya dadi ni malah dadi uga-uga.
1: Penampakan.
2: Sehataning.
1: Alhamdulillah.
2: Ya opo, isu iki wis warek durung?
1: Wah, hari ini hari Senin malam.
2: Puasa. Puasa sunnah.
1: Betul.
2: Betul. Iya, tak dongakno lancar jaya yo ning. Jan istiqomah temenan nok ning Dian niki ya to. Istiqomah selalu tak dongakno. Muga-muga apa kepenginane apa kajate kabul ya ning.
1: Amin. Pokoke gak koyo mau ae. Bangun teso.
2: Ngono ta. Apa? Oh iku memangnya. Usia dini ya, mangkat noiku. Tapi nek jeng dia niki lak wis gak dini maneh kan usiani. Wis suhu di antara suhu.
1: Kepala 40
2: nah mangkat noiku.
1: Wis kita lu mbawi kan iki.
2: Gak popo, gak dheweki, gak ngijeni.
1: Nek ayu kan sih paling sih umur 30-an lah.
2: Tapi aku ngene-ngene iki ya diceluk Mbah Hare wis ta. Karena kan tek ngono-ngono iku lak tekok silsilah kan ya kan tekok silsilah tekok terah-terah ngono iku lho ya kan heeh dadine misal ponakan ketemu iki sepupu iki lak ngono selah gatuk-gatuk aneh endingi aku ternyata nini aku ternyata nini teko dolorku Bandung kono anak lho. Nek di ronot iku ana ketemune iku. Ketemune iku ternyata aku koyo ngono silsilah. Ya ampun, aku sampe
1: boleh nyeluk Mbak.
2: Temenan iku tak sangkane aku paling banter aku iki budhe ya, paling banter iku aku iki budhe. Tak dongakno tak kirok lho ya. Tiba-tiba jebule lho nini ya, aku. Aku wes oma tiba lo ternyata lah ya mangkane iku gak popo wes oma gaul
1: makanya iki waktu dia liwat ngono ana ponakan dhewe ngono iki kali yo kecak anak iki ayo kan tak bangun iki lho kayak tempat jajan mau dikare makasih Uti lo kok Uti dicari bapak itu.
3: Yo lo ta. Aku nak sampean tantan aku nyut sampean Uti.
2: Heeh.
3: Lah wong awake dhewe iki kok wae ya.
2: Heeh. gorong mana ya iku mau kan tekok silsilah tekok terah keluarga lak ngono sening. Nek mungkin orang zaman no iki gak pati ngrekeniku ya. Aku duduk ngarani tapi memang kaya ngono kenyataane saiki ya. Zaman no iki kaya apa ya?
1: Amung saiki tambah gak gelem diceluk uti.
2: Iya kaya apa jenenge? Awune. Nah, awune iku wong-wong zaman no iki apa maneh iki sing nom-noman niku gak amper ngono-ngono iku. Iya, kaya Hei, ojo njangkar, iku awune luweh tuwe ibumu, ambe iki, dadi ne awakmu nyeluke ngene, gak ono sing kaya ngono saiki. Iya.
1: Nyeluk mbae ya yo, ibu katanya gak babu.
2: Iya, makane iku.
1: Lah, iki tambahane iki nyeluk mbae tambah umi, iki aku.
2: Lawang misal ya anake adik iparku kan memangi sing lahirane ku lak disi anak adik iparku kan timbang aku kaning. Nah, berarti kan lebih tuwek si anake adik iparku timbang anakku. Tapi kan awune kan tuwek mase adik iparku.
1: Yeah.
2: Yang adalah suamiku lak ngono kan. Nah, tapi gak gelem lo nyeluk anakku iku mbak, nyeluk ya jeneng.
1: Ya itu apa sih jalan itu?
2: Ngono iku mungkin ya tergerus zaman dan era kali ya. Jadi ya kita ini nggak bisa menampik lah. Tapi kudu di ajari.
1: Tidak apa istilah itu tidak kepaten obor.
2: Kudu kudu diajari apa mana uang sing ngakune iku Jawa nyel ngono kan. Teko endi backgroundnya teko endi ngono.
1: Jadi kayak ono istilah itu gak betul, jadi kan
2: iya
1: jadi boleh paling
2: memang bener lebih duluan sing lahir iku anak adik iparku timbang anakku, tapi kan tetep adik iparku lah adiknya suamiku ngono loh, tadi ini aku ya sing tebo tuwek aku ya kudune ya anakku tetep dipanggilnya mbak atau emas ngono ya. Bukan adik jarene alas
1: aku alik kok mbaknya sama di jalur adik
2: polanya aku mau lo nih berdasarkan lahir duluan aku mau lo berdasarkan lahir duluan bukan berdasarkan awu ngono, nek wong zaman biyen kan paham ngono-ngono iku kan. Oh, awune tebo tuwek kae ngono. Jadi dilihat dari orang tuanya, bukan dilihat dari siapa yang duluan lahir. Ngono alasane.
1: Mbakku biyen ngono iku nek ono misale koyo aku ya nyeluk apa adikku mbak, ngono iku mbakku ngamuk ngono iku. Iku kan adikmu, cucu mbakmu.
2: Iya. Pancen kudu ditanamkan ngono-ngono iku. Jare alasane ngene, biar lebih awet muda dipanggilnya adik ngono jarene. Tala dalam hatiku, tetep ya apa lebih tuwek kakanganmu. Ngono. Terus apa aku jeneng? Terus mari ngono anu ya nek nang Surabaya kene iki misal luweh deket ambek sapa ngono iku panggilane utawa ditimbaline iku sesuai dengan sebutane kaya anakku iki nyeluk adik parku iku gak tante lho ning tapi mama lho.
1: Iya kok ngono iku mami
2: tapi aku bahasanya tetep tante, ya apa ya aku ke tantemu, bukan mamamu. Mamamu ku ya aku. Ngono. Tapi aku mau wis keblondrok ya, wis keblondrok. Ya mangkane iku. Sing kudune dadi budene diceluke mama, bunda lak ngono ah.
1: Heeh, juga iki ning wong tuwa juga harus selalu ngajari. Nek anu iki lho tante,
2: iki
1: cowok-cowok itu lo budi, ayo salim budi.
2: Iya, betul.
1: Boleh, Pak Lek. Ya, orang tua tidak ngana-ngana ya, kok tua.
2: Iya, waki saja ini bagus dijadikan tema ambek Pak Riz ini. Iki saja ini uapik dijadikan tema lontong balap ini.
1: Apa ya, toto kromo ini.
2: Iya betul. Iki wape iki tadi temane lontong balap nih gak tadi temane obrolan budaya. Nah.
1: Iya betul. Wong pengiritan tapi.
2: Maka ana iku. Dadi ning ngene iku kudu ngerti silsilahe, kudu ngerti terae ya. Aja sampai diwolak-walik. Soalnya akeh-akehane wong jaman now iku melihat dari segi usianya duduk awune, duduk teko. Ikune, padahal sing luwe tuwek mungkin mamae si A ngono ya, alias budene. Tapi berhubung sing luwe lahir di si ande, akhirnya ambek anake budene di jangkar ngono ya. Gak nyeluk emas, tak gak nyeluk mbak. Nah, ngono. Latine gak bisa seperti itu. Wes seru iki wesan iki, heeh. Heeh. Hey, apa iki mau teko sarapan kok dadi iki ya?
1: Lah iki kan dadi kok naik ke pol. Nikah gini kok.
2: Oh iya, bener. Teko sarapan kok bahas bangun desa nikah dini akhirnya bahas nang keluarga silsilah. Heeh.
1: Mbok iki pendengar lainnya ya apa biasa komennya kan beda-beda.
2: Iya temenan.
1: Ayo kita FT biasa isinya nih.
2: Ngono ta. Iya iya. Iki mau wis sarapan apa sampean? Wis diterteri dorong. Oh iya poso ya Allah iya maksudnya gawe engkok buka apa tumbas sapa sampean rencanane?
1: Pikir engko ae mikir Keri.
2: Heeh, pikir Keri.
1: Lagi fokus ibadah iki.
2: Mantap.
1: Iya toh.
2: Mantap lur.
1: Heeh, betul. Iki tulisanku. Nek pikir saiki lapor doae, Bu.
2: Heeh. Saiki dipikir ibadahe yaitu di Lumajang ya, luma-luma di Ranjang.
1: Betul ae, yo galeni. Nunggu wong sak jantung mun iki.
2: Nek gak ngono ya nyapu-nyapu cantik ngene ya, nyapu-nyapu cantik. Atau kalau tidak, iya apa yang ringan-ringan begitulah ya. Mantap ning dia niki ya. Kumbaan karek nang laundry, masak karek. Masak karek tumbas. Wes pokoke lancar jaya pokoke ya. Ya wes lontange gawe sapa iki?
1: Kang kok ape ayo Pak RT ya Mas Pak RT. Heeh. Menurut Pak RT ya opo iki? Ya lho neneng matukun.
2: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Yuhu. Lah iya. Teko nakokno sarapan terus ngomentari apa iku mau temane bangun desa oleh ngomongno silsilah keluarga ya. Ya wis ngene iku lah ambek ning Dian ya. Meluas ya, meluas bin melebar. Lontong balap.
4: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancen nyoto.
2: Nyoto, tenan lah kok serak-serak ngono.
4: Iya, kakek makan gorengan.
2: Lo ngono iku lo akibat tidak
4: neng makan gorengan jenenge apa ya sing dawa-dawa. Apa sing jenenge? Anu tak punya itu koyok mambu jagung.
2: Lah iya, ngono iku akibat tidak membagi gorengan kepada saya.
4: Itu enak lah, ini enggak seneng koyok OTOT itu gak seneng. Terus itu kok enak, tak pangan wasuri ternyata minyak ya paling ya.
2: Apa pisang aroma ta?
4: Bukan. Apa sih bawa-bawa jenenge dikunya tuh koyok jagung gitu loh.
2: Wah, iku aku dhewe ya gak familiar lah. Sampean tumbas tapi gak ngerti jenenge ku ya apa sih?
4: Sotoy, jenenge sotoy apa iya?
2: Sotoy.
4: Sotoy apa? Sotoy ya, sotoy rasane.
2: Loh, kene ki takon kok malah takon. Lah iya makane ku sehat-sehat ya ning Simer.
4: Apa itu?
2: Sehat-sehat sampean.
4: Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Iya. Alhamdulillah. Ya apa cuaca Pasuruan pagi ini?
4: Ana yo wis ngono ae ontep.
2: Ngono-ngono ae. Hari ini masak apa?
4: Hari ini saya mau masak sop. Belum masak tapi wis tak apa? Tak cepti.
2: Heeh.
4: Masak rasane males.
2: Wala. Oh, berarti padha ambek ning dia niku mau laan males lapo-lapo.
4: Jadi masak ya tiap hari.
2: Oh iya,
4: enak kebiasaan masak sendiri.
2: Ya, cetar membahana pokoknya ning Siti iki tiada tanding.
4: Saya soal masak enggak pernah anu, cuma nek pas gak enak badan ngono.
2: Iya, heeh, sementing jangan dipaksakan ya.
4: Iya.
2: Sing ngerti awake dhewe ya apa ya kita sendiri ya.
4: Iya sih.
2: Heeh.
4: Masak sendiri tuh masih nyuci sayur itu kan benar kebiasaannya.
2: Oke, okay, lontongnya gawe sapa iki?
4: Lontongnya gawe Budian wis.
2: Yuhu.
4: Sama Omi Gustia, Pondok Maritim.
2: Yuhu.
4: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto. Terus Bu Sutia, Bu Sutira. Sutia, Bu Sugito. Pak Wandi. Bang Kobar.
2: Oke.
4: Okay. Nek, Diajeng Ayu Arta jangan lupa nanti lagunya ya.
2: No, request klub ya. Nek ana waktune tak puter, nek gak yo gak.
4: Loh, nanti puteren toh ya.
2: Heh, ngerakno sing liyane meri ae.
4: Wis gak usah ya, wis gak usah.
2: Yuhu.
4: Apa banget ya wis.
2: Ya.
4: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Yuhu.
4: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, makasih, bye bye. Ya wes lah ya, kita ke lagu dulu ya. Tak kasih yang rancak-rancak bana di pagi hari ini, nggih. Yuhu.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya, mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
2: Iya Bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah Bu. Apa maneh ulan ngarep ne aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho Bu.
1: Iya toh Duk?
2: Iya Bu.
1: Ibu seneng Duk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
2: Iya Bu.
1: Iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki Duk.
2: Iya,
1: apa maneh saiki ya pikiran.
2: Iya Bu.
1: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah Nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
2: Iya Bu, aku ya bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia Bu.
1: Ya Nduk, iku cita-cita sing mulia Nduk.
2: Ya Bu,
1: pesene Ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali. Ajak Nduk kanca-kancamu.
2: Iya Bu.
1: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.

Awak dhewe cek nang lontong bala pro 4 RRI Surabaya pancen nyoto. Tak sampai no disecaning informasi di tiap tanggal 11 Mei ya, pada tiap tahunnya itu diperingati sebagai hari apa saja ya, momentum peringatan apa saja seperti itu nge. Caning 11 Mei 2026 itu jatuh pada hari ini ya, ya ini hari Senin. Nah, 11 Mei itu bentahunnya diperingati sebagai opo sih. Yang pertama caning ono sing jenenge peringatan POM TNI ya, merupakan polisi militer tentara nasional Indonesia yang bertugas membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan serta menyelenggarakan fungsi kepolisian militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Dan yang keberadaan POM TNI kini duweni peran vital dalam memastikan seluruh prajurit TNI menjalankan tugas sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Nggih, POM TNI ini juga berperan dalam menjaga citra institusi militer di mata masyarakat. Terbentuknya POM TNI iki gak lepas tekok dinamika reformasi khususnya sakmarine pemisahan Polri dari organisasi TNI. Pada masa tersebut diperlukan sistem penegakan hukum internal yang kuat dan profesional di tubuh militer.

Terus mari ngono sing keloro ana sing jenenge hari kesadaran ego sedunia. Lo. Hari kesadaran ego. Nah, ini merupakan hari yang diciptakan untuk membantu orang-orang merefleksikan diri tentang seberapa besar ego mereka. Nah, ini sajake penting ya. Alias sadar diri, berkaca diri, nggih, merefleksikan diri tentang seberapa besar ego kita masing-masing. Karena ego diri kita akhirnya membuat sedih orang lain loh. Tadi peringatan ini Janeng dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 11 Mei. Nah, egoisme ini merupakan kondisi mental dan harus disingkirkan oleh semua orang ya. Egoisme iki duweni akeh dampak negatif sing gak mek mempengaruhi individu tapi yo wong liya nang sekitare awak dhewe.

Itu dia ya, ada hari penting atau momentum peristiwa di tanggal 11 Mei di tiap tahunnya. Muga-muga ana manfaate, iso nambah pengetahuan lan wawasan awak dhewe kabeh di pagi hari ini.

Caning waya waro-waro jam 8 isu bare aku ning Ayu. Pemkab Banyuwangi ngekei fasilitas pelaku UMKM kepengurusan legalitas usaha melalui program siaga keliling dampingi UMKM Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani nyatakno program iki sebagai upaya ningkatno layanan kepengurusan legalitas produk sekaligus komitmen Pemkab Banyuwangi memperkuat peran UMKM nang wilayah pelosok. Nyanda informasi liane derek, Pemkot Surabaya nambahi infrastruktur omah pompa nang sejumlah panggonan strategis utamane nang wilayah selatan Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampe no, upaya iki bakal terus difokus no sebagai penanganan permasalahan banjir nang wilayahi. Saliane iku caning pihake yang ngencarno pengerukan drainase sampai pembuatan bak penampungan banyu nang sejumlah titik. Iku mang ya caning gawe woro-woro jam 8 isuk ketemuan manengko nang woro-woro jam 9 isuk.

0: CCTV. Alhamdulillah. Lontong Bala bersama kami.
1: Sri Kandi, Sri Kandi Pro 4 ini ya toh.
0: Iya toh.
1: Ya apa iki kabare iki sing rewangi aku nang pawon saiki. Ya apa kabare ning UU?
0: Alhamdulillah neng sakit gigi 4 hari neng. Habis ini mau ke puskesmas
1: nih. Aduh ya ampun, itu mengalahkan sakit hati.
2: Iya.
0: Katanya itu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena benar saya tidak bisa menikmati makanan yang enak-enak 4 minggu ini, Neng. Ya ampun.
1: Ngono iku hitung-hitung diet.
0: Iya sih, Neng. Tapi kalau aku ya, Neng, diet udah bebenya segini makin dik.
1: Iya, temenan. Kudune aku ya, kudune ya.
2: Betul-betul.
1: Neng Dina, ya apa kabare?
3: Alhamdulillah, saya Neng.
1: Ya Allah, aku mau ngerungok no. Ngewas no. Bangun desa. Aku siap rabi. Rabi. Gak ngono, pemerane cowok itu sopo?
3: Iku Neng.
0: Pak Afif, Cak Afif. Cak Afif ya?
3: Iya.
1: Sing endi lah anak loro Cak Afif.
3: Anak sing iku lho pokoke dhuwur. Terus kene koyo anak jenggote ini.
1: Rewo anak. Oh lah kok gelem iku dadi anumu, pasanganmu.
3: Lagi gabut paling wong ngene.
1: Lagi gabut, gak lapo-lapo ngono ah. Terus mari ngono ning Bella sehat.
2: Padha kaya ning ngul
0: ning. Obat neng, akeh neng.
2: Lek kulo iki neng GERD neng. 3 hari kemarin itu, jadi nanti sore mau ke dokter neng.
1: Ya ampun, ya ampun.
2: Soalnya kalau GERD ini juga susah makan ya neng. Makan dikit salah, makan banyak salah, tidak makan salah, tidak.
1: Loh, lah terus engko ya apa tak aja mangan sing pedes-pedes iki, ha?
2: Bisa neng, aman.
1: Bisa ya, aman ya.
3: Aman, walaupun ku bar main ngombe obat neng wis urusane bela iku.
1: Soalnya kan awak dhewe iki yo closingan yo. Iyo, alhamdulillah. Lontong balape awak dhewe iki wis payu akeh. Tadine engko wayah awak dhewe iki closingan.
3: Syukuran.
1: Tak perseni mangan-mangan ya.
2: Wow. Mantap.
1: Wis sak dongakno kabeh sing ngewangi aku ben dino nang lontong balap sehat sak kabehane.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Sehat awak sehat dompete.
3: Amin.
1: Iki ana sing wis gabungan ketoke ya, pelanggan
0: setia
1: pertama. Ayo.
2: Lontong balap.
4: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene siji dhewe to ne.
5: Pancen nyoto.
4: Begini salah, begitu salah. Rewel.
0: Ya, Ca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Neng Dina Mariana, Neng Dina Mariano.
3: Nggih, Cak. Pripun, Cak?
4: Sehat, Neng.
3: Alhamdulillah, sehat. Panjenengan pripun, Cak? Sehat napa mboten niki?
4: Wis sehat pol-polan ngene iki apa-apa gak nolak ngene iki.
3: Alhamdulillah.
4: Niki sing antum mriku sehat sedaya ning ayu napa nggih?
1: Alhamdulillah.
4: Luar biasa.
3: Allahu Akbar.
4: Tepuk tangan.
0: Yuhu.
4: Tepuk
0: tangan.
1: Wonten peken Pak Parno.
4: Leres niki kantun 5%.
1: Oh nggih.
4: Menunggu customer miye.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi gek ndang enek sing borong jaya.
4: Amin.
3: Amin.
4: Nggih. Pokoke kali anduk lontong balap ngene iki wis cocok wis.
3: Cocok tenan.
1: Ah, alhamdulillah.
4: Niki sing dibahas napa to ne?
1: Lah dereng masuk di pembahasan jenengan sampun mah mlebet.
2: Nggih, Cak.
4: Lah tak
1: nggih. Nggih, sing dibahas niki mangke badhe mbahas pengangguran.
0: Jadi persiapan generasi muda iki, Cak, dalam persaingan dunia kerja ke depannya itu gimana gitu, Cak. Terkhusus bagi kita sing magang iki, Cak, kan habis ini lulus. Nah, kita persiapannya bagaimana? Ngono, Cak.
4: Oh, niki kula mirengaken informasi saking pemerintah ngene nggih.
3: Nggih, Cak.
4: Lulusan mahasiswa, lulusan SMK, SMA niku kebanyakan lulusan mahasiswa sing kathah nganggur niku neng.
3: Nggih.
4: Dereng terserap ke tenaga kerjaane pemerintah. Tapi nggih, ampun kuatir, ampun putus asa. Pemerintah niki sangat tahun niki, pemerintahan kepala negara sing sakniki niku sangat peduli kalih tenaga kerja, ngoten lho ne. Guys, diupayane misale kados kemampuane nopo di tunjuk nih kemampuannya nopo ngoten lho neng.
3: Nggih,
4: semoga sing angsal pun pekerjaan nggih para pengusaha-pengusaha terus ngene sing pekerjaan pemerintahan nggih pemerintah harus peduli kalih sing lulusan-lulusan perguruan tinggi niku lho neng.
3: Nggih.
4: Nggih. Niku nek kula mireng informasine ngoten ne.
1: Nggih, terus ketersediaan lapangan pekerjaane.
4: Nggih, nggih. Es kesejahteraane para tenaga kerja niku kali pemerintah niku mangke gak oleh ngekos disediani rumah sederhana berapa ribu masyarakate niku generasi muda niku harus punya rumah sendiri ngoten lho pemerintah.
1: Oh nggih, kita doakan mugi-mugi kabul kajati.
4: Amin.
1: Mugi-mugi nanti ini terwujud nggih Pak Parno.
4: Leres ning kula niki nggih nek pun enten generasi sing semangate kerja niku kula niki nderek remen.
1: Nggih, leres.
4: Di mana saja itu kalau enggak bekerja keras ya.
1: Nggih.
4: Kita iki enggak bisa enak dan sejahtera.
1: Nggih. Nggih, betul. Untuk kesejahteraan kita bersama. Mengaten nggih.
4: Nggih. Pun kula dume lontonge nggih.
1: Nggih, monggo kagem sinten lontonge.
4: Niki tonggo ki ambak niki Cak Wandi. Nggih. Ning Istikoro.
1: Nggih.
4: Terus Cak Mulyono, Cak Toto.
1: Nggih.
4: Ning Iin, Bang Koban. Ning Aja Suratno, ning Aja Gustiah. Kagem sedoyo kemah.
1: Nggih, Pak Parno.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Parno pepe lagi. Sampun minggah nggih derek. Matur sembah nuwun sangat. Ya Allah rezeki. Rezekine penyiar to iki. Ya Allah kursine anyar, guys. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ning Dina. Sik tongko wae engko wae. Heeh. Oh, sik to yo engko wae to. Heeh. Sik to. Tak pikire dhisik. Nah, aku mang yo tah ya. Harapannya Pak Parno iki moga-moga pemerintah gendang mewujudkan ya. mewujudkan lapangan pekerjaan yang optimal. Terus baru kuwi apa arane memberikan tempat-tempat tinggal yang layak ngene ya. Betul. Hunian yang layak ngene ya. Dadi koyo rumah-rumah dinas ngono kuwi ya to. Ya wis, engko disambung maneh ya. Dadine sing arepe ngandok lontong balap di pagi hari ini, aku bersama dengan ciwik-ciwikku ya, yang belia-belia ini ya to, nok ning Dina, ning Uul, ning Bella Barek, ning Ayu Arta. Sing golei, sing ngeh kok gak ono ning ngami ya. Kok ngeh kok gak ono ning ngami iki, nang di ning ngami iki. Yo, ning ami lagi kulaan ya. Lagi kulaan gawe lontong balap meni isuk. Ya wis cecaning ya, kita ke lagu dulu. Ada yang namanya Cindy Purbawati.

Sakti Dewaji Adiraja. Ing wang nati lenggono anapi birawa wastu sedengah

0: Iya Cak Ning, tadi apa Rani nek ngomongno soal penggawean. Nah iki ya, menekan pengangguran seberapa siap Jawa Timur. Tadi tantangan-tantangan iki semakin dinamis ya, derek-derek ya. Tantangan semakin dinamis, kemudian juga peluang-peluang apa ya? Pekerjaan iki ya semakin kompetitore ku akeh. Ngono ya rek ya. Tadi nek misalnya ngomong soal peluang pekerjaan ini, ya apa sih menurut Neng Uul ini?
1: Kalau menurut saya ya Neng ya, karena di kuliah ini saya memang sudah mengatur plan gitu Neng. Sebelum lulus harus ada experience pengalaman kerja langsung. Mm-mm. Jadi gak cuma aktif di organisasi, kita juga harus coba freelance. Nah, saya memang dari kebetulan dari semester 5 udah aktif freelance, ikut wedding organizer, event organizer, kayak gitu, Neng. Terus, ya mengambil setidaknya sedikit kesempatan pulang kerja untuk menambah di CV sih, Neng. Jadi memang dimulai dari freelance dulu, karena kan kita terbatas waktu juga kalau kuliah.
0: Oke. Jadi dibanyakin pengalamannya saat ini ya.
1: Betul, karena setelah nanti kita terjun untuk bersaing di dunia pekerjaan, itu tentunya kita harus bersaing dengan CV-CV orang-orang yang tentunya dipenuhi dengan freelance. Maksudnya pengalaman kerja langsung gitu loh, Nek.
0: Oh, oke. Okay. Nek teko lingkupen yang bela dewe ya apa? Ono ta pengalaman mungkin teko nontok teko kanca-kanca neng bela dewe ngono ya, sejauh ini mereka itu kebanyakan kalau gini deh, ngomongin soal secara umum lah ya, anak-anak kita zaman sekarang itu lebih suka condong ke perkantoran atau startup atau apapun itulah, sementing kerja ngono.
2: Kalau aku sendiri sih Ning, aku tuh lebih suka kerja di sesuatu sing aku tuh punya kesukaan deh sana Ning.
0: Oh, the passion ngono ya.
2: Karena kalau misalnya aku kerja di sesuatu yang aku gak suka, itu lebih susah masuk, Neng.
0: Oh,
2: karena aku tuh, Neng, kalau liburan kuliah tuh aku kerja, Neng.
0: Oh.
2: Nah, kerja.
0: Oh, kayak Neng Uul berarti freelance.
2: Nah, tapi
0: freelance-an.
2: Kebetulan
1: aku kerja nang perusahaan dewe.
2: Iya, Neng. Terus nah, kalau di perusahaan bapak saya tuh, Neng, kita tuh harus ngomong sama orang yang di luar. Maksudnya tuh kayak ngomong sama orang yang udah punya perusahaan yang besar-besar, kayak misalnya apotek ini. Lah kita tuh harus bisa bahasa Inggris, kita harus bisa bahasa, misalnya orangnya Cina, kita harus bisa bahasa Mandarin. Nah, kenapa bapak saya nyuruh saya masuk komunikasi? Karena bapak saya tuh butuh orang yang bisa ngomong kayak gitu ke orang-orang, karena kan ketemu banyak orang yang berbeda-beda gitu loh, Nih.
1: Anggaplah PR-nya ya,
2: gitu. Jadi itu kita tuh nyamperin ke setiap tempat-tempat gitu, Nih. Itu tuh menurut saya itu menguji mental sih, Nih. Soalnya kadang-kadang mereka tuh kayak menganggap remeh sama kampus-kampus yang kampus-kampus yang bukan negeri yang besar gitu-gitu loh, Nih.
0: Jadi kayak tadi iki ngurusi perusahaan nih ayai Neng Bela.
2: Iya, sama Mbak saya.
0: Oh,
2: jadi Mbak saya yang pegang. Gitu.
0: Bidang apa Neng? Retail apa-apa?
2: Kalau saya sebenarnya belum bekerja yang gimana ya Neng, karena saya masih kuliah. Saya biasanya diajak bapak saya tuh nyamperin ke setiap apotek buat ngenalin. Kayak nanti ini ya kalau misalnya ada urusan apa-apa, nanti
0: bidang
2: ini
0: kesehatan.
2: Iya, bidang kesehatan bapak saya.
0: Oh, kayak ngono.
2: Iya.
0: Paling kak wis ngerti lah ya.
2: Ya
0: apa ranae nang bidang kerjaan niku ya apa.
2: Iya.
0: Ketambahan magang nang kene ngono ya to.
2: Jadi
0: boleh wis ngerti membuka cakrawala.
2: Iya, membuka pikiran kita bahwa kerja tidak semudah itu gitu ya. Tidak gampang langsung kerja, sat-sat dapat uang gitu,
0: bener.
2: Tidak semudah itu.
0: Terus nek aku ngewas arek nom-noman jaman saiki pancene nih, katakanlah kak koyok mbiyen ya. Nek mbiyen kan cek koyok kantoran oriented lah ya, fokusnya nang kono. Tapi nek saiki iki lebih luas mana ya ning-ning ya. Dalam artian
1: bisnis
0: mereka itu
1: juga.
0: Selain menjadi business owner, terus mari ngono saiki yo akeh content creator.
1: Betul.
0: Jadi mereka iku golek duit iku teko pundi-pundi, teko iku mau yo monetasi apa sih engagement ngono-ngono iku lho ya, dari
2: bener,
0: mereka konten seperti itu. Jadi nek misalnya awak dhewe kan mungkin apa jenenge wong biyen niku gak percaya ngono nek aranie yo. Lho iso atau kok Facebook oleh duit? Iso ah. toh kawak dhewe ngupload iki oleh dhuwit ngono kan. Ternyata yo iso lho ya Cak Ning, jangan salah lho ya, tapi kudu konsisten. Ono modal pisan lho tuku kamera, tuku tripod, tuku highlight. Apa?
2: Lighting.
0: Lighting.
1: Highlight.
0: Lighting. Tuku ngono-ngono iku lho bondo sih Cak Ning ya. Tadi gak mek awak dhewe iki ngupload terus oleh dhuwit yo gak segampang iku hari ngono.
2: Tapi bener sih Ning. Konten itu tuh bener-bener secepat itu sekarang kalau cari uang lewat konten. Karena aku tuh punya temen Ning. Dia tuh cuman kayak ngupload random aja. Ngupload random terus tiba-tiba diajak kolaborasi sama orang, sama teman-teman. Dan lumayan Ning, setiap uploadan tuh bisa dapat 15 juta gitu sekali upload. Padahal dia tuh followersnya enggak banyak loh. Cuman karena emang
0: anu ta,
2: randoman aja
0: influencer
2: gitu.
0: Seta, ngono ku bisa jadi uploadan pertama atau yang kesekian itu sempat viral kayaknya.
1: Biasanya kayak gitu.
0: Sempat trending, sempat viral terus mari ngono metu nang FYP ini nang brandane wong-wong mari ngono iku.
2: Tapi yang di kontak itu FYP-nya yang enggak viral, yang di chat. Maksudnya saya suka nih video ini, tolong dong buatin ini sering
0: berarti
2: gitu.
0: Berarti iku anjane bejo-bejani wong iku, anjane rezeki ini temanmu ya.
2: Iya.
0: Seperti itu. Terus akhirnya diseriusin sampai sekarang
2: iya,
0: ya.
2: Iya, diseriusin. Terus juga temanku tuh pinter ini loh. Ngelat apa ya? Kayak konten tuh ambilnya bagian ini, bagian itu tuh tahu
0: angle-nya. Jadi angle. Jukuk-jukuk gawe footage ngono ya arane yo footage opo lah footage. Tapi anjane iku bahasa nih ya Cak Ning. Ya mengambil angle untuk footage.
1: Jangan salah juga Neng di sini Neng Dina lo juga suka mereview
0: ternyata sing ewangi aku nang pawon iki merupakan selebgram semuanya.
2: Iya, betul.
0: Selebgram semuanya ya.
1: Saya baru tahu loh Neng.
0: Neng Dina ini merupakan selebgram. Lanjut mania. ternyata ya. Di TikToknya Ning Dina ini berbagai rekomendasi maupun review-review kuliner bertebaran.
1: Dan itu benar ya Ning Dina dapat bayaran kan ya.
0: Betul. Oh ngono.
1: Iya.
0: Wis tahu narik ta.
3: Ini juga sampai dilirik sama tempat makanan Ning akhirnya disuruh bikin kontennya tempat makanannya itu.
0: Keren.
1: Jadi memang lumayan sih ya. Di dunia perkembangan teknologi ini banyak banget peluang aslinya asal kita tuh pintar untuk memilah dan memilih.
2: Nah, gitu betul.
0: Dadi yo Cak Ning awak dhewe iki ibarate ku gak mek koyo ngenteni teko ono ta lowongan pekerjaan nang di info po ono loker
1: tapi
0: info
1: ono loker.
0: Tapi justru awak dhewe iki sing menjemput bola ngono ya Ning Dina ya.
1: Iya, betul.
0: Justru awak dhewe iki sing inisiatif, sing kreatif ya apa carane Cak Ning dhuwit iku moro. Wih.
2: Iya, betul.
0: Ya memang sih saling bersinergi awak dhewe sing menjemput engko dhewe insyaallah moro ngono ya Cak Ning ya.
2: Betul.
0: Pemane saiki teknologine semakin canggih, jangan sampai kita mek tadi penonton nang media-media sosial sing awak dhewe scroll bendino ya. Kita pun juga bisa ngonten-ngonten no misal sing gampang-gampang ae lah. Katakanlah no IRT ngunggah resep masakan ngono-ngono iku ya.
2: Yeah.
0: Tapi konsisten, misal seminggu dua kali, tiap weekend, jamnya kudu podo, apa kudu podo, engko algoritmane mojo, ya. Kalau kita ini konsisten, misal katakanlah dalam seminggu, dino Sabtu, jamnya jam piro, jam songo isu, kudu diupload. Nanti itu akan algoritma akan membaca. Algoritma membaca, engko akan konsisten yo. Engko nek wis konsisten, engko akan apik ngono. Engko nanti akan dimonetisasi iku laranane yo engko dadi engagement. Ngono-ngono iku lho Cak Ning ya. Ngene-ngene iki yo Mas yo. Sajane yo akeh yo Ning-ning yo sing ngarahno aku iki. Kamu itu timbang random diseriusi, tapi aku arek iku anguran ngono. Angguran ngono timbangan kok terjadwal aku nak lupute yo lali aku gak ngupload gak disiplin kok aku malah iku manu yo kan mendingan aku wis apa ana ngono lah ya ngono
1: betul
0: ana sih sing sekali FYP ku viral postinganku nang TikTok sampai pirang kang ngono berapa ratus ribu ngono sing nge-like komen ana
1: Terus Neng gak dilanjut ah?
0: Nah itu dia, ide ku mahal yuk.
2: Iya,
1: betul sih,
2: konsisten
1: Neng.
2: Juga itu konsisten agak juga susah itu. Konsisten juga sangat mahal. Nah, konsisten buat kita.
0: Iki uang sih nonton nek wong awamiku. Halah mek ngonten tok lho ya gak iso halah. Tapi aku malu ide, konsisten yo ning yo disiplin ngono-ngono iku.
2: Betul, betul.
0: Kurang mana koyo ning dinaiki nge-review panganan ya.
3: Terus sekarang lagi gak konsisten.
1: Karena HP-nya HP
0: apa HP-nya?
3: Karena HP-nya ada kendala.
0: Iya, segala
3: konten rusak nih.
0: Lo tak tau nggak nongko kontennya FYP satu ku HP anyar maneh. Iya. Terus madeng ngono goreng maneh kok endorse. Nah, iki merambah nang endorse saiki ya. Merambah nang endorse. Endorse ku apa sih? Ini lo cak ning nawak dhewe iki wis apa jenenge FYP ya. Awak dhewe iki wis apa jenenge disiplin, terus mari ngono konsisten, iku engko akan ono endorse koyo ning dina iku mau dijak warung makan ya.
3: Nggih.
0: Gawe kolaborasi. Engko diundang nang rumah makane, dikei panganane sing gratis. Engko
3: cek disangoni,
0: cek direview ambek ning dina.
2: Dulu itu ini juga nih.
0: Ya apa?
2: Saya tuh pernah bikin konten kayak konser gitu loh. Terus FYP nih, FYP lah ya kontennya.
0: Konser iki apa? Tips and trick membeli tiket kah atau apa?
2: Nah, aku
0: fokusnya,
2: tuh
0: fokusnya
2: biasa,
0: konten biasa. Oh.
2: Terus habis itu sama kayak acara konser itu, aku tuh disuruh buat video kayak gitu juga. Tapi konsernya tuh di Jakarta.
0: Terus mari ngono.
2: Event yang ada di Surabaya ini buat acara di Jakarta. Terus disuruh buat konten yang sama kayak gitu. Terus dikasih rintitan kayak biaya dan sebagainya. Cuman untuk tiketnya mereka cuma nyediain tiket berangkat. Tiket pulang itu enggak. Enggak bisa karena waktu itu ujian di kampus juga.
0: So, kayak, bentrok ngono ta.
2: Akhirnya enggak bisa karena apa konten random doang. Aku lagi konser sama mbakku sama teman-temanku. Terus di chat buat ikutin arahan itu tadi. Terus aku awal pikirnya kan palsu ya, mungkin kayak tipu-tipu. Ternyata beneran, dia tuh ngasih kayak rintikan. Terus habis itu dia tuh kayak ngerekam, ini loh mbak salah satu kayak tempat nanti kalau kamu buat video di sini-sini-sini gitu.
0: Spot-spotting
2: jelas
0: ya.
2: Sudah jelas semua. Terus saya tuh mau ngasih ke orang, kayak gimana kalau gak suka mau mereka. Mereka maunya wajah ku dan mbakku dan temanku.
1: Karena wajahnya Bella ini identik loh Neng sama wajahnya artis Neng.
0: Neng Ayu enggak
1: kalau anak magang di sini apalagi Neng Bella ini wajahnya tuh mirip sama iku loh Neng. Boleh disebut gak ya?
0: Artis ta?
1: Artis.
0: Sopo Saskia Sungkar.
1: Istri Zule kalau kata di pandangin
2: kan. Itu Neng ngawur itu Neng ngawur.
1: Di TikToknya loh Neng banyak yang komen kayak ini kembarannya Natalita kayak gitu.
0: Ngono ta. Ajep-ajep dong.
3: Orang-orang ini sedang nyamar CEO ini magang di RRI ini.
0: Iya.
2: Magang jadi CEO.
0: Anak Cak Kolis termonitor. Oke, terima kasih Cak Kolis ya. Mau nimbrung gabungan ta? Boleh ya ngomongno soal iki lho. Zaman now iki alias hari ini ya, zaman now era saiki iki lho. Sing jenenge pengangguran ini apakah bisa ditekan? Nah, iki ngono. Pandangan-pandangan toko konco-konco nyawak dewi sing gensi-gensi iki ya apa dewi iki mengoptimalkan memberdayakan diri lah ya. Jadi awak dewi iki isok menjemput rezeki gitu ya. Dari hal apapun iku ngene ya, isok ngonten, isok dadi mungkin barista kopi ya. Saya kira ya ancane training ngopi ya.
3: Betul. Rame-rame nih wong ngopi.
0: Cantik.
2: Ngopi. Dan genjet-genjet juga kayaknya banyak yang kerja di tempat kopi-kopi shop gitu. Karena mungkin zaman sekarang kan gak ada yang gak ngopi.
0: Benar. Terus ya aku mau loh jadi neneng Uul ngisi CV-CV-nya disik. Pengalaman-pengalamannya itu diakehno disik. Tadi ini untuk zaman sekarang ini wis gak usum jenenge gengsi ya rek ya.
2: Iya, betul.
1: Karena persaingan itu tidak memandang gengsi.
0: Selagi ku halal, selagi ku positif ya, selagi ku lillahi ta'ala gawe mungkin membantu orang tua atau membantu diri sendiri ya kenapa tidak. Benar, ya kayak ngono kok insya Allah nek waktu we sing pas gawe Gusti Allah ki ngekei penggawean sing mapan-mapan dan mujur ya. Kayak ngono iku lho.
1: Sama ini Neng, sekarang itu kita harus perbagus personal branding istilahnya. Mm-mm. Bagi orang-orang yang mungkin apa sih posting-posting pencitraan, oh, enggak yo, karena emang sekarang waktunya gitu membangun personal branding di era sekarang. Orang-orang gak akan tahu kamu punya skill ini, orang-orang gak akan tahu kamu punya kemampuan ini.
0: Betul.
1: Jika tidak dipublish.
0: Iya.
2: Masya Allah, Neng Uu.
1: Betul. Karena jujur ya, aku sendiri itu dapat tawaran freelance itu ya karena ya suka posting kegiatan. Dan juga itu menurutku membantu sih.
0: Tapi saiki berbanding terbalik ambek statementnya sampean Neng Uul.
1: Kenapa,
0: ngerti gak nek saiki Gen Z ki trennya lagi zero post.
1: Iya.
0: Sempet krungu gak iku saiki arek-arek nom-noman Gen Z iki zero postingan alias nol, sing maune ana postingan di hapusin gak ngono di hidden.
1: Betul sih.
0: Ala-ala mister, ala-ala misterius.
1: Tapi ya iku mungkin pilihannya Neng, mungkin lebih memperbanyak skill secara real life mungkin ya Neng ya. Tapi kayaknya di zaman yang serba digital ini ya ya setidaknya ayolah kita manfaatkan.
0: Iki mau sing nang tengah aku iki moket mau ngguyu mesem ae.
2: Kurang ada sesuatu ini ya.
0: Sing keluar dari
3: ya wis sesuai wis diwakili. Wis diwakili ning UU sesuai banget iku.
0: Senyum-senyum ae gak ono statement nopo ta iki kepengin rabi ya sampean.
3: Iya mboten. Nggih betul sekali sing diomong ning UU iku juga ono benere, tapi terkadang kita sing lagi bangun personal branding iku kadang ya ono masa-masa sing pengen dadi arek-arek sing gak pengen posting opo-opo iku kadang ya ono. Kadang aku pun pernah merasakan bahwa iki piye ya carane IG ku tak gawe privat lan jelele IG ku wis gak iso tak gawe privat. Soale wis terkadung tertanam personal branding karo wis digawe ning akun umum. Ternyata kayak Dek Silan, aduh aku pengen gak aktif IG wis pengen tak hapus wis semua postinganku kayak ngono iku. Bener sih. Sing diomong ning Ugo juga ono benere, sing diomong ning Ayu juga ono benere. Terkadang ono di sisi lain ono pengen ngeposting personal branding, di sisi lain yo pengen jadi manusia sing gak pengen gak pengen didelok wong liya apa ae sing lagi dilakoni arek iki gak pengen didelok. Nah iku ngoten, makanya aku tersenyum karena sudah sangat terwakili ning ngoten ning.
0: Nek sampean dhewe selama iki yo apa iki pengalamane?
3: Aku lah akhir-akhir iki selama lagi kena musibah HP-ku iku ning. Lah iki aku mode introvert ning. Mode gak posting apapun, mergane gak ono sing kena dienggo ngeposting iki. Nah, wingi-wingi dhisik ku taun 2014 lagi aktif-aktifnya juga bangun sing jenenge personal branding. Kayak misalnya mari dikongkon MC ndek kono ndek kene ya diposting kayak apa MC ini, MC itu. Akhirnya kan uang malah iso ngelirik. Oh, arek iki iso MC. Nah, sehingga ngongkon MC lah kayak ngono kan jadi iso didelok uang teko personal branding. Terus kayak mungkin wingi-wingi yo sampai iso melu terkait ndek tim pilkada, nah kayak ngono iku ya tutup personal branding iku juga salah satunya kayak ngono ning. Nah akhir-akhir iki lagi mode enggak posting apapun, tapi yo bukan berarti enggak posting apapun juga enggak ono kegiatan, tapi ono kegiatan tapi lagi enggak pengen diposting karena malah takut diteror wong akeh ning. Kayak apa malah diincer ngono lho, oh arek iki melok iki, oh arek iki ndek kene ndek kono ngono ning. Lebih tepatnya lagi pengen menikmati sing dijalani wae.
0: Tak kira nek bad mood gara-gara HP-ne rusak.
3: Enggak ning, lagi meminimalisir sesuatu hal sing kena diwajak uang.
0: Berarti Anda ini termasuk zero post. Lagi zero post ala-ala Gen Z. Oke lah ya, pokoknya sepenting ojo sampai patah semangat.
3: Betul, ya. Siap.
0: Ojo sampai awak dhewe iki putus asa, patah semangat ya. Nek misalnya diroso kok seangel iki urip. Yo ya Allah, hopeless sekali ini ya. Nek diroso kok koyo ngene abote. Yo iku mau yo. aja nih hidup ya. Jadi ada saja hujan-hujan yang harus kita hadapi.
3: Betul.
1: Tapi ojo sampai ini ya, melaku nang jembatan cangar.
2: Bahaya itu. Waduh. Trennya sekarang gitu ya. No cangar, no cangar.
0: Kita harus kembali ya, berlutut bersujud di sajadah.
3: Masya Allah, betul sekali.
0: Agar semuanya dipermudah dan juga diperlancar oleh Gusti Allah, nggih. Sing make dino iki ana masalah ambek keluargane ndang ana solusine, sing lake kena awake muga-muga ndang sehat, sing lake mungkin apa arane kalau nak penggawean, nanya moga-moga dimudahkan, digampangkan dalam hal mencari pekerjaan.
3: Amin.
0: Sing lagi ono ujian, ulangan, ya mudah-mudahan juga dimudahkan ujiannya, ulangannya, dapat nilai yang terbaik, terbagus, ya. Ngonelan ya. Itulah doa kita semuanya di hari Senin ini. Moga-moga makbul dan juga diijabah sama Gusti Allah.
3: Amin.
0: Untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Surabaya, nggih.
3: Okay.
0: Karena prinsipnya adalah Gusti Allah tidak akan membebani umatnya di luar kemampuan atau batas kesanggupan hambanya ya, ning-ning ya.
3: Iya,
0: itu betul, yang harus betul, kita pegang neng. Ya. Jadi sak momot-momot ya, sak putrek-putreke senantiasa ingat sama hal itu ya. Betul, seperti betul, itu. Lo aku boleh koyo iki ya. Cahaya pagi.
3: Cahaya pagi. Sudah sama ini.
0: Hari ini ki aku ketemu ambek narasumber iki lho, Ning-ning toko FKUB iki kita aneh ki ya, habis ini ya di jam 9 lho. Iya ini betul sekali ya. Nanti akan ada Kiai Haji Dr. Handes Muhaimin Ali, Wakil Ketua FKUB dan juga Ketua Umum MUI Kota Surabaya. Oh, nah ini dia ya. Is omongan iki wis ala-ala bunyai iki aku mau.
3: Masyaallah.
0: Hari ini ketemu mana ambek Pak Yai iki ya, Pak Yai Muhaimin Ali ya. Membahas topik toleransi kunci harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Terima kasih ya yang sudah nyewangi aku.
3: Sami-sami.
0: Nang lontong balap edisi siang pagi hari ini ya toh. Kita akan coba lagi insya Allah di besok ya teman-teman ya.
3: Betul.
0: Saat turunnya sampean-sampean KBI long weekend ta konsepnya. Seger lah aniki mbak niki ha.
3: Seger pun.
0: Terakhir Rebo, mari ngono Kemis tanggal abang, Kemis Jumat Sabtu Minggu.
1: Jumat WFH. Nah,
0: temenan.
1: Sabtu Minggu libur.
0: Nah temenan wes. Luar biasa. Oke deh kalau begitu ya, kita akhiri dulu ya di edisi kali ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ono manfaate dan bisa memberikan semangat buat teman-teman muda-mudi kita yang lagi berjuang begitu ya. Apapun itu, mau berjuang di karir, berjuang di pendidikan, berjuang di asmara.
3: Masyaallah. Nah,
0: pengen rapi ya Ning Dina.
3: Dereng.
0: Ojo
3: kerja dulu
0: nih. Ojo nikah dini.
3: Mboten.
0: Ya. Aku ngwasno bangun desa iku mau isu mau ya. Aku ingin rapi. Ya wis Ning ya. Kita habis ini mau geser dulu ke program moderasi beragama. Mana ya Caning, tak akhiri gawe lontong palapu isu iki. Matur sembah nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Maning. Cukup semini siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Janing wayahe woro-woro jam 09.00 isu mbarek aku ning Ayu Arta. Caning Pemkab Sampang gandeng instansi terkait ngencarno edukasi penanganan bencana nang 24 sekolah SD sampai SMA sing ono nang daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hozin nyatakno, edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan nang kalangan siswa lan menekan resiko korban jiwa pas terjadi nih bencana.

0: Nyandak kabar liane, Pemkab Situ Bondo ngakei fasilitas drone sprayer gratis gawe para petani nang 17 kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situ Bondo Kuratul Aini nyatakno, metode iki berfungsi gampangno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Kemang caning gawe woro-woro jam songo isuk ya, bare aku ning Ayu nedon rimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing, ketemu mana Mbak Chandra. Saiki ngancani peno ono ning dino Senin tanggal 11 Mei tahun 2006 berikut kan ninggi. Salah ngancani peno ono ning adicara Tanjung Perak siang semakin sayang, ye. Sing sayang-sayang monggo pinarak ya. Janda buka mablak janing yo ning 0315462961 utawi WA ning 0896021111968. Silakan tunjukkan sayangnya padaku. Tanjung Perak siang kudune yo semakin sayang. Lek gak sayang yo gak popo. Aku ra meksa yo. Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang ya yang
0: iya. Ya iyalah, mosok gak sayang.
1: Semanggi Surabaya. Semangat lo yo.
0: Ya iya, lah gak semangat.
1: Nek gak semangat engko diemplok boyo.
0: Lah iya, ya apa kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT monggo pinarak.
1: Nggih, teng jaba napa teng lebet?
0: Sembuarang wis, lak ning jaba ya tak gelarno kloso, lak ning jero ya tak
1: Kayak pojokan ngoten ah.
0: Yes, pokoknya ini pojokan ae. Kamot kok soal panggone. Lagunya apa?
1: Sehat-sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat. Sampeyan dos pundi?
1: Kula nggih sehat pol-polan.
0: Alhamdulillah, sehat kuat.
1: Sehat. Sedaya keluarga, mugi-mugi panjenengan keluarga tansah pinaringan sehat nggih.
0: Amin, amin Allahumma amin. Sami-sami.
1: Lagune Cak Chandra.
0: Napa niku?
1: Napa nggih niki kula niki kepengin soale bengawane niki pun rada asat Cak Chandra.
0: Oh iya.
1: Bengawan Solo.
0: Nggih, diputer CEK asat-asat temen nggih.
1: Nggih, Bengawan Solo ngene Bojonegoro nggih. Griyane caket Bengawan.
0: Nggih.
1: Terus naik dateng Bajul Kesupen nggih ngliwati Bengawan. Niku salame kagem Cak Mulyono. Kagem Cak Wandi. Kagem Bang Kobar ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah ning Dian ning Iin. Lajeng wonten Cak Toto. Kagem ning Siti ning Ela. Kagem sedoyo kemawon nggih nek anu Cak.
0: Matur nuwun.
1: Kula tenggo lagune.
0: Siap. Nggih, matur nuwun.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Tanjung Perak siang. Halo. Sik kok gak ono abane. Oh iki. Halo Tanjung Perak
2: halo,
0: siang.
2: Halo Tanjung Perak siang. Crong.
0: Semakin goyang.
2: Di depan.
0: Mesti kok. Buyar ae.
2: Mesti ngono. Aku gak apal, tolong diperjelas.
0: Ngono iku ya gak seneng aku lah wong-wong sing gak apal-apal iki gak seneng aku.
2: Gak apal
0: saiki. Didodono. Apa?
2: Saya udah ngerti ra gak apal soalnya.
0: Walah, sama niku apa sih gak jane sing apal iku. Kadang mule ya kadang nyasar ngono lho.
2: Iya nyasar.
0: Ya iya, sampe omae sepanjang ya totok diwe.
2: Blakrak.
0: Kan yang blakrak nemen kok encene.
2: Aku request lagune Mawar Biru ono ta?
0: Ono.
2: Coba Mawar Biru apa resepsi ya gak popo.
0: Ya.
2: Ono kabeh ta?
0: Sing ndi? Sing genah.
2: Mawar biru ae wis.
0: Wis, mawar biru. Siap.
2: Salam gawe Mang ya Pak Lurah e Wage ta.
0: Pak RT.
2: Pak RT ta iki?
0: Heeh. Sing kok sampean
2: kapan pensiun, Pak?
0: Penyalonan kok
2: ngono ta.
0: Iya.
2: Ya wis lah.
0: Ya wis.
2: Salam gawe kabeh. Suaraku kok mentul-mentul ngene, saya gak seneng aku.
0: Ambon, jeneng koyo wong e yo. Mental mentul nang dindi.
2: Suarane nek ikhone.
0: Nah iya, ya apa iki?
2: Ya wis salam kayak Chandra. Nah. Dungane sih awan-awan ngene gak turu ta.
0: Laduh ya apa sih? Wong iki pasukan anti prayer ya apa?
2: Alhamdulillah wis kelompok nae kok karek mecang
0: iyo,
2: kok.
0: Iya, sing kelompok wis kok e.
2: Heeh. Mbah wis tak kirim wis didelok ta iku.
0: Apa nih?
2: Gambar.
0: Gambar apa?
2: Gambar gambare radio.
0: Oh alah, ya kok tak intip ya. Wis dikirim ah.
2: Ya Allah. Wis tak kirim ngono gambare, karek suarane duru.
0: Oh, sik tak deloke.
2: Heeh. Iku luar dalam masih ori semua.
0: Oh ngono. Si.
2: Capri ae.
0: Oh, si. Ya wis lah ngono ae lah. Oh alai, oh ngene iki. Ya. Oh iya.
2: Iku enak, iso pedotan salon iso dekek sitok dekek pawon. Sitok dekek ruang tamu.
0: Ngono are. Lho, oh ana bandrol iki.
2: Ada bandrol ae.
0: Lho.
2: Profesional lah ya
0: ono bandrol. Lah ono bandrol ngene.
2: Iya.
0: Ya wis.
2: Masih MC ya nak tarife ya, masih wong dagang ya nak tarife.
0: Lho aku lak bolo nang MC ya tak MC dhewe. Dikai kotaan lho aku yo
2: gelem. Aku nek ngundang. Aku nek bingung aku nek ndek gawe nek MC aku lak berebut engko.
0: Ya ngono ae iya.
2: Ya wis lah.
0: Ya wis oke.
2: Okay. Lagune Mawar Biru ya tak tunggu. Okay. Buat Chandra sama kru yang ada di situ selamat beraktivitas, tetap semangat.
0: Oke. Okay.
2: Jangan lupa makan siang.
0: Heeh. Oh.
2: Makasih.
0: Siap. Bye.
2: Assalamualaikum.
0: Dadah. Ya wes. Oke, jeneng yo dua lagu sampean terpilih tahan dulu. Tenang, bangku pitu iki sik dua lagu kok jeneng yo. Tak bangku pitu gak cukup ya diseselno ya. Oke, tak puterno lagu Bengawan Solo panyuwune Pak RT wae nggih Bengawan Solo.

0: Jajane sik ning Tanjung Perak siang ya kudune semakin sayang ya. Playlist lagu-lagu keroncong wis tak siapno, tenang ae karena sampean iso tenang mendengarkan lagu ya kan. Cak Kolis mau jarine vokale ilang. Oh, ilang ta. Terus piye? Ganti wes, ganti. Tak ganti lagunya apa selain Mawar Biru. Kadang yang ngono, kadang iku iki sing nyanyi paling apa koyok males soale ya iku mau. Soale apa? Kadang iku oh sing njaluk Cak Kolis iki aku males nyanyi. Soale duduk karepku lho penyanyine gak gelem nyanyi terus ya apa Cak Col ya apa? Ya toh. Oke. Sing lain monggo sing barusan jatuh 0315462991. Halo Tanjung Perak siang.
1: Yo semakin sayang lho Re.
0: Ya iya ta mosor lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Toto.
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat juga yo.
1: Wah, jelas sehat.
0: Jelas semangat pokoknya pendeknya ya. Ngandani kok isu-isu ngene iki kudu semangat kudu ya.
1: Nek aku pokoknya suarane gak metu ngono gak repot. Nyanyi dhewe.
0: Nyanyi dhewe. Iya, anggap ae karaoke ya.
1: Ya. Pendengar-pendengar mempersoalkan itu nyanyi
0: di gamet
1: nyanyi
0: di makanya seneng aku sih gak rewel-rewel seneng aku
1: karena suaranya taruh ngono karena suaranya
0: nyanyi dewe
1: otomatis salah ada ini jalur lagu berarti lagunya kan iso nyanyi dewe
0: nah iya tambah kudunya tambah iku bonus ya tapi bisa nyanyi-nyanyi dewe
1: iya jadi ketepan aku abe penyari dikon nyanyi ya ngono.
0: Nah, iyo kandhane. Maka no request kan mesti tak nyanyi sih soalnya memastikan bahwa sing di request ku berarti ngerti lagune ya to.
1: Nah, sesuai nama ning ngene iki nyanyi dhewe.
0: Nah, betul nah ngene iki.
1: Kok ono sing ngejob lho.
0: Nah, ngene iki. Kandhane aku pendengar-pendengar sing cerdas ini seneng aku. Heeh, timbang sing rewel-rewel. Iya iya iya.
1: Keroncong dua cincin Pak Chandra.
0: Dua cai, ki sok nyanyi nih ki. Dua cincin dari hatimu. Ayo.
1: Pasti kau nyanyi ki sih repot.
0: Ayo. Dari cintamu.
1: Isyani nengun tak ganti.
0: Duh, ya apa sih? Tuas tak nyanyi bar, lo nggak ada no. Ya apa? Gimana gimana?
1: Apa? Kiai itu, oh cara Jawa nih, Tapi aku cara Jawa nih, gak apal bahasa nih saya.
0: Apa itu?
1: Di sini di batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat untukmu. Ono keroncong iku. Ono tapi cara Jawa niku ono keroncong.
0: Oke, adol sila Jawa ya apa?
1: Eh? Ikono keroncongnya dibatas di sini dibatas kata ini gak ono ah.
0: Di sini dibatas. Lah dibatas kota iki seje yo. Si.
1: Batas kota ono yo an.
0: Oh iku beda lagu.
1: Di batas kota lah, di batas kota ini.
0: Ayo bareng yuk.

0: untukmu.
1: Biar engkau mengerti,
0: perjalanan hidupku
1: di
0: di dalam
1: dalam menggapai
0: menggapai
1: cita-cita.
0: cita-cita.
1: Wah, asik. Oke.
0: Okay.
1: Oh, no, tenang. Oke.
0: Okay. Salame kanggo Cak Parno iku mang. Cak Kulis. Yo, Cak Kulis, ada suara sama nyanyi yo.
1: Iya, Cak, cok rewel-rewel lo, Cak.
0: Nyanyi yo,
1: nyanyi yo, ya cok repot yo.
0: Iya, pemandu di kei salon. Waduh.
1: Lah iya, radio dia ya buantar batu gede-gede lo.
0: Nah,
1: enak toh ambil nyanyi ya.
0: Iya,
1: temenan.
0: Kanggo ning Iin. Nah, kanggo kabeh Bang Uco. Ya, Chandra matur nuwun.
1: Siap.
0: Selalu sehat. Akhirnya begini, tetap semangat. Dan dalam dengan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Oke, Cak Toto nggih. Cak Toto tenang ya, lagunya tak wis tak siap no. Di sini di batas kota ini, ya kan? Iki ono sing gabungan lewat WA ada dari Cak Tommy Kurniawan. Waduh. Ki artis iki rek. Ya mau request

indah tanpa ada ikatan cinta. Mana ya? Oke, tak siapkan ya. Semoga ada sih, tak intipno dulu. Tak pastikan mau dibawa kemana versi keroncong ada. Bawa kemana ya? Bawa kemana ya? Enaknya ya. Pokoknya jangan dibawa ke enggo-enggoan ya. Kurang jauh. Ada kok, tenang. Cak Tommy tenang, tak siapkan yo lagu nih. Sampai anteng aja karena tak butuh no lagu nih sih. Mau dibawa kemana hubungan.

0: jak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Hei Janing, sampean seneng Tanjung Perak siang kudune semakin sayang Janing yo. Tenang, ana lagu sing gurung tak puterno yo. Sing gurung diputerno pasti akan berharap jam-jamku gurung diputerno ya, tenang ya. Lagune Cak Tommy Kurniawan wau nyuwun lagu mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda tanpa ada

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sedek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awal.

Rencana Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah.

Kabaliannya Cak Neng, Pemkot Madiun harus terus bakal menuhi kekurangan tenaga pengajar jenjang SD dan SMP secara bertahap. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno, pemenuhan kekurangan tenaga pendidik iki penting utamane gawe njogo kualitas pembelajaran lan ningkatno sistem pendidikan. Jani kumoyorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Mangkane, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, isok nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, taning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya janing sening Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang ya janing ya. Oke, janing Kementerian Ketenagakerjaan nekeno pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi pendidikan gawe jawab tantangan digitalisasi lan perkembangan kecerdasan artifisial. Ya Shirley, Menteri Ketenagakerjaan saat buka Talent lan Innovation Hub Activation Series bertema Forum Talent to Market ning Balai Pelatihan Vokasi lan Produktivitas Bandung Barat Jawa Barat caning yo ngomono dorong generasi muda dadi inovator lan pencipta peluang usaha. Jadi ini talenta muda perlu dipersiapno gak mek siap kerja tapi yo mampu nyiptakno peluang usaha lan solusi inovatif. Jadi ini Kementerian Ketenagakerjaan berupaya memperkuat hubungan antara pelatihan vokasi pendidikan dunia industri gawe nyiptakno SDM sing produktif, adaptif, lan berdaya saing global. Teko learning dadi earning, teko potensi dadi produktivitas. Sementara iku, STRT Haryani, PLT Dirjen Bina Penta lan PKK Kemenaker ngomono, program pelatihan diarahno dorong orang muda memulai usaha utawa startup berbasis inovasi. Jadi melalui talenta inovasi hub diharapno menghadirno ruang pengembangan talenta sing terintegrasi mulai teko kesiapan kerja, pengembangan kewirausahaan sampai akses jaringan lan pasar.

Janing, saya iki wis jam 11 punjul pitulik menit, wancini kita ngelaksanano ibadah sholat duhur, soalnya wis wayai sholat duhur, gaya wilayah Surabaya lansa iki wateng nih. Mugi-mugi nopo sing kita lampahi, sakit ketampi, kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko merko permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merko numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ini ki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir maneh mangan buah.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning Kudu Jawa Timur, Kofifa Indah Parawansa ngeluncurno petang puluh sekolah SMA-SMK berintegritas gawe upaya penguatan pendidikan karakter lan pendidikan kejujuran siswa. Kofifa jelasno pihake terus nggaungno visi misi ngewujudno SDM Jawa Timur unggul lan berdaya saing. Kabar liyane Caning, Pemkab Situbondo kei fasilitas drone sprayer gratis gawe poro petani neng Petulas kecamatan setempat. PLT Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Kurotul Aini nyatano metode iki berfungsi ngapengno petani ningkatno produktivitas sekaligus kualitas hasil padi. Caning kumoyore woro-woro jam rolas awan iki aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung, gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur, nalika dak sawang netramu ing tegal papungan, dak aras pipimu ing watu Kendal, lan tak geget ladimu ing sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

Ya jane sening Tanjung Perak siang sik dikancani Mbak Chandra kayak ngrungokno lagu-lagu campur sari. Ya jane yo. Aku yo nduwe informasi ngene Tanjung Perak siang jane yo. Dadi harga minyak dunia melonjak luwih teko $3 Amerika Serikat per barel ning dino Senin tanggal 11 Mei 2021. Setelah Amerika Serikat barek Iran gagal mencapai kesepakatan atas proposal damai sing diajukno Washington. Kenaikan iki kedadian ketika Selat Hormuz isih sebagian besar tertutup. Jadi pasokan energi global tetap ketat. Reuters ngelaporno harga minyak mentah berjangka Brent naik $3.12 Amerika Serikat utawa 3.14% dadi $104.47 Amerika Serikat per barel ning jam 3.00 punjul 36 GMT. Penguatan iku memperpanjang kenaikan 1.3% sing nyatet ning dino Jumat. Sementara iku minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat mundak $3.09 Amerika Serikat utawa 3.41% ning level 98.51 Amerika Serikat per barel. Ning sesi sadurunge WTI ditutup menguat 0.74%. Lonjakan harga kedadean setelah harapan berakhir konflik Amerika Serikat Iran sing wis berlangsung selama 10 pekan kembali memudar. Pelaku pasar sadurunge menunggu peluang dibukae kembali jalur pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Tapi harapan iku sirna setelah Presiden Donald Trump ning dino Minggu menolak tanggapan Iran atas proposal pembicaraan damai teko Amerika Serikat lan menyebut respons tersebut tidak dapat diterima. Perkembangan iku caning gawe perhatian pasar beralih ning agenda kunjungan Trump ning China pekan iki. Trump dijadwalno tiba ning Beijing dino Rebo lan diperkirakno bakal bahas Iran. Di antara sejumlah isu liyane dengan Presiden China Xi Jinping menurut pejabat Amerika Serikat. Nah, caring ono harapan dia dapat membujuk Beijing menggunakan pengaruhnya terhadap Iran gawe dorong gencatan senjata menyeluruh lan penyelesaian atas gangguan sing sedang berlangsung ning Selat Hormuz. Di tengah ketidakpastian iku caning, Amin Nasser CEO Saudi Aramco ning dino Minggu tanggal 10 Mei 2021 ngomong caning yo, menurute pasar energi tetap butuhno waktu gawe kembali stabil, masih yo aliran minyak mengko pulih normal. Data pelayaran Keper yo menunjukno loro kapal tanker lain sing mengangkut minyak mentah keluar teko Selat Hormuz ning pekan lalu dengan pelacak dibantikan gawe menghindari serangan Iran. Kondisi iki nandakno meningkate upaya mempertahankan ekspor minyak teko kawasan Timur Tengah di tengah situasi keamanan yang belum pulih, Janing.

Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

Caning polisi bongkar dugaan sindikat scamming internasional sing beroperasi ning Kutha Surabaya. Saake 41 warga negara asing teko Tiongkok, Taiwan lan Jepang saiki ditetapno sebagai tersangka. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan ngomongno kasus iki terbongkar teko laporan Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Jepang tentang onoke warga negara asing Jepang sing diduga dadi korban penyekapan. Awalnya korban warga negara asing teko Jepang ditawari gawe bekerja sebagai pelayan utawa operator ning Thailand. Tapi dalam perjalanan ini mereka justru digawa ning Surabaya. Jane yo. Sadurunge ponsel disita pelaku, salah siji korban sempat ngirim lokasi keberadaane ning sang suami mergo merasa terancam. Informasiku terus dilaporno ning konsulat Jepang ning Surabaya. Polisi melakukan penyelidikan lan gerebek sebuah rumah di kawasan Dalan Dharma Husada Permai Pitu, Surabaya. Teko lokasi iku petugas nemokno loro warga negara asing Jepang sing diduga dadi korban penyekapan. Selain nyelamatno korban, polisi turut ngamano sejumlah barang bukti sing diduga dipakai gawe penipuan online. Beberapa warga negara asing asal Jepang lan Tiongkok serta warga negara Indonesia yo ditangkap. Teko hasil pendalaman diketahui bahwa rumah iku ning Dalan Dharma Husada iku janing yo adalah rumah kontrakan sing dikontrak teko dua tahun yang lalu oleh tersangka inisial E warga negara Indonesia. Polisi ngembangno kasus melalui tersangka E lan nemokno sejumlah lokasi liyane sing diduga dadi markas scamming ning Solo, Semarang lan Bali. Teko pengungkapan iku janing 44 tersangka diamano. 41 warga negara asing lan 3 warga negara Indonesia. Pelaku jalano aksi scamming dengan modus menyamar sebagai polisi Jepang. Mereka kemudian menghubungi korban sing ono ning Jepang lan Tiongkok melalui video call gawe ngelancarno penipuane yakning.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah yang dicanangkan Pemprov Jakarta. Ia mendukung gerakan pengelolaan dan juga pengolahan di Jakarta untuk menjaga Jakarta kian nyaman. Deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di Kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Nilangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh disono tuh, operator yang jawab. Lanjut ya, Bang Pau, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Ayah lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya, bareng Ayah Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Pau, panas, mendung, ya apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat, karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perompat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perompat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: ada pantun ya,
2: katanya.
1: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet juga pendengar Perompat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perompat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya mic-nya Bapak. Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan
1: Pak. Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Salam,
2: udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perompat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perompat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungi sama pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat yang mau ngebel juga boleh di 021-350-4510.

0: Dan untuk pembuka kita langsung aja nih, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, untuk pembahasan kita hari ini yaitu melestarikan pantun, sastra, lisan, budaya, masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya, Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami Radio Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun. Ya, bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan, lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
1: Iya.
2: Iya. Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun. Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya. Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
1: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
2: Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Iya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
1: miliar ya, Pak?
2: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
1: Dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
2: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
1: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
2: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
1: Sahut menyahut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
2: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
1: Iya.
2: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar, tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa namanya fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak muda kita cukup kreatif kok ya kreatif, sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup apa namanya cukup responsif ya, cukup apa namanya bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
1: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa apa namanya tertular barangkali ya, jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
2: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan ya. Anda lagi mikir-mikir. Jadi orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun dia udah siap juga membalasnya, jadi ada balas pantun ya, jual beli pantun. Jadi itu seperti
1: udah terbiasa ya,
2: sekarang
1: Pak.
2: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu, tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa tapi ditulis dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa, saya kira ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
1: Spontan ya.
2: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
2: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
1: Itu dilombakan atau memang sudah rutin Pak?
2: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan, ada apa gitu pantun ya. Kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata, permainan bunyi, tapi di dalamnya itu tersimpul juga, terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya, pendidikan etika, pendidikan agama ya, pendidikan apapun ya, pesan-pesan semacam itu, nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya. Gitu.
1: Ya, makanya ada pantun sindiran ya, Pak ya.
2: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan, walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
1: Iya. Agak menusuk ya, Pak ya.
2: Menusuk ya.
1: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu betul, ya, Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya, Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu, Pak? Udah melibatkan nah, anak-anak muda ini.
2: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya, terus-menerus ya. Baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
1: kompetisi-kompetisi ya, lomba-lomba.
2: Pantun ini.
1: Iya.
2: Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
1: Itu biasa melibatkan siapa ini, Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Emangkah memang di sekolah Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
2: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
1: Pantun
2: berkedah. Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
1: Piawai. Ya,
2: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
1: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
2: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
1: Wah, jadi, mantap.
2: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
1: Ada sastra lisannya di situ Pak ya.
2: Otomatis sastra lisan.
1: Tapi di apa warnai ya, variasi gitu ya dengan tarian.
2: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
1: Oh iya, tidak monoton.
2: Tidak monoton.
1: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
2: Ada.
1: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
2: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singkawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
1: comedy.
2: Jadi bahasa Melayunya melucu.
1: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
2: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya pantun?
1: Pantunnya plus dengan propertinya.
2: Propertinya juga ya.
1: Baik.
2: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
1: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
2: Oh iya.
1: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
2: Oh iya.
1: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
2: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
1: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
2: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
1: senang dengan seni.
2: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya. untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, baik, kemudian apa namanya etika karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini ya walaupun usianya masih muda itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya mereka bisa juga ya meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
1: Iya betul.
2: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun
1: cepan-cepan ya, gitu Pak ya.
2: Iya iya. Itu juga membantu sekali ya.
1: Baik-baik. Silakan Bu Abang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
0: Iya. Boleh ya Kak ya.
1: Nusantara. Boleh. Iya,
0: nanti buat Abang Po pendengar perempat pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
1: kan jadi namanya, jenis pantun banyak ya.
0: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita ngasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
2: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Ya. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya dari si penciptanya bukan dari mesin gitu ya. Jadi kalau semata-mata hanya bunyi ab itu ya mungkin oke lah ya bisa ya bagi pemula sih oke enggak masalah ya
1: terbantu
2: tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu mungkin dia cari
1: cipta sendiri,
2: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih ya memang AI merupakan satu apa namanya satu tantangan tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja pantunin AI.
1: Oh,
2: ada pantunin AI ya.
1: Tapi beda rasanya ya, Pak.
2: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
0: Oke.
1: Kalau Bang Jo apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
0: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
1: Sehari-hari. Jadi kayak
0: iya, kayak tadi
1: gitu.
0: Pakai AC dinginnya kagak kira-kira gitu. Harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. gitu. Siap nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar perompat. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya jangan. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Jonitia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara. Pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apapun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, gak pantun nih.
1: Lanjut, gak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa jalan Edo Bang Jo, Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Iya, katanya nggak ada pantun. Boleh-boleh. Ayo ikan hiu ikan cucut yuk lanjut. Baik. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: bisa, ya. Bisa.
2: Kreatif bisa. Gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Edo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kalau memang khusus gitu Pak.
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi sekarang biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi. Gitu.
2: Itu kan mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu ya, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Putri yang baik hati. Dengan suara kembali Bapak siapa yang panggil? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih. Apa namanya? Adat itu kan ada pasti ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Tuh seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah lerak dibelah-belah, orang Melayu adat dijunjung, bersendir cara dan kita bula duduk darulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya?
5: Nggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lerak dibelah-belah, artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung, bersendir cara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa tuh? Oke, terima kasih banyak Putri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guru, kalau Cik Guru itu aslinya katanya Medan.
2: Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
4: Iya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya mungkin kita ya.
4: Iya. Fungsi pantun di situ di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di
2: kaitkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan ada dengan syarat-syarat dengan kita pula itu kan. Juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa, kadang-kadang sindir-menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Mantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan, aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Sudah diakui
1: sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perompat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ayi dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya, Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya, baik. Model pantun
4: gitu ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Piawai. Gimana caranya? Memang
2: ada seorang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya, yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan ya, orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, di akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada para tetua kita dulu ya.
2: Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: sehat
4: juga ya.
2: Baik. Siap. Bang Jo, boleh kita terima dari Korpian?
1: Boleh, silakan. Kafe
2: Cara Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bopi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sengirengan.
2: Oh iya, bersih kotoran, pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jangan pakai pantun gak nih?
3: Saya mau nanya, pakai pantun boleh gak, Bopi?
2: Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Pak Haidal Effendi. Selamat siang, Pak Haidal Effendi.
4: Selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya, pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Parit Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidal Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik. Ya, cukup. Makasih banyak. Iya,
1: terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi. Iya.
2: Spontan Fendi, ya. Sih cuma ngecek ya.
1: Tinggal
4: ini sih tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya, bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan itu ya.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya Pak.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
2: Ya, boleh ya. Baik, Mbak Abang silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun ria bersama kita di sini, boleh ya.
1: Iya.
2: Pak Haidal Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
1: Siap.
2: Belum tampaknya ya Bang Jo.
1: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
6: Oke. Ikan teri, ikan belana.
2: Aduh sedap.
6: Arus mengalir, sirnalah embun. Nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Hairil membahas pantun.
1: Siap. Silakan Teh Dinda. Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
2: Langsung.
6: Pertanyaannya untuk Bapak Hairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Hairil ya.
4: Amin.
6: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Khairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tedinda di Bogor.
2: Tedinda, baik.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, dan di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya, non-stop.
1: Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu, dulu mempersiapkan, menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu, itu bahkan lima negara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia, juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana, mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan, kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak, kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
1: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi, satu menit ya, karena waktu juga
2: nih. Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita, tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia, itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah. Hilang dimakan zaman ya.
2: Pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Ya alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
4: begitu ya. Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
2: Baik, itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
1: Ya Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, sama para di hari ini. Semoga Pak Effendi sampai nih kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
2: Bang Jos sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
1: Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi.
7: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Sakning Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mastekno stok hewan kurban jelang Idul Adha tahun iki kondisine aman. Ketersediaan iki yo ditopang barek tenaga profesional sing jamin kesehatan hewan sing halal lan layak dikonsumsi masyarakat. Kembaliannya Cak Ning, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiapno sistem sing transparan, akuntabel, dan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus ngedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Cak Ning kumayore, woro-woro jam loro awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Jroning kota Lamongan sakliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

Ya Channing, si Ning Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Semakin sayang lo kalau ambil penuh Channing ya. Ngerungono lagu-lagu campur sari, sing pasti ini Ning Tanjung Perak siang. Dan Chanta juga pastinya juga punya informasi-informasi kayak penuh ya. Sing pasti ini untuk campur sari ini iki hanya sampai jam 3 saja, soalnya kok jam 3 bakalan goyang dangdut dan bukan Chandra yang mengasuh. Nanti di jam 3 akan ada jam 3 ada Cak Wahyu nanti ya Channing ya. Oke, Chandra yang ada informasi Channing. Matine aliran banyu Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo selama beberapa hari terakhir gawe aktivitas warga terganggu. Kondisi iki justru nggawa berkah gawe para pemilik depo air isi ulang sing ngalami lonjakan pesanan hingga 2 kali lipat. Saya si Cine dirasakno mbare Andi Kelinci 30 tahun pemilik depo isi ulang ning Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dia ngaku permintaan air galon melonjak tajam sejak distribusi air PDAM tidak mengalir. Biasanya kan gak seake iki jane yo saiki sedino isok sampai 200 galon lebih. Menurut ya harga air isi ulang dipatok 5.000 per galon lek dijogok langsung ning depo, sedangkan layanan antar dikenekno 6.000 per galon. Nah, Andi jelasno DE kudu kerja ekstra gawe menuhi permintaan pelanggan sing terus berdatangan teko berbagai wilayah ning Kota Probolinggo, mulai teko Wirobang, Wiroborang sampai Mayangan Utara. Nah, di sisi lain warga ngaku semakin terbebani akibat matiye distribusi banyu resik. Ya kan, warga Kelurahan Mayangan ngomong keluargane terpaksa tuku belasan galon air setiap hari gawe kebutuhan adus sampai nyuci jane yo. Dadi susah kate nyuci piring, mandi yo susah, ya kan sedino iso entek 12 galon. Lek diitung wis 80.000 sampai 90.000 rupiah jane.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jadi saya 200 siswa tekorola sekolah tingkat TK SD dan SMP di kawasan Tembok Duku, Kutha Surabaya ngalami gejala keracunan sing diduga akibat konsumsi makan bergizi gratis. Dino Senin tanggal 11 Mei 2016 awan. Teko jumlah iku sebagian dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia Surabaya. Dokter gigi Tias Pranadani Kepala Puskesmas Tembok Duku ngomongno dugaan keracunan mengarah ning makanan MBG, mergo seluruh siswa terdampak menerima distribusi makanan teko siji satuan pelayanan pemenuhan gizi sing podo ning wilayah Tembok Duku. Dadi ono beberapa sekolah sing teko siji SPPG iku ancen kabeh dikirimi panganan iki mengeluh. Kabeh akeh sing ngeluh, hampir semua mengeluh ungkape saat ditemui ning lobi Rumah Sakit IBI Surabaya. Dia nambahno jumlah korban masih bersifat sementara mergo pendataan terus dilakono mergo ancen datane isi gurung fix isih ono laporan ono sing sik dihitung ngono. Sementara ning pantauan wartawan cak ning ketok sejumlah siswa antri ning pusat pelayanan informasi Rumah Sakit IBI Surabaya gawe nyetono nama lan asal sekolah sadurunge mulai usai menjalani pemeriksaan medis. Mayoritas siswa mengalami gejala ringan kayak mual, muntah, dan pusing setelah konsumsi MBG teko SPPB iku caning. Masih kok ngono, sampai Senin siang gurung ana laporan siswa sing kudu menjalani rawat inap, sebagian besar siswanya menjalani pemeriksaan dan penanganan ringan caning.

Ololo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Caning, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Ya Channing wis jam loro ponjo seket menit ya Channing sawise iki jam telu sampean bakal dikancani Mbak Cak Wahyu ning di Coroko yang dangdut dan cara akhiri Tanjung Perak siang matur nuwun sangat menjing waktunya Chandra libur. Ya meneh mrepray gak sih? Besok, oh iya Chandra besok libur Channing ya. Jadi ketemu mana Chandra insya Allah di hari Rabu malam. Chandra ngancani penuh di Tanjung Perak malam hari Rabu. Ya wes ya wes, siap ilang penuh. Chandra pamit, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Sane wong cilik kita ngelaksanakan ibadah sholat asyar, soalnya wis wayahe sholat asyar, saiki wayahe asyar ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene suka ngelaksanakan ibadah sholat asyar. Sholat.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jane wayah woro-woro jam 5 sore jam 3 sore Mbak Wahyu Chan. Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono njaluk keberadaane kebun Klengkeng Yulianto di Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Sidoarjo dadi salah siji tujuan wisata edukasi kanggo masyarakat di wilayah setempat Caneng. Selain iku dhewe nyebutne lek keberadaane kebun iki gak cuma ngekei pengalaman wisata tapi ya edukasi tentang proses budidaya tanaman mergane mampu gabungno sektor pertanian, perikanan, peternakan nganti kuliner. Jane nyandak kabar liane, Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Jawa Timur bongkar jaringan penipuan ngedol mobil di online caning skalane nasional sing operasionalin di Kediri, Batam, ambek Samarinda. Barek nangkep 11 tersangka kalian nyita aset nilainya miliaran rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim, Kombes Pol

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026

Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng sugeng santen. Waduh, seneng banget ya Cak Neng ya ketemu maling barek wahi Cak dengan Cak Neng sampean. Oke, di kesempatan ini ya Cak Neng ono happy asmara ya barek lagu nih Tatu.
1: Kau yang hilang rapi so tak sawang nangis.
0: Oke, selain itu mang yowes ono lagu saking Ona Sutra ya. Dan judulnya bola iki mang ya jane ya. Tak kira critane iki enggak apa menggambarkan suasana Piala Dunia ngono jane. Lah kok dadak pacaran. Oh ala ya Allah, anjene wah ketipu aku. Oke yuk lanjut mana ya Cak Neng, aku kan cari sampean di kesempatan sore iki ya. Monggo sampean iso gabungan di 5462961 atau di 0896 021 3 kali 968. Cak Neng ono sopo sih kata gabungan ambek Wahyu Chan, langsung tak terima DC ya. Sugeng santen goyang dangdut,
2: goyang dangdut leko tenan.
0: Mantap. Sapa iki?
2: Oke.
0: Ambil sapa iki aku?
2: Irfan, Cak.
0: Irfan saking Mojokerto ya.
2: Nggih.
0: Ya apa, Van? Kemarin sukses.
2: Apa nih, Cak?
0: Loh, jadi kemarin mari ujian.
2: Oh, sing PTBK itu dah.
0: Heeh. Ya apa?
2: Oke, okay, alhamdulillah sih sukses, lancar lah.
0: Lancar, alhamdulillah.
2: Iya, wingi kemis aku ya wis wis sudah sih, Cak. Sekolah.
0: Oh, lho, anak wisudahan.
2: Ya kelulusan uniku tapi ndak sekolah, Cak. Masih sekolah liyane yo ono asline.
0: Oh, tak kira wisuda-wisuda saiki wis gak ono. Ternyata se ono ya. Oh, ala iya. Oke, lah ngono. Fan sampe kepengin lagu apa iki?
2: Lagune. Aduh, apa ya judulnya iku?
0: Apa sama?
2: Oke, yang racun.
0: Oke, yang racun sing di
2: versi ini apa ya, Cak?
0: Apa iku? Ayo.
2: Wah, gitu.
0: Oh, ya oprek. Iki awakmu mari lulusan apa jenenge SMA gak kepingin ngadakno apa?
2: Ya engko jajamu koyo nek pas lulus TBK tanggal 25 kok.
0: Loh, sik ono maneh. Oh, TBK tanggal 25.
2: Pengumumannya, Cak.
0: Oh, pengumuman.
2: Kan ujiannya 21 sampai 30. Mm-hmm. Aku pasti keumumannya 29.
0: Mm-hmm.
2: Terus 9 April sing sesi loro kan pasti ke sampai 60 ke terakhir. Terus
0: okay.
2: Pengumumannya ku 25 Mei. Iya.
0: Oke, okay, siap. Lagunya si Doni apa?
2: Asing Febri ya, Cak. Ono game racun nih.
0: Sendi?
2: Sing versi ini Acang Febri ya, yang racunnya sudah enak.
0: Acang Febri ya? Se. Aca.
2: Acang, Cak.
0: Acang, sorry. Acang Febri ya, yang racun ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Sip. Boleh. Sip. Loh, Acangnya gak ono. Karena mungkin alternatifnya.
2: Wah, aku ya rasa lali aja saking ngake artis sembarang.
0: Iyo, saking ngake ne artis sing nyanyi lagu kayak racun ya.
2: Ya iya. Iya, sembarang sih Cak yang ada aja wis.
0: Oh, ngono. Sementing judulnya kayak racun lah ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Monggo salamnya kanggo sapa iki?
2: Ya, salami buat Cak Wahyu terus ya buat semuanya Cak, saya lagi denger nomor 4 Cak. Iya wis ngene Cak.
0: Oke, matur nuwun. Siap, matur nuwun ya. Oke, lanjut mana Cak Neng, nak sapa sing kate gabungan ambek Wahyu Cak.

0: Oke, Janik lanjut mana? Anak sama sekali gabungan dari Wahyu Chan. Yuk, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Anak siapa iki? Singkat 30. Singkat gabungan tuh.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Goyang dangdut.
0: Heeh.
1: Tenang.
0: Leko tenang.
1: Wahyu. Mau request lagu Mas Wahyu ya?
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagunya Bahtera Malik Cinta.
0: Bahtera Malik Cinta.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, saya tak boleh aneh. Salamnya kanggo sapa?
1: Salamnya buat Ning Siti, Mama Fikri, Cak Solihin, Adik Fikri juga, dan juga semua Ning Latifa, dan juga Umi Hamida, dan juga Pak Parno, dan juga semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Mas Wahyu sehat selalu. Terima kasih. Lagunya saya tunggu.
0: Jeh, matur sembahmu.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Yuk, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut lah, kau tenang.
0: Iya, iya apa neng?
2: Sore Mas Wahyu. Aku request lagu.
0: Request lagu apa?
2: Apa? Masa mu ra kenal neta?
0: Gak apa-apa. Sikilku koyo kumat iki.
2: Yo, mangkano mbek ning anak gak diumani rujak.
0: Iya,
2: jan. Kale ya kamu ra te kumat.
0: Mangane iku ana wong 5 lho padahal sing budal yo gak ngemani aku siji pun ngono rujak. Ancen tuwa ego karo mbek aku.
2: Temen gak gelem mampir nang omahku. Jane lah tak jukono blembing.
0: Halah blembing tok. Aku kan butuh rujak. Loh.
2: Anak belum gadung.
0: Anak belum gadung.
2: Anak blembing, anak buat delima.
0: Mantap buat delima iku mantap.
2: Wes srikaya bareng ono, lek gak percaya mampir ning omah.
0: Wow, anak srikaya bareng. Keren.
2: Sampeyan iku lho wong liwat ning gone dalananku kene.
0: Iya po, tenane kemarin aku dibujuki.
2: Lha apa mangkane mampiro? Aku ping piro nari mampiro?
0: Mampiro. Kirim alamat.
2: Aku
0: request
2: lagu SMS.
0: Apa SMS? Bang, iya. SMS siapa ini, Bang?
2: Iya. Iya.
0: Oke. Iki geleme teko
2: telepon. Kali aku njaluk nomor gak dikirim-kirim.
0: Nomornya sapa?
2: Nomornya wong sing katamu raten iki lho.
0: Nomorku ta lho. Sampe jare kapan iku njaluk nomore ning Siti. Siti ta.
2: Aku njaluk nggone sampean.
0: Oh, nomorku ta. Ya wis kemarin tak WA-ne nang sampean ya.
2: Bae lek nang kene buahe panen kan aku iso SMS.
0: Siap, siap. Kok maringin tak kayak nomorku ya.
2: Oke, okay, tak tunggu.
0: Oke, okay, matur.
2: Salame ya, Mang.
0: Ah, monggo buat siapa?
2: Salame. Gak bisa kabeh. Tanggo Mas Wahyu, matur nuwun. Lagune tak tunggu, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dut, goyang dangdut, halo. sinyale ya. Oke, yuk goyang dangdut. Goyang dangdut.
1: Oleh kok seneng.
0: Nah, iku mang gak nyaut-nyaut.
1: Ora reko. Balik no nang cacar.
0: Kok jadi balik nang aku. Kepriben kok dibalekne nang aku. Ya apa Jaskum, kabare Jaskum?
1: Ayo api-api ini.
0: Alhamdulillah api-api weh.
1: Gak ngopi tak itu lho.
0: Kayane ngopi weh sampean iki. Sek kuat po ngopine.
1: Kuat aja kake kopi iki gak ra ngelu.
0: Jake ngopi gara ana mlarat kok. Kaya.
1: Sampean sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya Allah, alhamdulillah.
1: Iku enak juga wayu.
0: Inggih.
1: Nek sehat itu mangane pahit rasane.
0: Duh, gak mangan tok sing pahit.
1: Mangan rawon lu pahit.
0: Iya pahit lho.
1: Mangan soto ya pahit.
0: Mangan kluwek ya pahit.
1: Mangan opo enak.
0: Mangan opo enak, iya bener.
1: Sampai gak mampir nanggone anakku tak?
0: Coba anaknya sampean.
1: Neng Rahmat.
0: Oh Neng Rahmat, iya durung mampir.
1: Aku marah ke kono wis. Kuji suku sembarang.
0: Mantap.
1: Sembarang ditokno.
0: Sembarang ditokno. Sak sertifikat omah ditokno bener-bener. Eh,
1: kowe ning Rahman ono dayo ku bingung. Opo sing ditokno? Kadang palu ya.
0: Weh, lah kok medeni, guys. Sampai palu-palu barang. Ya Allah.
1: Pokok jauh sen ning Rahman ku podo. Heeh. Ya sekatai.
0: Hei mantap.
1: Jauh sini ganteng, ini ramai, cantik, manis. Bareng dulu aku sampai melenak. Kok ireng ini?
0: Oh ya Allah.
1: Umum tak. Lagunya aku jalur pasrah yo.
0: Pasrah.
1: Ya.
0: Iya. Pasrah.
1: Salami mangono ning salaman ning Rahma karo Cak Husen ono Mama Fikri karo Cak Siti Cak Toto sampe jumpa Cak Basuki karo Cak Ali Bang Kobar terus sapa iku sing nulung agung
0: Pak Mariono
1: Pak Mariono Dukung sonten Pak Mariono saking Pak Askum. Dukung sonten mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Terus sonten malih Nengela itu manis kok. Aku tahu rono loh ya Jawanyu. Wah sembarang ditokno.
0: Iya, sak sertifikat omah ditokno kabeh.
1: Mulai aku disanguni. Kum, numpang apa kum? Numpang dan pelaku. Wah, itu seakan deh, selalu pelaku numpang montor air.
0: Ya Allah.
1: Aduh, semuanya. Neng Hamidah, Neng Lulu, Neng Sopo mana, aku sendiri di Bangkalan itu. Bangkalan kuatir ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ya Allah, anjene. Caskum ya. Oke, iki engko lagu-lagune tak puterno ya, tapi sing tak puterno sing seta-setasan di request dhisik ya. Enggak bakal dilanjut mana acara yang dilicakne bare wayu sing ngancani sampean di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Panjat desa 6,8 ya, aja digeser dhisik channel-e.

mending lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kecewa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: iki muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya, karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya awak dewe semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nang oleh Amerika Serikat, nang Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu apa.
2: Dok, lapai kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
3: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
3: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
3: Iya, Bu.

Setelah sekian lama berpisah,

0: Oke, Cak Neng, lanjut mana yang Mbak Rewai Chan sing ngancani sampean dek koyang dangdut ya kan. Iki ngapunten ya Cak Neng ya. Aku rada sedeng tapi rada grisi ya. Mergane apa? Kursine anyar ya kan, jadi bingung kabeh ya kan. Maju mundur kenapa tengku kabeh lho piye jane? Kan aduh kah. Jane enak tapi ya rada riweh ngono Cak Neng ya. Oke, berarti aku besok harus kurus gitu ya. Oke, lanjut ya. Goyang dangdut ana sapa sing kate gabungan ambek Wahyu Chan tak terima dhisik ana ning Salama iki ya. Ning Salama sugeng sonton goyang dangdut. Neng, radione sampean radione sampean cilikno dhisik.
1: Iya, halo. Goyang dangdut leko tenan.
0: Nah, lak kate gabungan di cilikno dhisik. Soale bingung kok.
1: Iya.
0: Kok dikira nono.
1: Ya gumanter penyot.
0: Heeh.
1: Ya apa kabar e?
0: Alhamdulillah sehat. Iku sapa iku? Beres. Iku sapa sing kate telepon sampean iku? Sapa sing?
1: Ah, ning Latifah.
0: Ya kan, kok sik gantian ning. Aku tak ngobrol dhisik ambek ning Salama baru sampean. Ning Latifah.

0: apa pendem ta?
1: Iku kue itu, kue tau itu, kue kentang itu.
0: Gini.
1: Aku mau request lagu.
0: Boleh, mau lagu apa itu?
1: 10 jari aja.
0: 10 jari sudah.
1: Semi. Enten ini, ya Wami.
0: Oh, ya Wami.
1: Salam untuk kesemuanya aja ya, Mas.
0: Oke.
1: Mi Latifah itu. Salamnya untuk kesemuanya aja tanpa terkecuali. Soalnya no, kini apa iku mendung si tas terang itu. Nanti ini sinyalnya kurang.
0: Oh iya, kira
1: ada putus-putus. Salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu sehat selalu, kalau pulang hati-hati.
0: Siap. Aminya
1: tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, goyang dang. Duh, lah kamu lara telepon nih. Gantian yuk, goyang dangdut. Anak siapa kak iki, yuk. Goyang dangdut.
2: Sugeng
0: con-con
2: pen goyang dangdut
0: leko tenan. Iya, sugeng
2: santai. Yo, tiku jak kebajajan, beres.
0: Beres.
2: Request lagu.
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Iku cawusin ketahuan paling. Saiki hapin cekel neng Rahma. Jalur SMS iku. Iya. Aku penyesalan dua dari Siti Nur.
0: Boleh.
2: Yo, salamnya okay. Buat Mas Wahyu, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang berkah, dijauhkan dari bala musibah, lagunya tak tunggu, salam kompakan tempat terkecuali. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, ngaten nggih. Ya Allah, cok loro-loro lah ya, cok ono sing loro. Ya kan meskipun sajane sakit itu adalah apa jenenge penggugur dosa katanya. Tapi aja loro gak enak loro iku ya. Oke yuk lanjut anak sama sing kate kambingan ayo Ican yuk goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan Cak Wahyu sing gandeng dhewe lemu.
0: Kinu-kinu. Aku gak lemu aku kinu-kinu.
3: Kinu-kinu. Nek goyang kok mentul-mentul.
0: Duh, ya apa rek, ya Allah.
3: Piye kabar iki piye?
0: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat. Tambah seneng, tambah seger.
3: Tambah seneng. Nek anjane wong lemu wis seneng terus ceritane, gak iso kuru kan?
0: Enggak.
3: Happy terus ya.
0: Enggak
3: ya.
0: Sih. Lak sedih ku mangan, lak seneng ku mangan, lak kecewa ku mangan. Duh, terus ya apa coba? Aku ya bingung.
3: Lah yo. Bengi mangan, esuk mangan, subuh yo mangan. Apa nih gak tambah lemu, klinu-klinu ya.
0: Sedih deh aku.
3: Lah api sih dilemok no, iya Mas Wahyu lemu. Ini ada lemu ya, kan kan ya?
0: Iya sih, tapi gak perlu dipublikasikan.
3: Dipromosi no. Padahal parah gitu dipromosi no. Aduh.
0: Ya Allah.
3: Gak kayak ngomong, gak ngomong, gak kayak ngomong. Lagu ini tajamnya karang ya mas.
0: Setajamnya karang?
3: Iya tajamnya karang dari Mansur mas.
0: Oke, siap.
3: Salam-salam Didi ya mas. Cak Askum yang dibrengos ngelarit mas. Mbak Pak Parno, PP Legi. Kacang guyu.
0: Ayo, yo wes aku kare guyu aku yo wes aku.
3: Kare guyu wes ketawa podo ae agile ya. Tasolikin ya ning Rahma. Iku mangan kok. Sapa tas guru mudun iku mang Mas?
0: Ning Latifah.
3: Oh ning Latifah. Salama ning Ela. Ya wes semuanya aja mas ya.
0: Siap.
3: Tak tunggu Mas Wahyu sing duwe glinuk-glinuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku tuh bukannya duwe glinuk-glinuk, cuma aku memang rada ginuk-ginuk. Nah iki dampingi aku teko iki, pendampingi aku teko iki sing podo ginuk-ginuk ya kan. Halo sampai iki goyang dangdut.
4: Halo goyang dangdut. Ya apa cak? Ampas bote.
0: Oh, leko tenan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Tuban, cak.
0: Dari Tuban. Siapa ini?
4: dengan Mas

0: Julvan, merak-urak tuh ban.
1: Oh, oke. Baru pertama kali gabungan sama saya ya.
0: Iya, Mas Bayu. Gimana punya kabar, Mas
1: Oh,
0: Bayu?
1: iya. Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Ya, ini langsung melalui streaming perempat ini langsung ini.
1: Oh, iya. Waduh, luar biasa. Senang deh aku
0: Eh, kalau kalau
1: dengerin sampai
0: streaming
1: Tuban.
0: perempat, jadi kalau streaming perempat masuknya harus melalui WA. Ntar kalau lewat telepon, jadi ya karu mejak.
1: Iya. Oke,
0: Ya, apa
1: boleh.
0: coba kabar aja sehat ta?
1: Alhamdulillah aku sehat, seger waras, sembarange.
0: Oke. Ya alhamdulillah pojo kalau gitu. Tuh ban cuaca ini ya puan aja, masya Allah.
1: Lah kok iso panas? Apa mari diomongi wong tak tuban.
0: Enggak, cuaca aneh sih panas aja.
1: BE kan tuban masih dirasani kan jadi ngamuk ngono langsung panas saat ini.
0: Wah, aku dirasani yang malah kudu pakan bakso sama akeh cak, nunggu cak cak.
1: Dua lah, podo aku podo.
0: Deh, tapi asli ini apa hubungannya ya dirasani kok malah kudu makan bakso sing akeh hubungannya apa ya?
1: Ya daripada awak dhewe mangkel ngono kan jadi melampias melampiaskannya itu melalui makanan.
0: Iya, betul betul cak, betul.
1: Ya
0: Sip sip
1: kan?
0: sip. Cak, aku request lagu ya.
1: Boleh mau dengerin lagu apa? Monggo.
0: Aku pengen request lagunya dari Divarina Indra featuring Cak Pendi, judulnya dikasih ini aja, Gerhana Dalam Cinta.
1: Gerhana Dalam Cinta. Sebentar, saya carikan dulu.
0: Ya, pokoknya dari siapapun nggak apa-apa ya.
1: Oke.
0: Ya, yang barusan turun siapa cak tadi cak?
1: Yang barusan turun siapa? Yo, coba tebak.
0: Ya, pokoknya barusan turun salam kenal ya dari Mas Zulfan yang ada di seputaran Merak Urak Tuban.
1: Merak Urak
0: Terus
1: Tuban,
0: aja. Ada Ning Rahma juga, terus ada lagi semua pecinta perempat RRI Surabaya semuanya salam kompersa selalu, dan spesialnya untuk Mbak Sutirini yang ada di seputaran Babat Lamongan ya, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Untuk Mas Bayu lagunya ada?
1: Ada.
0: Oke, matur tek di Cak Wahyu.
1: Oke, sami-sami. Luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Tuban. Salamnya untuk wong Lamongan. Gak usah diterus deh, wong aku udah pantun kok ya. Wes lah ya, Cak Ning ya. Langsung tak rukuk no lagu-lagu sing wes di request.

0: ning eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tua sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Sakjane awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakne, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le. Dan udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Ya, jane iku mang ya, goyang dangdute edisi dino iki jane ono setelah jumpa pertama saya Dalaila ya, matur sembanuwun. Ini tak persembahan buat Niin. Lalu juga ada Neng Aini, matur sembanuwun. Ini requestannya sama ya. Ada Cak Kurniawan juga tadi requestannya sama, matur sembanuwun. Kali ini Waichan tetap ya jane ya untuk kebersamaannya, matur sembanuwun. Banyak WhatsApp tapi tidak bisa semua kita bacakan. Mungkin kali ini ada Pak Mariono dengan rindunya hatiku. Oke, nanti coba saya coba carikan terlebih dahulu lagunya. Nah gitu langsungnya Caning tak tutup dhisik. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuwun untuk Caning yang sudah bergabung bersama saya ya untuk di kesempatan hari ini. Rindunya hatiku ini kebetulan ada da ya, ini dari Afdal Yusman sama Nada Bapak ya. Ini yang bisa saya persembahkan untuk di kesempatan sore hari ini. Matur suwun. Aku nu sugeng sonten. Jumpa malih kawan-kawan maneh.

that mean? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jane woro-woro jam 5 sore bare Wahyu Jan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampe nola ono rasa kebanggaane mergane tingkat keterserapan lulusan SMK di Jawa Timur iki sok nganti 91,46% melalui program bekerja melanjutkan dan wirausaha utawa BMW sing didukung penguatan sertifikasi ambek praktek industri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatane lah berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar lan Menengah Kemendikdasmen akhirnya nganti 195,400 lulusan soko total 200,174 lulusan SMK di Jawa Timur iki wis berpartisipasi di program BMW. Yang ada kabar liane Cak Neng, Satreskrim Polres Pentiun Kutho ngamane songo wong sing diduga nglakoni perusakan rumah warga di wilayah Dalan Dadali Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Mangunajo Kutho Madiun. Wakapolres Madiun Kutho Kompol Bambang Eko Sujarwo nyatane lah aksi perusakan omah iki kedaden di dina Rebu tanggal 6 Mei pas pelaku ambek rombongan puluhan nom-noman Cak Neng ngelakoni konvoy liar ngendarai sepeda motor di jalan Trunojoyo Kutho Madiun Katenang Utara lan mancing keributan. Cak Neng kumang waro-waro jam 5 sore barek wayu can mangkuk temani di waro-waro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

0: prestige loft suite. It's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
1: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
2: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.

0: pesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
1: While we know there's been some delays in booking,
0: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60 ribu penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
2: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62 ribu tambahan penumpang saat itu.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, menjadikan diri untuk lebih baik adalah sebuah keniscayaan. Berkaca pada nurani menjadi sebuah kewajiban. Lantaran bersihnya nurani akan mampu menggerakkan laku untuk memperbaiki diri. Menjadi baik bukan sekedar mengantarkan menjadi pribadi yang penuh harga diri di mata manusia. Lebih dari itu, ada tujuan jangka panjang, yakni kehidupan akhirat yang tak bertepi. Merawat jiwa, mengolah pribadi, menjaga perilaku, dan menata hati seyogyanya ada pada pribadi setiap muslim. Berhati-hati agar jangan sampai melampaui batas. Mari kita pelihara dan tingkatkan takwa kita. Sudah seberapakah amal yang kita bawa? Seberapa khusyuk kita menghamba? Seberapa banyak waktu kita untuk memperjuangkan agama yang mulia ini? Ataukah kita lebih sering berpacu dengan waktu untuk urusan yang tak tentu? Mengejar yang fana hingga lupa yang kekal. Mengejar dunia saja hingga lupa akhiratnya. Sisa hidup kita tak seberapa lama. Bersyukurlah karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal, menyibukkan diri pada amal-amal kebaikan. Waktu terus melaju, hari-hari pun berlalu, tak terasa kita semakin dekat berada pada ujung kehidupan. Sejenak kita menakar iman. Sungguh, hanya sesaat kita melintasi kehidupan ini dan akan selamanya kita hidup dalam keabadian di akhirat nanti. Ustadz Hasan Al-Basri menasihati kita, waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Usia kita tak terukur. Kita tak tahu kapan saatnya harus tidur di dalam kubur. Jika peluang hidup masih ada, maka bergegaslah membuat karya. Seperti sosok-sosok muslimah yang telah mendahului kita. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang kesantunan pribadinya bisa dijadikan teladan sepanjang masa. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kecerdasannya terekam dalam sejarah melalui karya-karyanya. Mereka adalah muslimah yang bersinar pada zamannya. Kini saatnya kita ambil peran untuk menegakkan peradaban. Mengembalikan eksistensi muslimah di akhir zaman adalah tugas kita. Sejauh mana diri telah berbuat untuk agama ini? Apakah kita masih sering memilih terlena sehingga waktu tersia-sia? Atau kita segera beranjak untuk menyongsong kemenangan? Tak hanya menjadi penonton, tapi mampu mengambil peran. Adalah tugas kita sebagai muslimah mengisi hidup dengan banyak peran yang dilakukan. Membentuk keluarga sakinah, mendidik anak-anak menjadi solih dan solihah, dan berbuat banyak untuk melayani masyarakat. Mampu menjadikan setiap episode hidupnya lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Menjadi sosok yang mengajarkan, meneladankan, dan meninggalkan jejak kebaikan sepanjang sejarah hidup. Perjalanan membangun peradaban memang membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan. Banyak yang harus kita korbankan lantaran kecintaan kita kepada Allah. Namun Imam Syafi'i menasihati kita, jika sudah berada di jalan Allah, maka melesatlah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari, meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah menghela lapang. Dan bila semua tak mampu engkau lakukan, tetaplah engkau maju, meski harus merangkak perlahan. Janganlah pernah engkau mundur dari jalan Allah. Saudaraku, bergeraklah agar tubuh tak kaku. Berpikirlah agar otak tak beku. Beramallah agar hidup lebih terasa syahdu. Berjuanglah untuk kehidupan akhiratmu, berharap tinggal di surga yang dirindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Jane waya woro-woro jam 6 sore bare Wahyu Jan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik ngekei apresiasi kanggo poro aksi demonstran de soko kalangan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMMI Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda sing nuntut transparansi penanganan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM solar bersubsidi. Samar ini nemoni pendemo de ngarepe Polres Situbondo caning AKBP Bayu Anwar Sidik nyatane lah apa sing disampaikan karo kanca-kanca PMII STNH iki dadi kontrol sosial masyarakat kanggo kinerjane kepolisian lan saka pihak Polres Situbondo kurang sempurna mergani kuwi nampa kabeh kritikan lan masukan ambek saran kanggo perbaikan nang ngarepe.

0: Ada kabar liane, Cak Nem, penyidik kepolisian Resort Jember nahan sopir truk inisiale FAP warga desa Curah Nongko Samarinda ditetapkan dadi tersangka dek kasus penyelewengan bahan bakar minyak BBM bersubsidi Jalan Tengku Umar dek Kabupaten Jember. Cak Nem, kepala unit tindak pidana tertentu Kani Tipiter Satuan Reserse Kriminal Polres Jember Ibda Hari Sarsono nyatane lah tersangka wis ditahan di Mapolres Jember saiki ngenteni koordinasi kalian Kejaksaan Negeri Jember Cak Nem kanggo tindak lanjut luwe pangarepane. Cak Nem kumang woro-woro jam 6 sore mare wayahe jan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jeneng jeneng dindi pacet de songo 6,8 FM Propapa Tareri Surabaya jeneng engko jeneng awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang anten isa kanggo wilayah Surabaya sak wetone iki jam 12 luwih 34 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kanggo sampean jeneng saya pengin ngerti ya kan mengenai perkembangan informasi-informasi Piala Dunia, ojo diganti channel ya Cak Neng ya, pacet de Propapat mergandengku Propapat bakal ngekei informasi-informasi mengenai Piala Dunia ya, gak cuma Propapat tapi yo lian isi sanse Cak Neng ya gak perlu sih peluru ya podo-podo ya kan, soalnya RRI ya bantu untuk menyebarluaskan mengenai informasi-informasi mengenai Piala Dunia orang yang memiliki kursi yang berlangsung di Amerika ngeten iki jane ya. Dadi acara ini pancen di Propawat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: kurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ono kedadian pembunuhan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jroning kota Lamongan sakliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakne dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi. Soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapa sih Pak, sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
2: Kusik tala Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
1: Walah Pak, Pak, iki kan pakai klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah Bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jayaning ati polahmu diguku lan ditiru. Bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget? Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru. Bu, sikta bu, ibu pengen gak moco keguritan di rumah nawang akeh? Loh, emang iso? Loh, ya apa sih sampean iki bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Saben dina Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif, Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
2: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah orang akeh.
1: Iya bu. Yo bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara keguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Duk, aja mulih bengi-bengi ya. Hei, eling pesen ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
4: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling ben dina Kamis jam 8:15. Sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
3: Loh, iya kan, Nduk? Acarane iku isine apa sih, Nduk?
4: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
3: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.
5: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tembok Dukuh Kecamatan Puputan Kota Surabaya nyampe no permohonan maaf atas insiden keracunan sing menimpa atusan siswa. Kepala SPPG Tembok Dukuh Khafi Alida Najla nyampe no ngapuntene sing paling gede nang pihak-pihak sing terdampak, utamane siswa lan guru sing keracunan makme. Dee nyampe no bahwa sesaat setelah ompreng MBG dibagi no, SPPG Tembok Dukuh nompo akeh laporan tentang siswa mengeluhkan sakit perut setelah mengonsumsi panganan MBG dengan menu olahan daging.

Kabar liane, Caning Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan menambah sejumlah titik parkir digital. Masyarakat dihimbau gawe beralih nang pembayaran non tunai koyo Kris lan e-money. Sejumlah titik parkir digital baru diantaranya di Jalan Beratang Binangun, Jalan Beratang Gede, Jalan Ngagel Tengah, Jalan Nginden, Jalan Nginden Semolo, Jalan Prapen, Jalan Tenggilis Barat, dan Jalan Kelampis. Kemudian Jalan Jakir Wonokromo, Jalan Manyar Kertoarjo, Jalan Manyar Tegal, sampai sejumlah titik nang kawasan Rungkut, Bukit Darmo Boulevard, Kupang Gunung, Darmo Kalilan, Karang Menjangan. Janing iku mau yore woro-woro jam 7 bengi iki, aku Anaryangga nedo nerimo.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jaleng saiki Wahyucan kanjeni sampean di layang kangen ngeten nggih. Di layang kangen iki Wahyucan bakalan ngekek informasi-informasi mbare lagu-lagu utawa gending-gending campursari sing siap ngancani sampean Janing. Nah, diantarane Janing Iran iki ngajane syarat di FIFA kanggo gelem dolen di Piala Dunia 2026 Janing, mergane sadurunge kan keikut sertane Iran di Piala Dunia 2026 iki sempat dadi pertanyaan. Mergane apa serangane Amerika Serikat Israel gawe Iran iki diragukan bakal bertanding di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat iki ya dadi salah siji tuan rumah Janing. Tapi federasi sepak bola Iran mareng ngono negasno lah mereka bakal dolen utawa main dan tanding di Piala Dunia 2026 tapi jaluk sejumlah syarat ya kanggo dolen di Piala Dunia iki Janing. Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj iki negasno lah ana syarat sing dijaluk dan kudu dipenuhi yaiku kabeh pemain ambek staf teknis khususnya mereka sing wis nglakoni wajib militer barek Garda Revolusi Iran utawa IRGC seperti Mehdi Taremi ambek Ehsan Hajjavi kudu dikei visa tanpa masalah. Mareng ngono ndek bulan sadurunge Janing Taj iki dilarang mlebu Kanada kanggo nekani Kongres FIFA mergane sempat bertugas ndek Garda Militer Iran. Dhek njaluk Janing ben delegasi sepak bola Iran sing nyekel visa gak ditakoki karo otoritas imigrasi pas tekan di Amerika Serikat. Federasi sepak bola Iran yang jaluk ben lagu kebangsaan Iran iki ya dihormati. Selain iku bendera resmi Iran ya diizino dikibarno ndek njero stadion Janing. Paling ngono Taj iki ya jaluk ben pertanyaan pas konferensi pers dibatasi hanya sekedar masalah yang berhubungan bareng sepak bola. Dia yang jaluk ben ono keamanan ketat kanggo timnas Iran di bandara, hotel, ambek transportasi ini singkate menuju ke stadion Janing. Hal ini dikhawatirno Janing mergane protes oleh para diaspora Iran yang tinggal di Amerika Serikat ambek dadi oposisi negara tersebut Janing. Nah, kebang ya. Lah aku sih yo iya lah ya jane ya. Pemane kan lagi huru-hara kok ngene, ya keselamatane iki ya sing penting ya jane ya. Jojo budal mereka ngono gak balik. Ya kan wedi jane.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kono iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Ya, jane lah ngomongno soal Piala Dunia, jane sekarang lagi apa ya? Lagi panas-panasnya gitu ya, jane ya. Tapi yang pasti untuk Piala Dunia iki, jane kanggo Piala Dunia iki khususnya di Meksiko. Wah, luar biasa iki di Meksiko iki ya. Pemerintah Meksiko mutusno ngakhiri tahun ajaran sekolah petang puluh dino luwih cepet caning saat ini ono pelaksanaan Piala Dunia FIFA 2026. Kebijakan iki nggawe jutaan pelajar di negara iku bakal nikmati masa libure nganti telung wulan full ya selama turnamen berlangsung caning. Berdasarkan pengumuman pemerintah Meksiko yang dikutip saka berbagai sumber, libur sekolah dijadwalnya mulai tanggal 5 Juni 2026 nganti 31 Agustus 2026. Artinya tahun ajaran sing sadurunge diperkirakan no berakhir di pertengahan Juli dipangkas luwih awal caning ben aktivitas pendidikan gak keganggu pas Piala Dunia berlangsung ya. Keputusan iki berkaitan langsung karo status Meksiko sing dadi salah siji tuan rumah Piala Dunia 2026 bareng Amerika Serikat kalian Kanada. Turnamen sepak bola sing gede iki caning ya iki berlangsung pas tanggal 11 nganti 19 Juli 2026 sekaligus dadi edisi pertama sing dimiliki 48 negara ambek maino total 104 pertandingan caning. Nah, Menteri Pendidikan Meksiko Mario Delgado caning iki nyebutlah keputusan iki dijopo kalian mempertimbangno lonjakan mobilitas masyarakat pas Piala Dunia koyo cuaca panas ekstrim sing diperkirakan dadi sing sepanjang musim panas. Pemerintah daerah di berbagai wilayah Meksiko yo melok terlibat di penyesuaian kalender akademik ya caning ya. Jadi meskipun masa belajar reguler iki dipersingkat, pemerintah yang mastenya lah tahun ajaran anyar iki tetap dimulai tanggal 31 Agustus sesuai dengan jadwal normal. Saat durungnya kegiatan belajar iki yo bakalan balik mana ya? Program pembelajaran tambahan ya caning ya. Oke. Engko bakal ono nglakoni program pembelajaran tambahan caning selama 2 minggu ya kanggo siswa iki beradaptasi sakmarine libur panjang caning. Wah, luar biasa. Kira-kira lak Surabaya utawa Indonesia dadi tuan rumah presisan gak caning? Nono ya, nono katanya. Ya sangun aku pamit di saya caning ya matur nuwun wis ngancani aku nganti jam 8 iki. Engko Tanjung Perak bengi sampean bakal dikancani kalian ning Anaryangga. Dadi ajaran dindi pancet pro papat RRI Surabaya suara budaya Surabaya aku wae pamit matur sembah nuwun akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndamelampahan Sri Tanjung Sido Pakso. Seri Gangsal.

0: jalanku ki kesel. Pancen yo munggah sak mono dukune. Monggo iki mau cakai pakan. Wis tau mandek nang wite sak meniki dene kok cik. Krasa kesel jarane. Ya wis ngene. Kaya gak mesak nih barek jaran iki tak cancangi nang kene jaran. Tak ngalai mlaku sampai tekok pucuke gunung Geger. Mergo aku ngemban dawuhe Prabu Silahadi Kromo. Yen aku ora sampe tuntas gawe kaya-kaya aku lingsem. Ateges ora ana tanggung jawabku minangka dadi patih ana kraton Sukodono. Yah. Bar jaran kon tak cancang ana kene aja nang ndi. Tapi mosok jaran sak mene kuate kok duwe rasa kesel. Apa minangka isyarat biasanya orang ada jaran ku kesak tapi tak gelak munggah kok malah orang gelem kok beker-beker jaluk mudun orang gelem terusnya munggah yang dukul tak gelak kau yang apa panggah orang ya wis kan tak cancang lo kini aku tak melaku munggah ya tak terus lo wis ojo
1: iki gunung Geger kok kroso panas kene apa
0: tibakno ana
1: jeneng anggonku yoga mas trumplengkung apa dene gumbul trumplengkung iki kok kaya ana tekane jalma manungsa no ere-ere gunung Geger kene
0: iki ono gedhe
1: di sana
0: angin ono suara kuwi
1: Kowe katon aku apa ora? Heh.
0: Aku guruku musworomu. Ora ndeleng wujudmu. Coba. Coba wujud to. Aku jan weruh.
1: Nek ngene piye?
0: Ayo kudu mbreng manungsa.
1: Ya,
0: manungsa ning kok duwe siung.
1: Di sana.
0: Iya,
1: sadurunge aku pengen takon. Sopo kang dadi asmamu lan sopo dipinang kamu?
0: Iya, aku Patih Sido Pekso. Kowe sopo?
1: Mangerti nono aku sing baur kita gunung Geger kene.
0: Sing baur.
1: Dini dinengku kolo bendu.
0: Kolo bendu?
1: Iya.
0: Sak dunia aku njaluk sepuro. Dini ngopo aku rung izin. Yen aku kate munggah nang pucuke gunung Geger.
1: Monggo dhisik. Monggo niki dadi tanggung jawabku. Ora ana manungsa sing oleh ngrambah ana ing gunung Geger kene, ya. Tujuanmu apa? Apa karepmu?
0: Kula bendu. Ning arep aku mau kuwi yen awakmu wis ngomong minangka duwe tugas njaga onoe emas telung plengkung gumbolo mapan
1: bener
0: kalau bendu
1: terus ono pare gawe apa Sido Pakso munggah ning gunung Geger kene
0: emas telung gelung telung plengkung lan gumbolo telung bong sing kon jaga iku penehno aku
1: piye
0: minangka dadi tumbale keraton Sukodono jaluk ya kalau bendu
1: nek gelem aku enak Sido Pakso
0: tak tembung sarana alus gelem ora gelem iso gak iso barang iki kudu tak gawa nang kraton Sukodono
1: Sido Pakso yen kowe bisa ngelangkai bangken itu lo bendu kena mbok gawa emas telung plengkung gumbolo telung gelung
0: oh dadi
1: tandingan aku
0: iya jantung bisik jantung bisik
1: ayo kalau bendu tandingan ikan ya
0: aja nganti gegeran tak tembung sarana alus
1: iya
0: paringno bareng sing kon jogi paringno aku ora perlu koyo gegeran
1: kaya ngene mati tak belani Sido Pakso
0: ora kena tembok ai colot mabur ana awang-awang bareng sak menika iki sing dikarepno supaya dadine makmur tlatah Sukodono ya wis tak gawane mulih kalau bendu sepurane ya emas sing cacahe telung plengkung gumbolo telung gelung tak
2: kau mulai ana kraton Sukodono.

jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng dalu caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggi malih barek kula anerianga caning saniki teng adicara geguritan, nggih. Geguritan pastine kangge sampean sedaya sing badhe moco geguritan monggo caning nggih. Niki panggonane, niki wadahe kangge sampean mengeluarkan kemampuan bergeguritane panjenengan sedaya, nggih. Ya pun caning, lanjut nggih geguritane sampai engko jam 9 luwih 15 menit, menjelang 15 menit. Dadi aja nang dindi caning, ambek aku persiapan saiki tak siapno lagu gawe sampean caning, khusus buka acara dalu niki. Aku puterno Segoro Ngayogyakarta.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikno.
1: Cakne, ngerti enggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho, Rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedhek pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: sama sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Sugeng dahulu Caning, saniki pun wayahe yo gawe adewe maca geguritan utawa puisi monggo gawe Caning sing pengen gabungan. Telepon mawon langsung 5446061 utawa 0896021116 Caning. Nah, niki enten ning sesetyo. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Aku senenge tak arep
0: banget. Alhamdulillah. Inze. Suaranya gak kenceng ning Susetyo, gak kedengeran, Bu Setyo. Iya, kok kecil tuh men ning. Oh gitu.
1: Nggih ngoten lho, Pak. Kula mau Sri Angga.
0: Oh, inzih. Inzih. Nggih, coba. Nggih. Monggo, mau bacain geguritan napa Ning?
1: Menika geguritan kalau rumiyin Riangga sak menika Utari.
0: Utari.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Dek saking tabloid PS sami-sami.
0: Nggih.
1: Judulipun tapi Wengi Pungkasan.
0: Nggih.
1: Ingkang cerita Royce Pakne Sekar. Nggih, tesnya dereng ireng nggih.
0: Dereng.
1: Boten menjal swantenipun nggih.
0: Nggih, dereng.
1: Dee sengaja nggih, Dee.
0: Maksudnipun
1: karo teknisinya.
0: Oh,
1: kedengaran suaranya.
0: Oh, enggak ini saya sudah coba utek-utek besarin suaranya. Tapi ya wis kita dengerin, saya enggak usah puter backsound ya kalau gitu ya.
1: Terus pundi? Mboten saged.
0: Oh, saged. Suaranya denger cuma agak kecil gitu aja, Ning.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo.
1: Wengi pungkasan. Duh Utari, puspitaning nolo. Yen nganti sesuk warta lelayu kang teko saka Tegal Kurusetra. Pun kakang nemai praloyo. Sliramu aja nganti nelongso. Mangerti yo, sunora bakal selak netepi jangkaning para waskita palastra ing madyaning cakrabyuha ngugemi dharmaning satriya. Aja nganti ana waspa kang tumepes ing pipi kanggo layon kang ajur mumur ketaman warastra. Pun kakang wis tentrem tanpa upama lamun katresnanmu panggah ndekem ing ati. Iki mono Abimanyu kena sumpahe pribadi ngarepno Utari. Sejatine wis ana Siti Sundari. Tatu arang keranjang ing perang Baratayuda. Mila menika monggo para kadang sadaya. Ampun gampang supata.

0: Sami, Sami.
1: Kulo seneng sangat.
0: Inje Sami, Sami ning setyo. Inje Sami, Sami. Rahayu, Rahayu. Inje. Itu tadi udah Daning Setyo ya. Nah selanjutnya monggo sing lintuni pun caning saged telepon 5446 0061 0806 0611 0608. Nah aku saiki kate moco puisi ya, puisi. Lebih tepatnya puisi bukan geguritan caning. Jadi dalam bahasa Indonesia. Langsung aja yuk.

0: Untuk senyum yang tak pernah pudar. Aku menahan lelah, meski hujan tak kunjung reda. Hanya agar kulihat senyummu yang selalu membuatku lupa duka. Langkahku berat, namun tak pernah kutahan. Karena di ujung sana ada kamu yang menunggu. Kubiarkan hatiku retak, asal kau tak pernah merasa pecah. Kubiarkan hujan membasahiku, agar kau tetap hangat di rumah. Caning, aku mau 3 puisi tak wajah sekaligus, Caning. Mergo puisinya singkat-singkat gitu ya. Jadi aku langsung bacakan sekaligus. Jadi itu tadi 3 puisi, Caning. Untuk senyum yang tak pernah pudar, jejak di jalan sunyi, dan luka yang kubiarkan tumbuh. Dalu meniko kulo pengen ngajak Caning untuk membacakan puisi dengan tema pengorbanan. Sebenarnya seperti itu. Tapi mbok menawi enten sing lintune mboten napa-napa, Cak Ning, nggih. Ngomongno soal pengorbanan, karena opo kok njupuk tema pengorbanan? Karena sebentar lagi ada hari Kamis itu ada Isa Almasih, Cak Ning. Oh, tepatnya Jumat ya, bukan Kamis ya. Jumat Agungnya itu wafatnya Isa Almasih. Dan kenaikan Isa Almasih jatuh pada Kamis. Oh iya, Kamis 14 Mei, Cak Ning. Oh iya, jatuhnya kemarin Jumat 3 April, kenaikannya 14 Mei besok, Cak Ning. Kenaikan Isa Almasih. Ya, peristiwa Isa Almasih itu kan seperti yang kita ketahui bersama-sama, itu ceritanya tentang Yesus naik gitu kan, Cak Ning. Aku gak pada porsinya gitu ngomong ini. Takok kak iki Cu Adi Yuanda sih ngono nong plus siji ae, Cak Ning yo. Ya wes lah, ini nih kayak ngono lah, Cak Ning. Yo, jadi Yesus kan sudah berkorban dan lain sebagainya. Tapi kita berkorbannya dalam arti yang umum ya, Cak Ning, ya kak. Dalam lingkup agama ya. Oke, yuk mari monggo, Cak Ning yang mau gabungan silakan. Aku masih membuka teleponnya di 546-2961. Oke, ada yang telepon. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Ning Anang Riangga.
0: Ije Ning Dian saking Gresik.
1: Sampun di pawartosipun.
0: Aku agak lelah.
1: Ya mari ngulek rujak tak munoken.
0: Ngulek rujak e wis wingenane tapi keselih sampai saiki Zean.
1: Iya.
0: Oh ala rek.
1: Ngono gak diuncalno nang Gresik.
0: Lah iya, ya apa ya gak iso ya aku nguncalno nang Gresik iki apa carane? Kurang sampai kono wis di apa di maem sapa ya enak yo. Kurire.
1: Ngono. Alhamdulillah oleh juara.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti kan.
0: Jadi itu enggak ada juara 1 2 3 ngono enggak ono Ning. Jadi langsung dijupuk gitu. Petang polo 40 penyaji terbaik. Hadiahnya sama semua. Kan pesertanya itu ada 100 tahun ini sekitar 148 apa 141 ngono aku lali. Jadi sing 40 terbaik yo hadiahe entuk iku. Jadi ono penyaji terbaik, ono kostum ya. Terbaik. Dicupuk wake ngono.
1: Dicupuk dekorasi.
0: Iya.
1: Ya sebenarnya ini kan anunya tentang sepak bola Piala Dunia.
0: Temanya tentang Piala Dunia memang. Iya.
1: Oke.
0: Oke, silakan.
1: Mau coba puisi. Yang berjudul Doa untuk Mendiang Kakak.
0: Oke, ini puisi ya, bukan geguritan ya.
1: Iya, puisi.
0: Oke, siap. Oke, musik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk Mendiang Kakak. 5 tahun yang lalu, Engkau masih berada di sisiku. Engkau selalu menemani diriku. Di saat hatiku sedang gundah dan gelisah. Di waktu hatiku sedang sunyi dan sepi. Engkau selalu hadir. Di saat aku membutuhkanmu. Aku selalu merindukanmu. Setiap waktu, setiap saat. Engkau adalah tempatku menyandarkan diriku padamu. Engkau adalah tempatku mencurahkan semua isi hatiku. Engkau adalah tempatku berkeluh kesah dengan semua masalah yang kuhadapi. Engkau berikan nasihat-nasihat yang terbaik untukku. Wejangan-wejanganmu selama ini takkan pernah kulupakan. Namun, kini semua itu hanyalah tinggal kenangan masa lalu yang takkan pernah terlupakan di dalam hati dan benakku. Kini engkau telah pergi jauh meninggalkan diriku seorang diri di dunia ini. Engkau pergi bersama ayah dan ibu. Pergi untuk selamanya. Dan tak akan pernah kembali. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan setelah kepergian. Hatiku terasa hancur. Pikiranku menjadi kacau dan bawel. Aku tak tahu harus berbuat apa. Hanya air mata yang selalu menetes di pipi ini. Jika aku mengingat dirimu, senyummu, tutur katamu yang lemah lembut, nasihat-nasihatmu tak akan pernah terlupakan. Ini aku sendiri di dunia ini, tanpa ada perhatian darimu, tanpa ada kasih sayangmu. Oh kakakku yang kusayang dan kucinta, kini engkau telah tiada. Kini hanya doa yang bisa kupersembahkan untukmu. Semoga semua dosamu diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semua amal kebaikanmu mendapatkan balasan yang timbal darimu. Dan engkau mendapatkan tempat yang layak di surga Allah bersama ayah dan ibu. Semua kebaikanmu, semua kasih sayang yang kau berikan takkan pernah terlupakan. Selamat jalan kakakku. Terima kasih atas semua yang kau berikan. Aku tak bisa membalas apa-apa selain doa yang tulus ikhlas dari dalam hatiku. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Matur nuwun. Inje.
1: Nangis aku ding.
0: Inje. Inje.
1: Selama ini orang yang dekat sama aku sudah gak ada semua. Ayah, ibu, kakak. Ya walaupun ada saudara satu tapi ya beda kan.
0: Inje.
1: Gak seperti yang satu yang meninggal ini. Sangat perhatian banget sama aku. Kalau aku sakit gitu selalu dia yang jagain, yang nemenin, yang ngasih support, semangat. Ya aku bisa kuat dalam menghadapi ujian cobaan. Tapi sekarang semuanya tinggal kenangan nih. Ya wis gitu ini, makasih nih.
0: Sami-sami, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning, teleponnya saya tahan dulu. Habis ini kita akan mendengarkan lagu dulu, Cak Ning. Sak durungi melpu maneh gawe mojokno kekuritan, nggih. Aja nang dini, Cak Ning.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kae rancakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Rek, mandedi sik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

0: Oke, Jani, saiki wayahe aku bakalan ngejak sampean ngrungokno siaran Ludruk dalu niki Caning, judule Katresnan seri kesiji Caning. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

kodong kadong cuma sak lembar tuku merang digawe opo. Aku nang warung lali gak bayar bareng aku metu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taruh kono teko dongan. Kidungane Cak Kusnan mengandung
2: alkohol.
3: Mengandung umpan.
1: Kondisi aku banyak lopo.
0: Ayo. Ada ono mengandunge
1: lho. Lari opo garai? Kata melok-melok pisan di sini.
0: Lah apa penek kok iso teko kene iki, Mang?
3: Lho.
1: Bintang tamu.
3: Bintang tamu.
0: Apa? Entak takoni lapor penetok kene tata. Aku mari di seneni bojone jare.
3: Lho, ya iki aku cari.
2: Tengek buri tetep kepuk bantal.
3: Aku ngejajak Riki minangka gawe contoh teladan. Kanggo sampean,
0: maksudan
3: kanggo Cak Pendi yang kanggo aku kaget.
1: Kayak kaca penggolo.
3: Kaca penggolo.
0: Sing kok kayak kaca apa nih? Wong arek yo sik sak mene sik cilik ngene.
3: Lho masih cilik ngene brengose putih.
0: Putih tapi untune wis entek.
3: Ya bukan karena di karena fisike, karena tingkah lakune perbuatane,
0: perilakunya,
3: attitude-nya,
0: attitude-nya.
3: Cari ki umur piro cari?
2: 76.
3: 76 iku sik semangat.
0: Sehat.
3: Ya sik sehat, seneng ambek lo jeruk ngono lho.
1: Iya. 76 sik sampe enggak pindho lho iki.
3: Lho, dekne
0: ngan diku.
1: Nang arek iki mung enggak pindho ke mari. Mari teko dukur, golek kopi, mudan maneh.
0: Mudan maneh mung enggak maneh.
2: Iya. Aku jalan to anggoku.
0: Ya apa?
2: Karo nome moro wis tuwek
3: ae. Ini lho.
1: Heh.
2: Karo nome moro wis tuwek ta.
3: Ini lho,
2: tak larang.
1: Si, ngomong titik nyok rentel.
3: Iya.
1: Tutukno wari kene gaca brenggol wong.
3: Iya. Iya.
0: Pinangka kene kanggo tuntun-tuntunan.
3: Oh ya ngalor gitu tak tuntun
0: aja. Gak ngono. Ojo sampe muleh engko dadi tuntun-tuntunan.
3: Ngono maksud. Gak ngono maksud.
0: Maksude ya apa?
3: Cari ki masuk tuwo semangatnya untuk berkesenian iku gak akan
0: pucuk berkobar-kobar maksudnya
3: iya
0: yo
3: semangat
1: cari kono lo durung dia teko gak tau main
0: delok tapi ngene lho cari pancene wong iku yo gak kena semono
1: ya mene lah
3: nyedek ngene
0: gak kena semono saiki sak mene ancene wong iku kudu supel marek konco bergaul karo konco penuh itu aja bergaul marek anuan tok ae
2: sekarang woy wong becak-becak tok ae balik kok kenanggap
0: terus apa warung ngone pojokan iku kabare
2: saiki radione wong jedis iku saiki pitu tadi nanya tenen sampe rebo mesti tak parani nyetel ke wabeh
0: nyetel lu termasuk lu
2: terek di jake iya kita kok ini Pak Haryanto tano dari tak kadani nek lorong
1: iya ini ya podo karungan ku Pak Matakim iku iya
2: tano
0: kapan
1: Pak Matakim pake iya Pak Matakim pingin nih Cak Wendy gak tau kurungnya suaranya Pak Haryanto
0: iya
1: tawarah awa air tuh kainan tapi alhamdulillah saya suara
2: waduh saraku
0: tapi alhamdulillah podo mbarek ngonin balongan
3: iya
0: di sumi ku bolak balik ketemu Rahayu
1: nah iya
3: lu iku masih ku Burifa terus sopo Pak Nur iku akeh ya sing ngurungono iku
0: alhamdulillah wong sing nok ngone sambil lawang besok ngerancang sambil lawang delanggu Mojokerto itu termasuk si mengikuti siaran Ludruk RRI saben hari Senin malam Selasa mari Rebo malam Kamis
3: iku minangka hiburan bengi
1: aku lak ngomongno bobo pake karo Pak Lurah Matakim alhamdulillah tanggal 12 Juli meni.
3: Loh, 12 Juli nggih.
1: Sedekat desa Simo Pomahan.
3: Oh,
1: nah, ya payang.
0: Alhamdulillah. Berarti saya ono tanggap.
1: Iya.
3: Ya wayangi.
2: Aku kira ono wayang gemetrek
1: kebutikan. Jadi ngene, ya baca aku nang panitia, panitia sene wayang
0: ae. Iya,
1: ya apa aku.
3: Kan masih ono waktu untuk berikutnya.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Terus Pak Pak Pake yang ngono Pak Pake dalam keadaan sakit lagi wiki Didi ambek aku nunggu nih teman unian Didi terus Didi terus Didi
0: di
1: terus Didi
0: Didi
1: manas manas
3: oh manas caring
0: caring oh Didi maksudnya mana
1: nah
0: itu apa
1: ya buat orang tua biasa wis betul sak waring ini betul belum tahun Yohan tapi gak pernah Ginggang serambut kok radio.
3: Nah,
1: ya, nah, wis ya, padha bare Abah Mbiyo sing ngono nggone sumber ramere ngene secepatnya nang datang nang RRI Surabaya bisa menemui Ibu Ketua Bu Purbondari.
0: Selakamen nggon lho ya.
3: Yo. Yo. Terus Abah Cipto aku ya kangen karo Abah Cipto.
1: Oh iya nek Abah Cipto ora kangen teh.
3: Mugi sehat selalu.
1: Sehat, Ba. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Abah Cipto ketoke wis keto apa
1: sehat
0: alhamdulillah.
1: Mari ngene iso ngrungokno
0: durane.
1: Yo. Abah Cipto sugeng dalu matur nuwun. Lah iki rek.
0: Heeh.
1: Ya. Awak dia duit tugas meni.
3: Apa cak?
1: Ya tanggal 11 Juli orang aku mulai kerumah niki.
0: Oh, iya.
1: Maksudnya tugas. Tugas. Ya biasa tugasnya konjol
0: Lutruk RRI.
1: Iki pentas yang di dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Kajati Sedekah Bumi.
0: Alhamdulillah.
1: Jalan itu kau cari,
3: kau
1: tak jaga no. Soalnya sih joko, si joko saja nih kau no.
0: Kau nongko pernah ya tadi sandingan tau.
3: Aku ya. Iki cari tadi sandingan.
0: Iya.
3: Kau ya kalau danyangi ditolak.
1: Paling ya danyangi dilepe.
3: Wes anyep, iki wes cari, wes anyep.
2: Wes mau ngamuti, kamu nyokor entel.
3: Sama kayak pawang udah nih cari.
1: Ayo salam rek, kayak foto panitia, sih tak ada dingin ya. Salam kagem Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nur Aminah iki selaku ketua panitia. Terus sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, bendarae Bapak Nuriyadi, seksi kesenian Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD, seksi perlengkapan Bapak Suwono BPD, Pak Riamin lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanan nih rek sing jogo kanca-kanca ludruk menego. Linmas Dusun Balong Jerambah di bawah asuhan waduh Bapak Muso, Pak MDU, Pak Sugianto dan Pak Sriyono. Jolali 11 Juli 2021 ngene Dusun Balong Jerambah Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik.
0: Nah, malah tugasnya konco-konco.
1: Ya, ini yang terakhir ya.
3: Apa-apa, Cak?
1: Pemenowo diantara sekian banyak pendengar RRI pecinta Ludruk.
0: Jelas wakil,
1: Cak. Yang kepingin nanggap Ludruk. Ya, Bu Sedekah Bumi, Bu 17-an.
3: Mantu.
1: Mantu Nyunatno ulang tahun dan sebagainya. Isok teko langsung aja ngene kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Menemui ketua kita Ibu Purbandari. RRI kan duduk lembaga ya.
0: Iya.
1: Resmi
0: teko nang kantor.
1: Iya,
0: tapi wis gak kena ngene-ngene, Cak. Nek langsung teko nang nggone kantor kan wis ya ikulah jlunturunge, kan ngono.
2: Iya.
0: Tapi ya ngono, ojo lali semboyane.
1: Iya.
0: Sekali di udara tetap di udara
1: NKRI
0: harga mati
1: Prumpat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

SMKN Rejasa Surabaya, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, operator audio dening Cak Isnan lan Cak Andi, operator video dening konco-konco magang saking Rajasa Surabaya. Tim karawitan koordinator dening Cak Trio Umarwanto. Busono kita saking studio.

0: Aku telur kape. Aku telur kape. Nah, di bojoku. Jadi tak kon micet dia. Kalau guna dia sih, Dik.
1: Ya, tenang kape, Pak. Nang di wong ket mayo sampean telur yo aku ngelotos sae.
0: Mbawa aku. Telur kape iki. Mosok.
1: Jamua, tuan jamua.
0: Wah, kau jamu ni pula paling pancet tengen lo.
1: Naya apa lo tu sih?
0: Wih, kau kan kain dok banyak iko.
1: Iyo.
0: Oh, mari.
1: Ini wang ijat nak kuat mana cara ni?
0: Lah iya, aku tak wah, aku cuma ngerti dia aku tak kain dok banyak. Telu tak ambik abeng lo. Jamu lu tak ombe, jam sepuluh keturunan apa esok. Enak orang kasih dia ke api berarti. Iya, bukti nengin anak tu guru kan loh.
1: Iya, langgar tu.
0: Ngelangger.
1: Tapi apa tak cernoi kata ganggu.
0: Iya, percaya ngerti kan. Nana wong lanang kesel iku tangkap pun iku. Ngerti nih wong lanang kuaya kesel, kuaya pegel ngono iya. Tidak kan jawil kak wewe belas.
1: Iya iya pak, wong pegel kata dia pak no. Iya pegel ya wis istirahat.
0: Nah, dekang ya apa nyanyi rumah tangga sama ini, sewe ini, yamun sama yamin jadi. Ya, anak sak cewek lagi cewek ya apa? Anak sak cewek lagi cewek.
1: Sak cewek lagi cewek sama ni kulo. Anti arah sak cewek ngota.
0: Maksudnya ku, waktu-waktu tadi kemantan ni kalau setahun rong tahun, kau ni ku mandek-mandek ta. Apa jenenge tepai mungkuk-mungkuk ta. Apa gak belas ya apa?
1: Ni sabar. Wong oleh pegawai ngerjulok kayak ngunus, wes digawe kayak gini ya, wes gini ki, wes ya ya apa ya tetap bersyukur, ngunuloh.
0: Ista syukuri, aku masih kak doya anak ya kak popo aku tetap setia mbak awakmu. Bukti ni ya menyamu juga tahu neko-neko, aku juga tahu tolak-toleh. Pingin ani pas dok tunggu ni tengah jalan kak tolak-toleh tu bersepedaku. Ya, aku kan ngomong, mas. Jamu ku ni, aje terlalu tak gugu ni, kisah yang setia ni. Ngomong dengan oleh pal, aje temu buruk becakku.
1: Walah, ya kak ngono maksudku. Saya minyak ku cok lirik arak wedok liyo ngono lo.
0: Cok khawatir, hanya kau lah yang ku cintai di dunia ini.
1: Mulai puisi.
0: Tiada satupun yang bisa menghalang-halangi cintaku. Lah bukti ni, wis awak dari rumah tangga, orang mulut aja aku gak tahu. Ono sih kasus tak surat jiko lo, menggo. Nah,
1: masih aku yang ngono, gak ngarah ku. Masih ya wis orang sederhana, masih kuda wolana sesuki yo kak karping.
0: Lah mengani ku. Nah, aku masih tu kok nak nak yo gak tahu. Dia aku kecil kepepet tarang-arang. Gunung puncaknya tinggi. Wah. Guys, pakai inti ning ngene lho. Aku ngerti ini asli sampeyan niku ngwaten aku to.
1: Yo yo. Seni bojo.
0: Wis, mapari basane gak dianak yo gak popo kapan-kapan ayo ngadopsi lah anak sapa-sapa ku dimbang padha ae lho, Dik. Wong ku yo.
1: Kira-kira nek sapa yo?
0: Ya nek sapa kuno bening ku pas ana anak itu enggak sih, enggak mampu. Nah, kalau ada yang ngadopsi, kan lo. Jadi ya bener lo, no pangunan nunen. Jadi kebahagiaan ibu rumah tangga itu ke anak. Tapi enggak mergoi kungut dek anak ke, ya lo. Terus kalau enggak mampu, ya bingung.
1: Iya. Iya kebanyakan gong-gong tu yo. Ini wis ciptaan sing kuasa ya pun. Si orang sing soge, kak duwe anak, kak. Terus orang sih wong kan duwe.
0: Ada uang ke?
1: Ada uang ke?
0: Ya apa ni? Gerek pancingan nai.
1: Gerek pancingan.
0: Iyo mancing. Mancing.
1: Siapa sih pancing?
0: Eh?
1: Siapa sih pancing?
0: Gonku. Maksudnya ku supaya awak dikit dia keturunan. Ayo mabung-mabung anak eh. Siapa tanah eh? Tunggu tanah eh? Siapa gonku?
2: Cak.
0: Nah, iki jane asline ya. Asline karo aku takon anakku tapi wong ini ya opo jlebut ini.
2: Kan pegandring wong loro, cek harmonis e sampean iku, Cak.
0: Ya ngene iki lho.
2: Anu ndelok rumah tangga sampean aku iku lho. Yo duwe cita-cita kepingin aku menenek rumah tangga iku. Yo koyo sampean ngene, selalu harmonis, bahagia ngono.
0: Ya iki tirun. Tirun rumah tangga iku koyo kudu saling pengertian.
2: Yo. Wis aku kate budal dodolan es tebu.
0: Nanti kok dhisik ta lak dhisik.
2: Lho wis selawan iki kok anu wis wis tak sisik tebune wake iki mau.
0: Ja, sijak. Awak mula cara cara penguripan kan wis ningkat. Kan biyen kan waktu mereka ngludur kan bagian kita ana kursi kok.
2: Eh?
0: Iya.
2: Noto kursi ya. Ya bagian prewangan.
0: Ha iya bagian mercon bareng kok to?
2: Iya.
0: Iya. Sijak to?
2: Iya, sujak. Mau sekarang abis ngerti nek sujak itu bagian mercon, bagian kursi. Ayo,
0: bagian kaya, masang sepanduk. Pengen nari tahu sujak masang sepanduk kuali.
2: Ya sepura nau sedok belawurannya. Tapi aku kan nek bengi tapi nek awan nau kan yo dodol es tebu.
0: Ya ngerti.
2: Iya.
0: Cuma yang ini yo yo. Kata aku nih utun, kalau
2: aku
0: utun
2: yang kayak gitu. Telaten, nggak sabar. Kadang-kadang arek-arek ngeremeng jari mercone kebanteren. Ngageti wong
1: aja. Emang ano, aku sih budek malu terus itu.
2: Iya kegeden mercon aja nih.
0: Kalau masih gini loh, apa mau utun kau yang bukan lumpuk noai. Yo, iso-iso niru, ya deh ya. Agar Mbak Yumu ngeneki.
2: Iya lah yuk, lah yuk cak Ning, aku yus berangan-angan apa lah yus ngomong kepingin rumah tangga kok sampean hidup harmonis ngono lah. Aku iki wis duwe celengan, duwe tabungan. Lah, aku iki nek sampean gak repot, sampean gak aneh anak waktu aku kate ngeriwui sampean tak kongon ngelamarno.
0: Eh, apa?
2: Tak kongon ngelamarno calon.
0: Ada cemplang-cemplung kok.
2: Cemplang-cemplung lho iki.
0: Kan iku dodol es tebu iku kaya mu pira?
2: Lho, 3 juta sedina.
0: Wow. Oh, ngomong kok kasih pikir dhisik. Kan iku
2: ya 300. 300 iku engko dibondo ge apa nek ge modale dipotong ya kari ya 100 lah gak mesti.
0: Ya apa, Dik?
1: Lah, gorengamu lho tak sak mulke ae. Wah kakak
2: iku aku dodol es tebu tok tau dititipi wong gorengan kan gak maanu gak laku yo
0: wong sujak iku ora gak eplek
2: lho
0: dodolan es tebu ana tanggane titip gorengan
2: nah yo
0: ja titip yo aku yo gorengan iki digane 20 gak didol dituku wong gak oleh
2: yo gak oleh wong dititip lho
0: lah iya kaya tau plok jenenge
2: lho. Lah yo iki titip dolno ngono gedolan tak dol. Wong titip tak anteni sampe sore kok gak dicukuk-cukuk. Bareng awak menene takokno, totale entek piro entek opo? Aku yo ngono.
0: Menene ben iku ja. Nek kon kan delok tebu gandengane kan yo gorengan yo opo ngono yo. Nek ono titip iku maksude iku dolno ngono lho.
2: Gak ngomong. Lah
0: kok juga obati misale juga 500 dol 1000 ngono lho.
2: Dikira lancang wong dititipi kok didol.
1: Oh, are yo.
0: Dadi dititipi wong bakul gorengan kok didol. Gak didol. Wis wedi jarene.
2: Lah iya, kuwatir kok gak amanah aku. Ya put, anu pokoke aku njaluk tulung. Pokoke Ning ambek Cak Suraji tulung lah. Aku wis kepengin rabi aku wis njo celengan tulung lamarno.
0: Sopo sing kan aku sopo? Sing kan
1: dilamar iku.
0: Sing kan aku iki sopo?
2: Jenenge Tini.
0: Waduh. Tiba-tiba temenan ta kali iki?
2: Lho, ya serius.
0: Gak guyon ta?
2: Lho, ya apa Mas yo ngene aku ya payu rek.
0: Iya rek.
2: Iya.
0: Masih dodolan itu buyo pacare jenenge Tini.
2: Lho.
0: Ya wis.
1: Awakmu GR merek wedok iku
0: temenan. Engko bahkan gendengarmu dhewe.
2: Wong aku nek dodolan sering diparani.
1: Oh iya ta.
2: Iya, ditunggu ya tuku.
0: Jas buka iket blangkon.
2: Lho, atine. Wis pokoke ngono ae, saku tak budal njaluk
0: pengane. Ya wis. Pesenku ae nyebutne temen opo maneh kok di karepan kepen rabi ya. Kayak kaya mlumpukno.
2: Wis.
0: Pokoke ngene ana dite ya.
1: Wis. Tapi nglamar ya tuku jajan-jajan.
2: Ya iya butuh. Wis, sampean butuhe piro? Tak cukupi tak penuhi kabeh.
0: Oh, bukane peningset.
2: Lho, wis ono kabeh.
0: Wis.
2: Wis aja kuwatir.
1: Arek wis mbotakoni dina apa dina apa ngono aku Rono.
2: Ya wis gampang ku tak rembukane nek sampean aku nek iya aku
0: ya,
2: kari.
0: Ya wis engko kapan-kapan ngomongo ya.
2: Ya wis.
0: Wong kepokno dulu.
2: Aku tak budal budal es tebu cah.
0: Ya
2: Aris. Ya pendungane ya.
1: Ya.
2: Es tebu es.
0: Kapan-kapan dulur dik ya. Ya wis ya nek kapan ae takaranan lah.

0: ya.
1: Terus gendong.
0: Gendong. Kok nek wis mlaku timi-timi dituntun gentenan aku ambek sampean ya.
1: Anu
0: kok nek areke mulih kok anu ditakoki, Pak.
1: Iya,
0: beke wis duwe pacar.
1: Ditakoni. Bek menawa meneng-meneng, kadang-kadang bapak iki ngrungokno dhek nek bengi ngono. Terus
0: telepon-teleponan.
1: Kok telepon kok kerungu telepon-teleponan ngono. Berarti ono apa-apa.
0: Iya, muga-muga. Iya. Nek ketoke ya, nek misale anu nduk blonjo ning pasar ngono ku. Gasi ngono. Seneng blonjo ning pasar. Biasane arep wedok sing
1: senengane
0: metu.
1: Nanging anu, kaya sampean, Bu.
0: Oh, apa to, Pak?
1: Katane pinter masak lho anak dhewe.
0: Nah iya to. Lah aku iki mau masak rawon jenengan takokno. Dan jarine dek wingi jenengan pengin rawon.
1: Iya.
0: Ya wis. Rawon sing duduhe sampe wireng iku.
1: Wireng.
0: Wah, seneng.
1: Nek nginep tambah enak.
0: Ngono.
1: Pinter ya. Sampe ngajari masak.
0: Iya to, Pak, wis wayahe. Saiki lho, arek wis gedhe. Arek wedok ya paribasane engko nek nek pengen kerja ya gak apa-apa, gak kerja ya gak apa-apa. Wong sawahe dhewe koyo ngono. Wis gak kurang-kurang.
1: Cek bagian pembukuan nang ngene.
0: Nah,
1: lapung nyambut gawe melok wong.
0: Gak usah nyambut gawe melok wong sing nderek bapake kok wayahe panen wis karek pirang ton diuyangno nak ngono sih, Pak. Wayahe ngerjakno ya butuh dana piro. Cek wis pokoke bisnis iki bisnis gabah. Wis
1: bener
0: iku, Pak.
1: Nyatane awak dhewek ya pangan sing jenenge pari kuwi kan kebutuhan pokok.
0: Mas, alhamdulillah, ya, Pak. Wis aku ki bersyukur tenan, Pak. Tinggalane bapak ambek mbokku biyen iku. Sik blawah koyo ngene. Ya
1: nanging ojo lali. Besok
0: awak dhewe nek duwe mantu yo sing
1: nanging ojo lali. Sing ngelola kan aku.
0: Iya. Lah iki nek gak sampean kelola yo ora dadi koyo ngene. Malah awak dhewe malah kelakon nek dhewe tuku sawah neh cedake ril iku. Nek kira hasil pengembangan e
1: mangkane.
0: Iku saiki wayahe apa, Pak? Wis matur nang.
1: Koyane ngono, koyane winginane aku nglumpukno arek-arek iku ya sebagian ibu-ibu ngono iku. Ya
0: wis sing penting
1: ngene.
0: Bener jenengan pokoke kabeh pasrahno Mbah Wir lho beres.
1: Bu.
0: Apa, Pak?
1: Ya apa kira-kira lek diundaki piro ta piro ngono wong-wong.
0: Oh, anune to. Sik,
1: kok nek
0: iya nek ngundaki tapi ojo nemen-nemen soalnya bapak dhewe yo ngelingi kiwa tengene kok dhewe ngundak terlalu dhuwur engko wong-wong misale kerja nggon dhewe semangat tapi engko kerja nek kerjane kono ojo anu soal bayarane beda karo nggone nggone Pak Yadi ra ngono ra gak enak ya diundaki tapi titik ngono lho Pak
1: titik ae ya
0: tapi sing penting diundaki sing penting aku setuju mek jenengan sing wingenane ebeke rokoke biasane sitok kei luru maem biasane sawah tok mulih gawani berkah
1: kopi jok lali kopi
0: wis nek wayahe ngirim iki pokoke darno wayahe ngirim wis dek wis ben bolak-balik yo gak apa-apa
1: cuma kadang-kadang aku ono curiga titik curiga lho
0: nyapa to kok curiga
1: ragawani rokok pirang pak ngono jare entek ojo-ojo terus
0: ngono wae
1: ambek darno
0: alah yo sing ikhlas lah Pak ngono ae kok ngerokok aku esok tuku neh sing penting kok anake teko nang tak takokane kok ya Mas Wahyu mulai
1: ibu sing nakon dhisik bapak tak ngrungokno
0: tak ngono ta yo wis iku lho ya ta Pak wis ayu lho Pak
1: iya
0: ayu pinter masak ayo ndak kene nah blonjoane kayak ngono sik ojo bablas sing pawon hop
2: maksudnya apa Bu?
0: Wis, blonjo wis salah iki sik.
1: Ibu karo bapak ana perlu titik.
0: Ngenteni awakmu iki.
2: Lho. Nggih ta.
0: Heeh. Ayo gulur-gulur kene, lho kene. Sik. Bapak kopine tak bunda tak gawarene sik.
1: Yeah,
0: sik, tak jukukno kopine bapak.
2: Gak kena mburi dhisik.
0: Gak usah wis meneng kene longgo. Tak gawakno banyu kendi ya.
2: Lho, dungaren. Bapak mbek ibu.
1: Iki mau wis bapak karo ibu wis rembukan.
0: Nah, iki kopine bapak. Ya,
1: suwun, Bu.
0: Oh, iki telo godhoke nang kene. Wis iki ndang ngombe sik, ngombe banyu kendi sik.
2: Sawager, Bu.
0: Alon-alon.
2: Nggih.
0: Wis ah.
2: Pun.
0: Wis. Aku tak pas.
2: Tekan urut dan derdek. Aneh bapak ibu iku aneh kok. Oh, enggak
1: iki lho.
2: Kayak kejutan.
1: Nggih,
2: Pak.
1: Dodono nek bapak karo ibu sayang karo.
2: Enggak lah. Sing sayang masih kurang kali-kali bapak kali ibu nggih suwayang.
0: Nah, iya. Awakmu nek gak sayang karo bapak ibu yo gak mungkin koyo

0: Alhamdulillah, iki hawane panas. Jadi harapan besar kanggo aku sebagai penjual es tebu. Wah, nek hawane panas, akeh wong ngelak. Wis jelas. Wis, es tebuku laris. Akeh wong tuku. Wis tak dungane panas terus wong cek ngelak kabeh. Wis.
1: He ul, ul. Ayo, ning kene ku ana bakul es tebu, ketokane kok seger yo.
2: Lho iya.
1: Ayo tuku rono ya.
2: Kaya kayae juga sing jual ganteng koyo ngono si Din.
1: Wah, iya yo. Iya yo yo.
2: Ayo ayo ayo ayo ayo undang tuku.
0: Waduh ketok. Ono mulai laris-laris. Arum Manis Tanjung Kimpul.
2: Mas, es tebu, mas, tebu, es tebu.
0: Ayo ayo ayo Mbak. Ayo Mbak, sabar Mbak.
2: Berapaan iki, Mas?
0: Tenang tenang tenang. Es tebu. Lho iki koncone pisan.
3: Nggih.
0: Yo, sampean gak salah pilih nek tuku es tebu nang kene. Kadek kadek gula. Iki murni teko legine manisnya manis alami.
3: Temen ta.
0: Manis kan manis manisnya yang apa? Tak es tebu iki semanis kamu semuanya.
3: Allah lain saya coba seincep saitik se.
2: Melu melu. Tapi yo aku yakin yo soalnya saya jual ku wes manis ya pasti es tebune wes manis iki.
0: Ya ya jelas lah.
2: Tapi icip icip.
0: Incep si. Ya apa rek? Iki es tebu diincipi. Wis jelas iki manis, wis jelas legi.
3: Alah gak percaya aku, Mas. Sak teguan weh.
0: Sik, sak teguan opo? Sik. Iki sak take sak gelas. Iki kok bagin wong telu ya.
3: Ya ya ya, iki.
2: Tapi yo. Gratis ya, Mas.
0: Yo gratis.
2: Yo.
0: Yo iki, nek kep. Nah, wis lho.
3: Nah. Jajalan rek, jajalan. Yeah.
0: Legi, enggak? Yo.
3: Seger gak, seger gak?
2: Weh. Seger, manis, koyo masih.
3: Kurang manis sih ki ambecuk iki sing dodol
0: tambah manis. Iki sing ngomong manis bang sapa jenengmu? Sik iki situ iki sapa? Kon lapo nangis. Sapa? Ya apa rasane? Ya apa rasane? Ya apa rasane?
3: Kurang manis lho Mas.
2: Kurang manis
3: opo sih?
0: Sing uul mang ngrasakno manis arek loro iki koyo mati rasa beke.
3: Iki kurang manis iki.
0: Iki yang jenenge manis alami yo enggak terlalu manis, semanis hatiku. Ngono lho. Wis ta. Pokoke ngene. Wis sampean tuku piro? Tuku piro?
3: Coba sik bonus. Sik Pak sing wadah sing iki.
2: Guys, kalian iku salah teknik.
0: Nah, lho.
2: Dadi, kok pengen manis, yo minumnya iku sambil natap wong sing dolan lho, biar tambah manis. Itu dol.
0: Iki lho, uul iku lho cerdas. Iku minume es tebu iki supaya terasa manis. Pandanglah wajahku.
3: Asik, iso ae. Iki bakule iki mesti.
0: Ya,
3: tapi lagi delok-delok lho ya, ganteng.
0: Wis, iki
3: gantenge.
0: Alah to. Aja kadek anu jemuk-jemuk ngene.
2: Tapi kita belum kenalan lho iki kita.
3: Enjel nomere bakule koyo iso iki oleh iki.
2: Yo, biar bisa dang beli online yo.
0: Tak kei kartu nama. Aku sik bujang, tenang. Lho. Iki tuku piro? Tuku piro?
2: Sik. Namane sapa iki?
0: Hah?
2: Suja.
0: Suja.
2: Oh, Cak Suja.
0: Cak Suja.
2: Suja. Ganteng kok namanya Suja kok.
3: Iya yo.
0: Artinya api Suja itu sungguh-sungguh bijak. Iya, Suja sungguh-sungguh taat bayar pajak. Ngono lho. Iya.
3: Sik ta tambahi sik ta tebuhe iki lho.
0: Maksudnya
3: gulae sisan tambahi sik.
0: Wong es tebu ya kadek gula. Aja kena bisikan setan. Iki bukul alami iki.
3: Gak manis.
0: Iki alami tetep kadek gula.
3: Iki kakean ese lho, Cak. Jadi ini gak manis. Piye to? Tambahi saite ae lho.
0: Ya wis nek tak tambahi maneh. Wah, nek carane ngene ya iso rugi aku rek. Ya wis kene. Nah. Lho, iki
2: wis tambahi cepet, Cak.
3: Ayo, mari ngene tuku tenan aku.
0: Nginjipi kok sik gelas sik sak gelas iku sik kurange tambahi terus.
1: Iku sing botolan iku, botolan terpisah iku. Apa iku
3: tambah? Cok ngamuk-ngamuk talaca. Aku gantengnya luntur lo melok es tebu ne. Ayo ngono to. Tambah sak intik ae lo.
0: Aku nek dilem ganteng ngene iki lugur atiku ngene.
1: Kok tambah manis lo. Ya
0: klek klek tak tambahi. Lo.
1: Wis manis.
0: Yo.
1: Yo, iki manis tenan iki. Lagi ngrasakne manise aku karo nyawang iki bakule. Alah, ganteng ya ram bakule iki. Lah, ki kira-kira aku pesen piro ya? Awakmu arep pesen piro iki engko?
2: Yo, aku iki pesen loro tapi sing iso gratis karo sing bakul.
3: Sik. Piye to iki gak ditambahi es batu lho.
1: Lah yo gak apa to. Gak sekon
3: kurang jadi iki enak aku tambahan.
0: Sik ta, mau kurang manis. Saiki anu kelegen. Mau njaluk kakean es batu. Saiki njaluk es batu. Gini salah, gitu salah. Endel.
3: Nek ngamuk ngene aku gak tuku maning wis jarno wis ketambani es batu aku.
0: Aku gak ngamuk, maksudte nek wis ngincipi ya wis, engko marune sampe tuku piro tak doli. Ngono lho.
1: Lah. Pembeliku adalah ratu dan raja.
0: Iya. Ya wis iki lho. Nah, iki wis tak iki tak pres. Aku gawe iki, gawe cup. Iki gelas cup iku. Dadi gak plastikan sembarangan.
1: Iki aku oleh request gak?
0: Request apa?
1: Es batune dipisah ae.
0: Heh?
1: Dadine sak gelas cup full es tebu. Gak es batu.
0: Gak bisa.
2: Soalnya aku sing akeh es batu.
0: Jeneng es tebu yang menyampur antara kau dan aku.
3: Halah. Wes
1: kok
0: bae. Iya nek kalau es dhewe tebune dhewe gak iso seger. Nah, tapi nek es karo tebu jadikan satu, menyatu kau dan aku dadi seger ngono.
1: Wis cepet.
0: Ya wis. Iki tunggu situ. Piro situ kabeh?
1: Gak jadi wes. Aku gak jadi.
0: Ya wis. Wes.
1: Iki duwe cek. Ya, wes suwun.
0: Ya wis. Untuk si jer omongnya cik akeh, tapi ya lumayan sih. Aku dilem ganteng. Iku yang membuat hatiku terbayang-bayang terpesona. Buang je nak ingin ni. Pak. Nggih.
4: Panas sih kau ingetan.
0: Nggih, panas niki. Monggo.
4: Cobi anu sak gelas.
0: Oh sak gelas nggih. Niki. Pun niki asli alami niki. Niki
4: boten enten obat gula iki.
0: Oh, boten. Pun
4: damel gula napa?
0: Lho, boten kathik gula niki. Lho, niki es tebu alami iki asli niki.
4: Saking pundi kok tebu saged?
0: Lho.
4: Saking pundi ya, Pak?
0: Lho, kula.
4: Nggih.
0: Saking niki
4: daerah etanan ngoten wis
0: niki. Kok gitu? Etan kulon.
4: Oh, kulon.
0: Daerah gempol mriku lho kula.
4: Oh, nggih.
0: Nggih, pun iki tebu ijo niki.
4: Laris.
0: Sing karo sing liyane nggih,
4: monggo. Laris.
0: Nggih, alhamdulillah laris. Kulo
4: tinggali wau saking ketebian kok kata siang sing tumbas sembur iku.
0: Nggih.
4: Kok lare wedok-wedok ta ngoten?
0: Nggih, maklum bakule kan ganteng.
4: Oh.
0: Nggih, ngeten lho kula. Nggih. Jualan es tebu niku kula semangat karena kula niki.
4: Napa?
0: Masa depan pun kula persiapno. Soale kula pun persiapan mau menikah ngoten lho.
4: Oh, nggih ta?
0: Nggih.
4: Alhamdulillah, pun enggak ada calon nggih.
0: Wah. Nggih, calon nggih. Boleh dibilang calon nggih, dibilang pandangan
4: ngoten. Oh, ngoten.
0: Nggih. Pun niku kaya
4: lare pundi?
0: Lho. Lare wis rahasia iso niku mangke nggih, sampean kok pun kepo po?
4: Oh, mboten.
0: Nggih.
4: Niku nama ini sinten?
0: Napa?
4: Nama ini sinten?
0: Sing calon kula
4: niku. Nggih.
0: Sing kula sir niku.
4: Nggih.
0: Sing calon kula rabi niku.
4: Nggih.
0: Nama ini pun anu diomong-omongno
4: tiyang-tiyang.
0: Sampeyan tok sing kula kandhani.
4: Mboten.
0: Nama ini Tini. Oh, bayu areke. Putih. Nggih.
4: Tini.
0: Nggih, Tini. Rambutnya dawa.
4: Sampeyan niki sinten nama?
0: Kula.
4: Nggih.
0: Tepangaken kula Sujak.
4: Aduh,
0: sungguh-sungguh bijak.
4: Aduh.
0: Napa Pak aduh?
4: Boten.
0: Ora boten. Ki dekan ta?
4: Boten.
0: Nggih.
4: Sampeyan Sujak?
0: Nggih, kula Sujak.
4: Sing sampeyan sing
0: terkenal Sujak niku dodolan es tebu.
4: Sing sampeyan sir namene Tini?
0: Nggih, Tini Mayu. Oh, nek ten mriki niku pun akrab kali kula. Pun koyo bojo.
4: Heh?
0: Nggih.
4: Tiri
0: niku. Nggih ning nunggoki kula niku. Wah,
4: sampeyan sujak.
0: Nggih, Mas sujak, tak rewangi yo.
4: Aduh, Mas.
0: Manja kali kula niku tambahan.
4: Ngimpi apa? Nggih. Pun. Nggih, pun. Nggih. Pun. Lho, pinten iki sak gelas?
0: Niki. Anu niku Gangsal ewu.
4: Nggih 10 pun mboten sa susuk.
0: Lho, leh, kok mboten sa susuk?
4: Sujak, sujak sampean.
0: Sujak bakul es tebu.
4: Nggih. Aduh, aduh.
0: Pak, lho, sik ta. Wong iki mung tak kandhani kok sedek aku curiga kaget ya. Sosok 5000 gak dijaluk. Tapi ya tak dadi pikiranku. Apa? Oh ya, ada apa aku?

0: pesenan kadung akeh, nek ngene iki sampe kualan aku. Goreng iku lho sampe gegerku bengkong rasane. Ya apa? Jenenge pesen OTOT lho 150. Gedang goreng 100. Terus tahu isi. Menjes. Terus telok goreng. Ya apa rek? Alhamdulillah. Wis ngene iki laris jan. Anak-anakku ya dodolane laris. Wis alhamdulillah jenenge rezeki ya. Lapa dek dehem.
1: Gak ngono aku ndelok sampean ngomong dhewe adane tandake ludruk ka sampean.
0: Rumangsamu.
1: Jane sampean iki lho sing diomongno iku lho apa?
0: Gorengan pesenan akeh.
1: Wong dodolan gorengan ae kok iso diomong ae. Ngene lho Mak yo aku ngomong barek peno. Aku ndelok peno iku ketoke ya wis rada koyo ngono ae.
0: Yo gak rada wis tuwa anceni kok yo opo.
1: Maksudku mbok aja nemen-nemen nek nggawa dagangan iku aja akeh-akeh.
0: Mak nek selagine sik kuat ae yo tak gawa. Man Darman, eman-eman. Mak lo gak tau nggo muleh gorengan mesti entek.
1: Iya tapi mlakune kan tambah aduh nek nggawa akeh-akeh delok. Sikil sampean sampe
0: nasi bungkus.
1: Iku masalah. Iku sampean bebel apa iku, Mak?
0: Kaos kaki iki.
1: Lho,
0: romansamu apa? Kok gak tau nukokno. Maido tok ae.
1: Kaos wong kaos kaki kok koyo ngono. Ya arang-arang domba apa
0: apa. Eh, antene warnane ngene.
1: Kaono kaos kaki kok dibelebet koyo ngono, bondel-bondel sampe tadi sak muni iku lho. Iku kaos kaki tabundelane apa iku?
0: Diseko anu Darman sing bundelan iku.
1: Yo.
0: Ketokmu.
1: Apa iku?
0: Iki gak bundelan.
1: Apa?
0: Bolong.
1: Kok bolong kok cek dikaya.
0: Tapi anak iki
1: ngisin-ngisin nombare anak e. Mak
0: iki ngono empuk. Rumang samu tak kei karet iki.
1: Loh. Wong kas kaki dikei karet iki Mas. Ya apa rek emak iki rek.
0: Cek anu cek rada sinset.
1: Oh, cek gak mlorot tae.
0: Iya, cek gak mlorot tae.
1: Mangkane nek ngumbah aja diolor-olor.
0: Lho, lah nek gak diolor-olor.
1: Ya iku ketateane paling gak apa ngarane?
0: Gak ngomong kaos kaki, ngomong gorengan ae. Kewalan mak iki tak kandhani kon.
1: Gak ngono. Sampeyan iku nek ana wong tuku gorengan,
0: ya. Nek bungkus iku kon.
1: Terus ndelok kaos kaki sampeyan koyo ngono.
0: Ah, ya gak ndelok.
1: Sing mangan iku gak kolu,
0: Mak. Tak sandali anggitmu tak sandali gak ketara kon aja ngomong
1: ae po kok sandali gak ketara buktine aku ndelok ya ketok ngegles ngono
0: iya saiki durung budal ya sandal tak dhewe ngarep nek omah ya dicoplok dhisik
1: oh nek ngene iki dicopok
0: yo nek
1: jane budal digawe
0: nek gak ngene oh mak gak kuat mlaku
1: oh nek gak gawe kaos kaki gak kuat mlaku
0: iya
1: makane wis aja nggowo akeh-akeh yo mas yo aku dodolan gorengan
0: sego bungkusan yo kualan anggitmu
1: kualan lah iku mang jek kari pira iku kan 5 ngono
0: iku masih oh karek sitok iku
1: karek sitok tok iku
0: karek tak pangan dhewe
1: oh
0: aku gak adang yo omah wisan wis tak gowo kabeh
1: umpama lerene go omah wis aku ae sing dodol wong aku yo kan wis duwe setan dhewe
0: iya tapi gak enak Darman mak iki wis kadung langganane akeh aku nek gak ketok liwat ngono langganan ku anguk-anguk ae ngono
1: ya gak ngono maksudku iku aku ku ndelok peno iku yo
0: yo
1: apa ngono lho
0: ngono ah
1: wis ketok sampean iku lho wis rada sepuh ya mlaku aduh titik kadang-kadang yo ambokane wis rada mengkis-mengkis ngono lho
0: ya soalnya nggowo abot mesti ane gak nggowo yo gak kon rukun masih aku mlakuku ketemu-ketemu ngene tutuk ndi ae aku ider iku
1: lha mengkane iku aku iki ngesakno
0: ya gak apa-apa wong aku cek kuat
1: eh aku kan wis dodol bendino ya nek saatase digawe mangan kae tuku beras nek kan wis cukup-cukup aku lho ya wis apa duwe celengan akeh Mak
0: Darman awakmu kan durung rabi ya masih mak ki nyumelengi gak digawe sapa-sapa nak digawe awakmu Darman kon anak situ
1: ya,
0: anak semata wayang
1: Mak
0: ya
1: ngomong ya
0: ngomong
1: peno kok ngomong ro barabi aku iki wis gede lho Mak
0: iya
1: Mas yo ngene aku yo sajane wis duwe pandangan Mak.
0: Wis kepengin rabi ya.
1: Umpama. Umpama iku lah iso balik.
0: Iso balik.
1: Nah, umpomo iyo. Aku ngomong barek penuh.
0: Katman ya, gak ngomong ah.
1: Gak ngono maksudku masalah kepribadianku.
0: Iya, iya ya apa ngomong?
1: Lah iya.
0: Ngomong Darman. Umpomo
1: aku iki rabi ngono wis
0: pantes.
1: Heh?
0: Pantes aku cek nang duwe putu.
1: Iya ta.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh ya Allah, aku cek nang duwe putu. Mangga. Lho, kok ana wong wedok ayu koyo ngene?
1: Hah? Tin.
0: Sapa iki man lho?
1: Tini.
0: Heh? Pacarmu ah?
1: Mau ngomong-ngomong, Man.
0: Heh? Lho, gak apa-apa. Arek ayu arene.
1: Ingin tak isin si aku. Sampun niku.
0: Heh, enggak apa-apa iki.
2: Niki niku enten tepung, enten minyak goreng, niki wau kula kan peken, Bu. Enten tempe kalih lonjor. Lah eman niku lho kula betaken mriki.
0: Iya, cek diengkok, cek digoreng.
2: Damel niki, cek damel.
1: Ngetin.
2: Sadiana.
1: Enggak apa-apa lho ngene.
2: Iya kan enggak apa-apa.
1: Niki lak isin si aku tin, ora apa
0: sampean. Enggak apa-apa, Man.
2: Kan lumayan kena digawe bahan sampean kok dodolan.
1: Apa aku wis biasa blonjo dhewe wis
2: gak usah lari sak Darman iki sampean
1: ngomong ngono-ngono lah.
2: Iya kan gak apa-apa
0: nambahi modal awakmu. Yo nduk yo.
2: Wis ta.
1: Iya tapi ini yo apa sih? Anu tin nek sampean gowo ngene-ngene iki aku iku sampakno aku.
2: Ya wis ta iki wis terus iki lengone iki tepunge iki. Anu apa tempene loro is. Aku tak anu sik.
0: Loh,
2: nanti susu aku.
1: Kesusu aja sih sama.
2: Kopa aku. Pamit Bu nggih.
0: Yo nggih nggih.
1: Pamit. Yo yo. Waduh, kesusu. Roh.
0: He?
1: Roh arek iki.
0: Yo roh wong ono ngarepe wong.
1: Yo iki calon mantu sampai.
0: Temen ta. Aduh.
1: Eh.
0: Kon koyo ngono oleh arek ayune ngono e.
1: Lani mak.
0: Hmm?
1: Penuh ngelokno aku awakmu koyo ngono kok oleh arek ayu aku iki nemen eleke ngono ta
0: kon gak elek nak kon ngono manis
1: lah iya
0: manis
1: berarti sampean niku
0: bejo yo
1: kurang anu kurang
0: apa larane kurang
1: telaten
0: iya ngene lho Man Darman kon temen anak kon oleh arek iku anakmu jange ayu nek wedok nek lanang ganteng
1: yo ya, gak mesti
0: he
1: gak mesti lah tanggoku iku anake loro elek-elek ngono
0: lho delok calon bojomu ayu ngono.
1: Iya.
0: Sopo iku mang jenenge?
1: Tini.
0: Tini.
1: Mangkane wong iku kan gendong ngindit.
0: Nek
1: sing wedok ayu, sing lanang elek, ya.
0: Heeh.
1: Engko duwe anak,
0: dadine
1: nek wedok yo ayu.
0: Iya.
1: Nek lanang yo ganteng gendong ngindit.
0: Awakmu manis, gak ganteng nak. Manis.
1: Manis ya.
0: Iya.
1: Kaya gendong gula ngono.
0: Iya. Wong anakku kok manis-manis, aku nek ngomong manis.
1: Yo calon mantu.
0: Iya.
1: Sampeyan. Eh, umpama duwe mantu arek iku mang seneng sampeyan.
0: Seneng.
1: Seneng. Adik Jawa yo.
0: Adik arek yo grapiak ngono. Arene yang ngomong ngono-ngono iku. Ayo.
1: Eh. Tapi yo ojo ngomong-ngomong wong dhisik.
0: Yo.
1: Ojo kondo-kondo karo tangga-tangga.
0: Lho gak apa-apa sih.
1: Aku jange oleh arek iku
0: mang. Duwe calon calon ayu kok.
1: Penuh ku biasae gak kenean. Wono uang diomongin aku jangan mantu, aku jangan mantu.
0: Ya gak apa-apa, mak
1: ya nek sidang, nek gak sidang.
0: Mak dhek ane wakeh. Kula lengo nduk wong wakeh.
1: Wakeh.
0: Iya.
1: Eh, nek mantu iki berarti balik kabeh
0: ya. Iya. Nanggap ana?
1: Eh?
0: Nanggap
1: kira-kira nanggap ngono, nanggap apa?
0: Ya sak kuate ae.
1: Lho, Dro.
0: Campur sakri.
1: Lho, kok campur sakri ya apa sing bener? Ngomong
0: campur sari
1: sampai watuk aku
0: iya
1: kate campur nanggap, sari
0: le kate nanggap lodruk iku gak kuat duwi erek piro saiki RRI ku
1: oh piro sing garan yo gak ngentekno sapi telu ae
0: moso
1: iya
0: mak de sapi loro ae
1: ya kurang situ
0: kurang situ lan
1: eh nek nanggap campur sari
0: iya
1: wis gak adik cukup penyanyi nih
0: terus
1: lah penuh lah pinter nyanyi
0: ya wis tuwek eh iya nek biyen jek enom
1: eh penuh biyen nek nyanyi kok mesti ngene aku patenono
0: wae
1: apa sih kok mesti ngono sampe nek nyanyiku
0: ya apa
1: timbang aku pisah karo kowe nek nyanyi aja ngono mah
0: ayo aku paling
1: apa ngrungokno lagu sampe niku paling aku ngreges sih ya
0: aja kaya ngono. Mak ku elek-elek biyen ki ndek kenang-kenangan, ngono.
1: Malang iku.
0: Iya. Ya gak iku tok, ono ae.
1: Satpam
0: rahasia.
1: Ya yo satpam barang iku.
0: Wis ya. Mak dadal ya.
1: Wis nek ngono iki tak ramuti.
0: Jajan, jajan.
1: Ya, ya, ya.

0: anjene nyambut gawe ku ya gak kena dioyok rezekiku diuber mlayu dinteni mandek koyo ngene iki aku jik esuk mang buka warung tak buka wong liwat gemeruduk gak tuku liwat tok ah nek iki lho
1: tumbes tumbes
0: alhamdulillah ya meneh wis pelan
1: wis
0: iki lho aku sik
1: kas
0: goreng sak meneh wis bodho teko kabeh
1: iki berarti aku penglaris iki berarti
0: penglaris jane ya gak penglaris mang wis ana sing tuku sampean sampean apa apae
1: Sik, iki kok cek ganteng sik sing
0: kuwi. Astagfirullahalazim. Gak ngono ngipi opo? Mambengi iku. Bener omonge mak tibake aku yo ganteng yo.
1: Ngene iki garakno aku kesem-sem lek kate tuku gorengan ngene iku dadi bingung aku kate tuku opo iki.
0: Yo aja ngomong koyo ngono ta. Gak kaup aku iki gak kenean lho. Wis nek ngono gawon kabeh iki gorengan iki.
1: Sak wasir wanjane ta?
0: Oh, ngomong mending ngerayu-ngerayu sampai nih.
1: Loh, tapi kenyataannya ngono.
0: Yo gak ngono.
1: Aku mau tuku es tebu iku sing bakul yo jik manom. Yo sik muda.
0: Yo nang koyo aku ngene.
1: Iya.
0: Sak aku ngene.
1: Saiki tuku gorengan sing bakul yo sik Joko. Lah seneng ngene iki awak dhewe nek jajan.
0: Ngene iki lho paling aku gak ada semangat ya nyambut gawe. Ngene aku biasa entek rong kintal paling entek limang kintal ngene.
1: Aku lho cek senenge lek ndelok wong-wong sik Joko ngene iki omene dodolan ngene iki lho. He, wis sik wis dipacar ta durung?
0: Eh, sampeyan ojo ngomong ngono awakku tambah tak biyuk-biyukno.
1: Aduh, ganteng lho, gemes aku.
0: Aduh, awakku rek, anjane rezekiku gak kenek semono. Dodolan yo laris, awak yo wis gak kurang sing ngomong kan.
1: Gorengan iki piroan iki regane?
2: Yo, iki gorengan ono ya, tahu kan, isi ono
0: iki sijine cuma 1000-an. 1000.
1: Kok murah men?
0: Hah?
1: Kok murah men?
3: Tasik ta.
0: Ya wis ancane regane sakmene iki 1000-an, gak murah wong sing dodol yang ganteng lho.
1: Sik. Iki jenenge sapa? Sampai lali aku tak kok jenenge saking
3: ganteng.
1: Iya lho. Gemes aku.
0: Isin aku.
1: Iya, kenalan.
3: Wes saltinge.
0: Sampai niku kan gelek tuku mrene, mosok sik gurung apal-apal ae bare aku. Ya wis kenalno. Aku Cak Darman.
1: Oh, salam kenal Cak Darman.
3: Cak Darman.
0: Aduh, awak keren.
1: Dipanggil.
0: Apa? Apa?
1: Jenenge lho ya, kayak ganteng kayak wonge ngono lho. Darman ngono enak lho lek dibawan. Celek iki lho enak ngono rasane.
0: Jane. Sing iki sapa sih? Sampeyan iki sapa?
1: Jenengku Bella.
2: Aku Dina.
0: Dina?
1: Dina.
0: Dina Bella. Ambek nek iku apal aku uul iku.
2: Oh, kan aku wis langganan to, Mas.
0: Iya, apal. Iki lho, La Bella. Bella.
1: Apa, Cak?
0: Wis ngene, iki khusus kanggo sampean yo. Iki nek sampean tuku 5 tak imbuhi 2, dadi 7. Yo.
1: Mosok aku golek diincipi ngono lho, diincipi gorengane bakule. Ngene iki apa?
0: Over.
1: Ben entuk apa? Sampeyan
0: iki wis tuku 5 tak imbuhi 2 sik njaluk incip maneh.
1: Halo.
0: Maksudnya apa sih?
1: Iki aku pengen cet tahu isine iki lho, Cak. Ketokane kok. Jimam nak kene gak apa-apa ta iki?
0: Wis ngene. Apa sing sampean arepi? Apa sing sampean senengi? Sampean cukup. Wis gratis siap, khusus kanggo sampean.
1: Oke, Sak. Piro iki gratis e kabeh?
0: Maksudnya iku gratis iku imbuhe. Ojo kabeh nek 5 imbuhe 1. Oke?
1: Oke, Cak.
3: Cak. Tadi kemarin yo kita beli es tebu. Nah, namine sing jual iku Sujak istil apa kepanjangannya, Pak?
0: Sujak.
3: Sungguh bijak. Kalau Darman iku apa kepanjangannya, Cak?
1: Yo Dermawan
3: itu ta.
1: Dermawan.
3: Oh, Dermawan. Oh, Darman.
0: Darman.
1: Dermawan.
3: Oh. Dagang Dermawan, ngono ta? Apa
1: artine iki, Mas?
0: Gak ngerti ta?
1: Gak ngerti. Gak ero.
0: Awakmu nang ngerti yo, ngaku dhewe yo gak ero atake. Darman iku wong sing diarani Dermawan. Nah. Ngono lho.
2: Eca, aku oleh jeluk nomor HP-ne sampean pora iki.
0: Hah?
2: Oleh jeluk nomor HP bakune pora. Kangono,
0: sampean iki tuku gorengan piro jaluk nomor HP barang iku? Ngene iki gak raya aku gak karo-karuan ae.
2: Ben iso COD, pun nek online acara iso pesento cah, gak sampean iki kok negative thinking-nya.
0: Iya. Tapi sampean nek WA yo kudu ruwayah yo.
2: Iyalah.
0: Engko moro-moro jam 12 bengi WA.
2: Yo ora sapa sing kate kuwi.
0: Kan gak iso ngeterno aku.
1: Ya wis yo wis wis yo.
0: Ya wis iki nomorku yo iki. Yo iki mbuwe. Mbuwe iki. Eh. Eh, engko bali arene neh yo.
2: Iyalah, Bang.
0: Maksudku ewang ngono ngusungi penggorengan.
1: Oh, untung ganteng.
0: Ngono ae ngomong ganteng-ganteng. Berarti sampean iku bujukan yo.
1: Wis wis wis wis. Wis aku ngus ya iki ya.
0: Yes, Wan, Wan.
2: Wan, Wan.
0: Iya, iya. Assalamualaikum. Mare kok iso asu-asu ning ngene. Eh, ayu-ayu ning ngono.
4: Laris.
0: Duh.
4: Mas.
0: Nggih.
4: Masalah pembulino kok.
0: Wah, ya nopo. Kula dodolan ngeten iki sampean dereng semerep telas pinten. Kula sedinten tepunge tok niki. Kula tekas sampai limang kintal.
4: Heh?
0: Sampai limang kintal.
4: Tepung sampean sawur-sawur nulo sampe goreng.
0: Ya napa tepung disawur-sawur nggih Kak digoreng niki.
4: Limang kintal.
0: Limang kintal sedinten.
4: Angsal dhuwit pinten?
0: Lo. Mang yuto, mang atus, mang ewu, mang ece, mang esen.
4: Mang mangan ya.
0: Omban. Mboten lan opo sih sampe lu
4: tangkep noten nggih. Enten sing anu sing napa? Mluntir-mluntir niku. Napa sampe iki?
0: Pluntir. Pluntir niku namine tapi cuma kula mboten gadah. Niki khusus kangge enten brontak. Ngertos brontak? Brontak nggih ngeten iki, tahu isi. Tahu digoreng, dibelek terus diiseni enten cambah, enten emi, enten wortele.
4: Lah kok diarani brontak?
0: Lah nggih. Soale niki kan digembulno tadi setunggal. Mungkin nek digoreng, wos. Brontak. Tahu isi pak.
4: Gini.
0: Ya pun tentu dodolane pancen ngeten iki.
4: Mboten napa-napa kula bungkusaken niki. Niki sing cilik-cilik napa namine?
0: Niki mboten klambenan.
4: Oh, mboten klambenan ya anu
0: sih. Masih tuti-uti bapak niki rek.
4: Oh,
0: niki tuti tahu isi.
4: Heeh. Undi-undi cilik niki kula pur.
0: Niki.
4: Undi-undi sing cilik niki.
0: Oh, niki
4: undi-undi Aceh niki. Sing Medan mboten nenten.
0: Sulawesi enten. Wah, sampean niku lha napa blaran. Sampean iki
4: jan. Sampean ngomong Aceh.
0: Pun ngajak guyon adene dagelan ae.
4: Oh, sampean niku.
0: Eh, tepangan nang ndi? Yo nggih. Sampai supe kula.
4: Sinten?
0: Pengaken nami kula Darman.
4: Darman.
0: Nggih. Napa sampean kok sajake?
4: Mboten.
0: Kepireng nami kula kok langsung dhem kan mboten neco kula.
4: Mboten. Semangat nyambut gawe berarti enten ngarepe sampean nggih.
0: Nggih ta lah. Kula niki
4: Tasik Bujang.
0: Tasik Joko Tir.
4: Joko.
0: Ya napa sampean niku?
4: Mboten kepingin rumah tangga.
0: Kula niki sajane kepingin tapi kula pun enggak ada conconan, Pak. Nggih. Kula nggih setunggal niku lari estri sing kula seneng ini.
4: Mboten ada calon.
0: Nggih.
4: Namine Darman.
0: Nggih, kula
4: Darman. Calon niki sinten?
0: Tanggut namine calon
4: takon mau apa sapa
0: mungkin sampean seneng iki
4: edan om kula niki
0: sajane niku rahasia lho Pak
4: kula niki pun tuwek lan
0: opo tapi kan mboten enten
4: langsung
0: napa-napa kali
4: lha apa kula pun gadah anak
0: nggih mboten napa-napa nggih kula sukani semrep cuma mpun sampe pondok kali tiang-tiang
4: lan
0: mboten eco Pak
4: paedane napa kula
0: nggih
4: sinten
0: namine Tini.
4: Sini
0: Tini
4: ada.
0: Aduh. Lana apa sampean kok? Ada nyoten
4: sampean Darman ya?
0: Darman.
4: Calon sampean
0: Tini
4: ada.
0: Lho wae iki. Ayo lah rene iki.
4: Ya, Tini sing kuning
0: rambutnya dawa lare kuning lencir bokonge potongane sret-sret.
4: Ada.
0: Napa, Pak?
4: Darman.
0: Lho napa?
4: Lho bayar.
0: Lho pun kesusahan namine Tini.
4: Nggih ada.
0: Rambute dawa, kuning, potongane ndukur lencir, nisor.
4: Aduh kon.
0: Saya larane Pak.
5: Sampai tamani duwe pun nggih nggih. Darman iki sampean.
0: Lho mergi sesuk Darman kula.
5: Darman.
0: Darman nggih.
5: Sing sampean seringi
0: Tini.
5: Ada ada.
0: Lho lho. Pak. Pak. Lho ya apa kok gak enak atiku? Ada apa dengan dirinya? Lho lho lho lho lho duwite ditinggal koyo ngene. Wis gak apa-apa, sing penting aku tetep goreng OTE.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sebenarnya segala hal yang ada pada dirimu ialah titipan Allah. Bahkan ketika kamu memiliki suatu keterampilan atau kelebihan, semua karena Allah. Tanpa bantuan atau pertolongan Allah, kamu bukan siapa-siapa. Kita sebagai hambanya haruslah selalu berusaha semaksimal mungkin dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jane sampun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki. Senin tanggal 11 Mei tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kulo Aneriangga ngaturaken nedon nerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah sekoro, ayu kumandang, bangun negoro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janeng saniki wae jeneng ngajeni sampean di Tanjung Perak isuk, khususnya di Cahaya Pagi ngawali Tanjung Perak isuk nggih. Di Cahaya Pagi wae jeneng bakalan ngobrol-ngobrol mengenai agama Janeng ya. Terutama menyikapi mengenai setetes darah berharga untuk kemanusiaan, lantas bagaimana untuk dari sudut pandang Islam Janeng. Saniki Wahyucan bakal ngobrol-ngobrol kalian penyul agama Islam saking KUA Kecamatan Tandes ngeten nggih. Bare Ustazah Widyatin Anissa sing sampun terhubung kalian Wahyucan melalui line telepon. Sugeng Enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje bersama Wahyu, matur sembah nuwun untuk Ustazah sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Baik. Ustazah, kita mau membahas mengenai setetes darah berharga untuk kemanusiaan. Nanti kita akan coba menjadi dua segmen ngeten nggih, di mana segmen pertama monggo njenengan sampaikan materi di awal. Nanti akan di segmen kedua kita sesi tanya jawab sekaligus untuk membacakan ataupun juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari Cak Neng yang ada di rumah. Untuk itu, untuk di segmen pertama kami serahkan ke njenengan Ustazah, monggo.
1: Nggih. Terima kasih Cak Wahyu atas waktunya.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Cak Wahyu yang saya hormati dan Cak Daneng dan para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti siaran Cahaya Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang setetes darah berharga untuk kemanusiaan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Daneng rahimakumullah. Tema pada pagi hari ini adalah setetes darah berharga untuk kemanusiaan. Itu adalah kebenaran mutlak. Satu kantong darah yang kita donorkan, setetes darah yang kita donorkan adalah setara dengan satu nyawa yang mungkin bisa terselamatkan. Cak Daneng rahimakumullah, apa artinya setetes darah bagi kita? Bagi kita yang sehat, darah itu akan diproduksi kembali oleh tubuh dalam waktu yang singkat. Namun, hadirin Cak Daneng, bagi mereka yang membutuhkan, darah kita adalah napas, harapan, dan kesempatan kedua untuk melihat keluarga mereka kembali. Jadi setetes darah itu sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Cak Daning rahimakumullah, mendonorkan darah adalah bentuk solidaritas kemanusiaan tertinggi. Tidak memandang suku, agama, tidak memandang ras atau golongan. Darah mengalirkan cinta kasih tanpa batas. Ketika kita mendonorkan darah, kita sedang menanamkan kebaikan yang hasilnya tidak akan pernah kita lihat secara langsung. Namun, Cak Dening rahimakumullah, dampaknya itu terasa nyata bagi kehidupan sesama. Selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat bagi pendonor seperti menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, dan membuat tubuh lebih bugar. Betul, Cak Daning? Oleh karena itu, Cak Daning sekalian rahimakumullah, melalui kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh pihak bahwa ayo donor darah, jangan takut untuk donor darah. Jangan biarkan kesempatan untuk berbuat kebaikan berlalu begitu saja. Mungkin Cak Daning ada yang takut karena jarum suntik. Ketakutan akan jarum suntik akan kalah dengan kebahagiaan. Satu, kebahagiaan saat darah kita bisa membantu orang lain. Karena darah yang kita donorkan itu sangat membantu, sangat bermanfaat untuk tubuh orang lain. Setetes darah adalah sejuta harapan. Mungkin donor darah sering dianggap sekedar tindakan medis yang bersifat teknis. Darah diambil dari orang yang sehat, lalu dipindahkan kepada orang yang sakit. Namun, Cak Daning rahimakumullah, bila ditilik lebih dalam, donor darah sejatinya adalah praktik kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa. Kemudian muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah donor darah itu termasuk amal yang bisa bernilai pahala? Manusia tidak bisa hidup tanpa darah. Otak, jantung, dan seluruh jaringan tubuh ini memerlukan pasokan darah yang stabil. Bila terjadi kekurangan darah, hanya dalam hitungan menit saja dapat berujung pada kematian. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, Cak Daning rahimakumullah, setetes darah yang kita donorkan, setetes darah yang panjenengan berikan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ada sebuah cerita, dan cerita ini fakta, memang fakta benar-benar terjadi. Salah satu pasien di Rumah Sakit UNER Surabaya, bahwa ketika ada seorang ibu yang sedang hamil, sudah hamil tua, 9 bulan, kemudian tiba-tiba anak yang dikandungnya itu meninggal di dalam kandungan. Dan setelah ibu yang hamil itu pada saat dicek dokter, dinyatakan bahwa anak yang di kandungannya ini meninggal. Pada saat itu kondisi ibu hamil tersebut langsung drop dan langsung pendarahan yang begitu dahsyat. Banyak sekali darah yang dikeluarkan di dalam tubuhnya. Artinya pendarahan hebat. Dan pada akhirnya ibu tadi langsung disesar, kemudian dikeluarkan anak di dalam kandungannya. Anak yang dikandungnya tadi sudah meninggal, dan ibunya itu dinyatakan kritis. Karena apa, Cak Daning rahimakumullah? Karena kekurangan darah. Darah yang dikeluarkan tadi itu sangat-sangat banyak sekali. Dan akhirnya setelah anak itu dikeluarkan, setelah proses sesar, ibu yang hamil tadi itu dalam keadaan kritis atau koma selama di ICU 2 hari karena kekurangan darah. HB-nya yang normalnya itu adalah 12. Ternyata setelah anak dikeluarkan, setelah sesar tadi, HB-nya itu tinggal 4. Tak daning rahimakumullah. Dalam keadaan kritis tersebut, pasti membutuhkan para pendonor darah, membutuhkan darah untuk dimasukkan dalam tubuh ibu tersebut. Dengan keadaan kritis, koma di dalam ICU, membutuhkan pertolongan sesama, membutuhkan darah untuk dimasukkan dalam tubuhnya. Dan alhamdulillah, dalam keadaan kritis tersebut, ibu tersebut mendapatkan 6 kantong darah merah, 6 transfusi darah merah, dan akhirnya dengan mendapatkan donor darah, transfusi darah yang cocok, dan alhamdulillah keadaan ibu tadi terselamatkan. Dan akhirnya ibu tadi dapat kembali dalam keadaan sadar, sehat, dan bisa berjumpa kembali dengan keluarganya. Itu adalah cerita nyata yang telah terjadi. Salah satu pasien ibu hamil yang melahirkan di rumah sakit UNER. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa status darah yang panjenengan sumbangkan, yang panjenengan donorkan itu sangat berarti, sangat bermanfaat, sangat berharga untuk kehidupan manusia. Bahkan Cak Daning sekalian bisa menyelamatkan nyawa manusia, dan itu memang betul dan fakta adanya. Cak Daning rahimakumullah. Walaupun tidak ada nas khusus tentang donor darah, perlu diketahui bahwa ijtihad para ulama memandangnya sebagai amal kebajikan. Menyumbangkan darah berarti menolong orang lain keluar dari ancaman kematian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surat Al-Ma'idah ayat 32. Cak Dening yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap kebaikan termasuk mendonorkan darah akan dicatat di sisi Allah sebagai amal yang baik, sebagai amal kebajikan. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perspektif syariat, donor darah yang dilakukan secara ikhlas bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan karena menyangkut penyelamatan jiwa manusia. Dan Islam memandangnya sebagai amal kemanusiaan yang bernilai pahala. Sebagaimana memberikan makan orang lapar atau menolong orang yang sakit. Maka dari itu, Cak Daneng yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap tetes darah yang disumbangkan bukan sekedar cairan biologis, tetapi juga wujud nyata kepedulian manusia dan termasuk ibadah sosial. Dalam timbangan Allah, amal seperti ini insya Allah termasuk dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 120. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Cak Gening, rahimakumullah, para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, harus disadari bahwa kadangkala tak semua dari kita itu mampu memberikan harta yang dipunyai. Namun, Tuhan tidak pernah menutup niat hambanya untuk beramal. Ada peluang yang telah diberikannya, yaitu harta yang ada di dalam tubuh kita sendiri, yaitu darah. Mungkin kalau kita mau beramal Tuhan dengan uang yang banyak, itu kita belum mampu, tapi kita mampu dengan beramal selain uang. Seperti contohnya, mendonorkan darah. Disadari bahwa banyak manfaat bagi kita semua dengan adanya donor darah itu memberikan sejuta harapan, memberikan banyak manfaat buat manusia. Untuk itu, Cak Daning rahimakumullah, amalan kita melalui donor darah tidak perlu menunggu datangnya kemakmuran atau kekayaan. Alangkah terasa nikmatnya syukur nikmat tanpa mengeluarkan sedikit pun harta materi. Namun Cak Daning menolong mereka yang penuh harap tanpa kita sadari bahwa butiran darah, setetes darah yang kita sumbangkan ternyata dapat menyelamatkan nyawa seorang ibu, menyelamatkan nyawa seorang anak, menyelamatkan nyawa seorang teman, dan siapapun tanpa memandang ras, suku, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Sa'daning rahimakumullah, menyelamatkan nyawa bukan hanya berarti hanya sekedar nyawa, tetapi kehidupan yang panjang bagi manusia. Menyelamatkan seorang ibu berarti menyelamatkan keluarga, memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka dan harapan untuk bangsa. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas," yang artinya sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Cak Deneng rahimakumullah dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dengan amalan donor darah ini, kita semua yang sudah pernah mendonorkan darahnya, sudah ikut andil, sudah ikut berpartisipasi dalam donor darah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang terpuji di mata agama, karena setidaknya telah mampu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana pada cerita nyata yang tadi ceritakan itu memang benar-benar nyata. Setetes darah yang panjenengan kasih, setetes darah yang panjenengan donorkan, itu sangat memberikan sejuta harapan kepada manusia. Bahkan dapat menyelamatkan nyawa manusia. Karena itu adalah ikhtiar manusia untuk hidup sehat, untuk bisa saling membantu, saling menolong antar sesama. Baik, Kak Daning rahimakumullah serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya atau ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak
1: Baik,
0: Wahyu,
1: Inje.
0: dan yang telah dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Kak Wahyu.
1: Inje, matur sembah nuwun. Nah, ini untuk Janeng monggo yang ingin bergabung ya bersama Ustazah Widya Tiranisa. Ini mengenai setetes darah berharga untuk kemanusiaan, Cak Neng, ya. Karena memang diyakini bahwa kalau kita membantu, Cak Neng, ya, pasti bakal ada balasannya. Mungkin balasannya nggak kelihatan sekarang, tapi insya Allah catatannya kan pasti ini banyak, gitu ya. Oke, nah, monggo untuk channing semuanya di 0896021 3 kali 968 atau di 5462961. Untuk Caning bisa bergabung bersama Wahyu Chan ya, masih ada durasi kurang lebih 15 menit, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah ini sebentar ya, di kesempatan hari ini sebentar. Oke, baik. Nah ini Ustazah, ini ada yang bertanya. Ini matur nuwun ya, ya sampun. Caning jangan lupa dicantumkan namanya juga ya, karena kalau tidak dicantumkan namanya nanti kemungkinan besar tidak akan saya bacakan. Saya lanjut, saya coba untuk baca dari Cabian di Surabaya. Matur sembanuwun. Oke ya, Ustazah, ini mengenai tetes darah yang bisa menyelamatkan, tapi apakah kalau adanya perbedaan? Nah, ini kalau adanya perbedaan ini, perbedaan agama ini bagaimana menyikapinya? Oke, okay, ya perbedaan agama. Ya, oke, okay, oke. Okay. Nanti biar bagaimana sudut pandang dari Islam sendiri ya untuk menyikapinya ya, Cak Bian ya. Matur nuwun dan juga ada Ning Novita ya, matur nuwun Ning Novita. Untuk sudah bergabung dan menyapa kami. Ini pertanyaannya juga cukup menarik. Ustazah, untuk di era saat ini transfusi darah itu kan karena alatnya yang begitu canggih. Tapi zaman dulu apakah juga ada begitu ya diizinkan transfusi darah ataupun juga donor darah? Oke, dulu ya, dulu. Oke. Ustazah, ini menyikapi dengan adanya perbedaan-perbedaan gitu ya. Kalau beda agama gitu itu seperti apa sih menyikapinya? Waduh, ini juga susah nih kalau harus menyikapi beda agama juga nih ya. Dan juga mungkin kalau zaman dulu Ustazah, ini juga sebenarnya adakah gitu ya yang menggambarkan atau menceritakan mengenai kisah-kisah yang membantu ini terkait dari membantu dengan transfusi darah atau donor darah ini. Monggo.
0: Baik, Cak Wahyu, terima kasih atas apa kesempatannya untuk saling bertanya jawab. Nggih, Cak Wahyu. Yeah. Baik. Yang pertama tadi pertanyaan dari siapa nggih, Cak Wahyu?
1: Yang pertama
0: tadi namanya kurang jelas.
1: Oh, dari Cak Bian. Dari ya, Cak Bian.
0: Bian.
1: Nggih. Yeah.
0: Dari Cak Gian, pertanyaannya ini sangat menarik sekali. Pertanyaannya sangat menarik sekali, yaitu terima kasih ya Cak Gian, pertanyaannya Cak Gian dari Surabaya. Bagaimanakah donor darah bila ini perbedaan agama, nggih? Baik. Terima kasih Cak Dian atas pertanyaannya. Darah itu kan sebetulnya darah itu termasuk benda yang najis. Nggih. Hurrimat 'alaikumul maytatu wal damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi darah itu adalah termasuk benda yang najis. Tapi dikatakan dalam kaidah fikih, bila kebutuhan menempati posisi yang darurat, baik bersifat umum maupun khusus, keadaan darurat tersebut boleh membolehkan yang terlarang. Jadi darah tersebut bila sangat dibutuhkan dalam dan sangat darurat itu diperbolehkan, yakni dengan transfusi darah, dengan donor darah itu sangat-sangat diperbolehkan karena memberikan manfaat kepada sesama. Lah kemudian bila mana donor darah, transfusi darah, kemudian berbeda agama, ya kan?
1: Yeah.
0: Berbeda agama. Itu diperbolehkan walaupun transfusi darah dengan orang yang berbeda agama itu diperbolehkan. Kenapa? Karena contoh, ketika kita atau panjenengan mau transfusi darah, mau donor darah, itu pasti dicek kesehatan terlebih dahulu. Karena kalau panjenengan ketika dicek kesehatan, dicek kok ada seumpama ada penyakit apa atau apa gitu, itu tidak diizinkan untuk donor darah. Yang donor, sebelum donor darah itu pasti dicek kesehatan dulu. Dan kalau memang benar-benar sehat, itu pasti dianjurkan untuk ikut donor darah. Dan memang tidak semua orang itu bisa berkesempatan untuk bisa mendonorkan darahnya. Ya, karena itu tadi, ya bisa dikatakan orang yang bisa donor darah itu adalah orang-orang yang pilihan. Karena satu, memang yang donor darah harus benar-benar sehat. Kemudian yang kedua, darah yang sudah kita donorkan itu bisa memberikan sejuta manfaat, sejuta harapan, bahkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Kok bila yang donor darah itu berbeda agama, insya Allah itu tidak masalah. Seperti itu, Cak Wahyu.
1: Baik, karena memang kalau kita ini kan sebagai sesama manusia begitu ya, jika kita antar umat umat beragama, kalau tidak dianggap sebagai saudara-saudara dalam seiman, ya dianggapnya adalah saudara sesama manusia. Jadi saling tolong-menolong begitu ya, Ustazah.
0: Oke, betul.
1: Baik. Nah, kalau untuk yang pertanyaan selanjutnya, Ustazah, ini terkait dari zaman dulu, adakah memang cerita-cerita yang mencoba untuk menggambarkan bantuan-bantuan ini berupa donor darah juga adakah?
0: Saya pernah membaca itu pada zaman dulu, itu pada kisah sebentar ya. Sebentar. Ini pertanyaan dari
1: Neng Novita.
0: Neng Novita, di era saat ini apakah zaman dulu itu diizinkan? Baik, Cak Daning rahimakumullah. Dan para pendengar RRI dimanapun berada, kalau zaman dulu itu tidak secanggih dan tidak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang itu kan alat-alat medis sangat canggih. Kalau zaman dulu itu mungkin apa? Saya pernah membaca sekilas tentang kisah seorang sahabat itu ketika Rasulullah sedang bekam, kemudian darahnya itu sama yang bekam itu kan sudah disembunyikan dengan rapi, sudah dibuang dengan sangat rapi, tapi ada seorang sahabat yang diam-diam itu meminum darah dari bekam Rasulullah tersebut. Kemudian setelah ketika Rasulullah itu tahu kalau ada sahabat yang minum tersebut, kemudian Rasulullah itu marah, celakalah engkau. Jadi memang darah itu adalah najis dan tidak boleh untuk dimakan, diharamkan untuk makan. Maka Rasulullah itu bilang kepada sahabat tersebut, celakalah engkau, dan itu memang sangat membahayakan. Tapi ketika dalam keadaan darurat, kemudian apa dikatakan oleh seorang ulama dalam ijtima' seperti yang telah saya sampaikan materi di awal, ya, bila itu memang sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, itu diperbolehkan untuk seperti contoh transfusi darah itu tadi, itu diperbolehkan. Donor darah itu diperbolehkan karena bisa memberikan manfaat untuk manusia. Tapi kalau darahnya itu memang darah termasuk benda yang najis. Tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang sangat terpaksa dan memang sangat dibutuhkan, itu diperbolehkan. Dan sangat-sangat diperbolehkan untuk donor darah, untuk transfusi darah. Seperti itu, kalau kalau zaman dahulu mungkin Saya belum tahu pastinya karena cuplikan dari kisah Rasulullah dan sahabat tadi itu, saya belum tahu pasti dan detailnya seperti apa ketika zaman dahulu. Tapi untuk saat ini memang itu sangat-sangat dibutuhkan. Setetes darah yang sudah jenengan kasih itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat bermanfaat. Bahkan bisa menyelamatkan, bisa menolong nyawa manusia. Seperti itu, bila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Seperti itu, Cak Wahyu.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustazah untuk kesempatannya sudah berbagi bersama kami. Dan setidaknya ya Caneng ya, itu tadi bahwa pembahasannya adalah kalau kita saling membantu atau saling menolong begitu ya. Bahkan pertolongan itu pun juga tidak hanya membantu yang kita bisa, bahkan donor darah pun juga sifatnya adalah saling tolong menolong begitu. Oke. Dan Caneng mungkin karena kesempatan kita cukup terbatas ya untuk perbincangan di pagi hari ini, mungkin untuk seluruh pesan singkat ataupun juga WhatsApp yang sudah bergabung, mohon maaf tidak bisa saya bacakan satu persatu, tapi matur sembah nuwun sampun gabungan kalian Wahyu Chan dan juga Ustazah. Kalau gitu Ustazah, sebelum kita mengakhiri begitu ya rangkaian untuk di perbincangan hari ini, mungkin sedikit wejangan kembali gitu ya untuk Cak Neng yang ada di rumah supaya berkenan untuk melakukan donor darah mengingat setetes darah ini berharga untuk kemanusiaan. Monggo.
0: Baik, terima kasih Cak Wahyu, Cak Daneng, rahimakumullah, serta pendengar RRI dimanapun Anda berada. Setetes darah berharga untuk kemanusiaan. Baik, Cak Daneng, jangan biarkan kesempatan untuk berbuat kebaikan berlalu begitu saja. Ketakutan jenengan akan jarum suntik akan kalah dengan kebahagiaan saat tahu darah kita itu bisa membantu orang lain. Mari kita jadikan donor darah sebagai gaya hidup. Kita jadikan diri kita sebagai pahlawan kemanusiaan hari ini. Karena setetes darah yang kita donorkan itu sangat memberikan sejuta harapan, bahkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Tiada langit yang tak berbintang, tiada lautan yang tak bergelombang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahnuwun Ustazah, sehat selalu, salam untuk keluarga besar dan juga sukses selalu untuk kegiatannya di hari ini dan juga seterusnya. Jadi itu tadi bersama Ustazah Widyati Nanisa, penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Tandes, merek topik atau pembahasan setetes darah berharga untuk kemanusiaan.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Caning wae woro-woro jam 6 isu bare Wahyu Chan. Jane pemerintah Kutha Surabaya nambah sejumlah fasilitas infrastruktur pendukung keamanan taman lan penanaman pohon di sekitar dalan Kali Tebu nyusul perbaikan dalan di kawasan iki jane sing wis pari dilakoni. Wali Kutha Surabaya Rijayadi nyatane lah samarine bakal digawe pembatas dalan utawa tubing kalian penambahan penerangan jalan umum utawa PJU di sepanjang jalan Kali Tebu. Yang tidak kabar liane caning kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo nyatet laon tambahan 4 calon jamaah haji saka Kabupaten Situbondo dadi totale 197 wong bare status kepapat calon jamaah iki munggah dadi haji reguler saka haji cadangan. Kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh Situbondo Rifana Junaidi iki jelasne lah papat wong calon haji cadangan iki munggah status dari reguler mergane gantekno papat wong calon haji sing ketunda budale mergane loro. Jani kumang woro-woro janung isu barek wayu jan mangko ketemali ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang aja neng dindi, mari ini bakal ono program Bangun Desa. Ngeten nggih produksi Propapat RRI Surabaya mbarek topik ojo putus asa. Engko jam 07.30 caning dadi pancen Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kayat jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep njogo nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Seto Madura Tadak tongkel taya Epro 4 RRI Serbeja
1: Cak Ning Banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko merko permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sidike ana resapan banyu, apa maneh merko numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo, kudu waspada ambek bencana banjir.

0: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Perumpat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik
1: Ojo Putus Asa.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Ya Allah, iki berita bunuh diri akeh nemen yo. Ono apa sih 2026 iki kok yo akeh temen iki sing putus asa. Dina karo Bella ning ngendi yo? Katane nek dolan tapi yo durung dateng iki.
1: Ul, halo. Aku lagi teko sepurane ngenteni suwi yo.
0: Lumayan lho, iki lho sang gedelok Bella. Aku sing bunuh diri.
1: Ya Allah. Nah, awakmu ngerti gak? Tonggone adewe lho yo ono sing bunuh diri.
0: Tunggu sapa?
1: Ya Allah, masa gak ngerti sih? Awakmu nang ndi wae?
0: Dapat info nang berita. Nah, opo sing nang berita iki lho yo? Tunggu dhewe.
1: Yo koyo aneh aku gak ro yo mlebu berita gak. Yo mari wingi, lha itu kan kidul omahku, kidulene, kidule maneh.
0: Kidul.
1: Heeh. Lah ro ta pokoke ro kidul omahku kuwi pokoke. Nah, iku nang teras omahe uwong. Dadi gak ngerti lek omahku digawe bunuh diri kan. Yo aneh kan ya. Ya iku ceritane ku bengi-bengi wong iku nang terase omahku. Nggo montor dhewean.
0: Sesekon apa sih?
1: Enggak ngerti aku.
0: Kenapa?
1: Kok nggo montor kan? Montore di selendekno ning wit pelem. Nah, terus habis itu wong iku nang terase omahku lah. Pas ana wong lewat iku wong iki sik gak lapo-lapo, maksudnya kayak sik hidup ngono lho, sik urip, sik normal wae. Nah, ngertine ku mau arep subuhan ana wong iku wis ngantung no awak ning teras omah kuwi. Yo akhirnya wong sing ngate subuh yo gopo-gopo yo sampe saja de ceblok nang teras nyeluki Mbah Modine. Mamudin. Ngono. Ngomong nek ana wong bunuh diri, aku yo gak ngerti yo lah apa kok iso mengakhiri hidupnya itu.
0: Yo.
1: Iya. Tapi lapo ya bunuh diri kok ditekakno nang emperi tanggone iku.
0: Aku sih pasti sing duwe rumah.
1: Iya.
0: Takut.
1: Ayo njajal nang gone iki lho. Ibu-ibu BKK nang dhewe yuk misale ibuke awake gak iso luwat apa ngono ben desa kene iki ayem aman kok ono bunuh diri maneh apa.
0: Iya. Setuju.
2: Sing ulre karo Centina. Serius kapan ale? Gibah.
1: Mboten gibah niki, Bu. Niki ngomong kenyataan teng desa mriki, Bu. Niki lho Bu, nonton ini nonton kasus bunuh diri. Terus Uul lihat yang berita ini kok banyak kasus bunuh diri.
0: Oke.
1: Diku. Kidule maneh Bu. Enten wong bunuh diri kok sampean gak mirengke ya apa sampean iki Bu.
0: Merinding aku iki. Aduh. Lah iya jeng, iki lho jeng.
1: Makanya ya apa iki solusine?
2: Happy hatimu. Aku jadi mat nangani desa.
0: Yo.
2: Nangani desa kita itu.
0: Aman.
2: Apa ya?
1: Iya jeng.
2: Ya kak penuh bunjiri mana? Terus aku disik ya?
1: Yo. Jadi.

0: Paul, tapi Dina karo Bella iku pasti telat.
1: Hah? Hei, halo, halo. Hei, sorry. Telat.
0: Setengah jam iki lho aku nang kene.
1: Lah piye to yo? Ya aku cek macak sing ayu to ngarep kumpulan yang bali desa kok ora macak sik mosok arep kumut-kumut.
0: Tapi yo.
1: Hei, opo?
0: Aku tak telepon Bella, tak chatin si Bella. Gak ono balesane lho.
1: Hei podo, aku wingi ya WA ket wingi sore sakurunge turu tak WA. Bel, sesuk ning Bali Desa ana kumpulan. Ayo melu. Ora dibales-bales e.
0: Duh, kok ketek khawatir yo. Ya apa yo, aku wis suwe asline ora ketemu karo Bella.
1: Wis yo.
0: Teko nang iki lo belanja juga. Jarang aku enggak ketemu wis.
1: Aku mau nonton tau belanja jadi aku raro. Ayo, para nama itu masuk.
0: Ayo, nang rumah nih Bella, yuk.
1: Ya, yuk, budel. Eh, ngomong-ngomong iki, kengko kira-kira Bella gak nang rumah gak? Ya, aku kepikiran ini kemalen di arah eh.
0: Iku rumahnya kok peteng nih.
1: Loh, kok ya tutupan tanah rumahnya?
0: Sik.
1: Aja langsung mulai, aja langsung balik, adewi. Diduduki sih, karena ini ngomong apa orang.
0: Coba tak ketok. Bel Bella.
1: Loh, enak suara nih. Sik. Apa tuh, bengok-bengok.
0: Loh, Bel, awak melapo iku kok koyok ketok aneh ras semangat mono kok ketok pucet mono awak. Wis seminggu lho awakmu gak keluar rumah koyo aku lho tak ketemu awakmu wis seminggu lebih.
1: Iya tak wi ayo ra bales ket wingi. Apa awakmu?
2: Aku iku. Minggu ke masalah hari-hari iki akeh masalah, gak iso ketemu mek kalian kabeh soalnya jan aku lagi sumpek yo. Jadi mendingan aku di oma wae. Aku ya sepura nih, gak bales chatmu di. Aku gak usah melu nengane apa? Nengane goni siapa iku? Sing wingi jari ini
0: ibu PKK.
2: Iya, nengane ibu PKK iku agak usah tekos. Soalnya aku ya wes pengen dewenan si ae di oma. Harus di oma, menang-menang. Ben aku ya gak tambah stres. Mana mikir gak keadaan.
0: Sek ta. Awakmu iki stres. Kenapa?
2: Ya ngono iku lho ul, masalah mek bojoku aku yo gak ngerti yo ke depane opo mbok ketemari, mbok kita telanjut atau yo opo wis pokoke masalah iki gak mari-marine ngono iku sik lanjut ae karena aku ketambah sumpek.
0: Terus saiki bojomu nang endi?
2: Gak harus kabur ul, aku bingung aku di opo nggo duit pisan. Wis ngelu aku kabeh iki wis gak ero aku kudu nang ndi, kudu lapor nang ndi, kudu lapor wis bingung soal aku dhewe yo gak bukti, aku dhewe yo dibujuki, aku dhewe yo gak ngerti, kudu lapor. Wis ngelu aku sampean.
0: Walah, Bel, nak ana masalah iki cerita nang kanca-kancamu gak popo. Digawe metu ngono iku lek ana masalah iku aja digawe meneng ning omahe tambah sumpek, tambah ana jalan solusi. Digawe metu petuk wong cek iso oleh gambaran solusi masalahmu. Wis gak popo wis, ayo mbek awak dhewe bareng-bareng mari ngene mangkat nang Bali Desa lho. Melu lho ya Bel. Sapa ngerti kok awakmu oleh solusi teko nggone wong-wong Bali Desa kono, ibu-ibu PKK iku kok.
3: Gimana enggak sumpek lho nang kene pasti nambah overthinking yo. Wes ra usah mikirno bojomu sing tidak berguna itu wes.
1: Ya, ayo wes gak apa-apa nggih kelam bisa enek kuwi nang ayo budal. Wis ditani iki mbek ibu PKK.
3: Ayo, terus nanti kita belanja wes shopping traktir karo aku.
1: Wes awake ngenteni kene bilo ben siap-siap entar nomai, oke? Okay?

0: Bel, kan wajahmu tuh masih apa ini? Wajahmu tuh ayu, atotok tadi rondo sing sedih. Atotok.
1: Hei, kok ngomong rondo? Dek, lo gue ngelakuk no cerai. Cik lagi ditinggal melayu buju nih.
0: Yuk. Tapi yuk, gak usah diharap wes. Bojomu kue uno.
1: Iya sih, aku ya setuju.
2: Iya, ya wis yo, aku yo gak arure aku iki sumpek yo stres yo. Suwon kalian wis ngehibur aku, ngejak aku metu soalnya wingi aku yo kate metu nang dia bingung, aku yo kate ketemu wong yo isin. Wis gawanane kuwi udah marani urip ae.
1: Yo, aja ngomong ngono, Bel, bele-bele. Aja ngomong sithik-sithik mati-mati urip ngono to yo yo. Ora ro ta? Mari wingi. Ono wong bunuh diri. Nang kidul omahku, kidule mana? Iku anak wong bunuh diri aku gak pengen Bela iki melu-melu tren-tren FOMO iku, gak apa iku tren iku malahan. Apa iku?
0: Tren apa iku? Ra usah ditiru, tren sing menyakitkan nang dunia karo nang akhirat.
1: Iya. Eh, mari ngene, Bela disana seketok iku lho, ngarepan iku lho. Lah, tikungan iku pojokan iku.
0: Lah yo, nah nanti yo Bel, kita nang balai desa iku sing happy, kita kenalan karo wong-wong
1: anak kono. Ibu-ibu PK kali-alian.
0: Pasti happy, disana juga akeh makanan, nanti kita makan-makan. Terus main-main, biar awakmu iku gak sumpek gitu. Kono juga ada namine iku Neng Ami. Nah, Neng Ami iku biasalah dadi konsultane wong sing mumet ibu-ibu PKK. Nah, dadi nanti semisal ada waktu yo, awakmu bisa cerita-cerita karo Neng Ami.
1: Bener.
0: Dan itu gratis, tis. Ngono yo.
1: Yo. Eh, wis gak. Iki lho wis gak sadar yo adek wis teko ngarepan.
0: Ya, iku Neng Ami.
1: Assalamualaikum, Neng Ami.
3: Waalaikumsalam. Monggo. Lah, monggo.
1: Lah. Neng Ami, niki kula kali Bela. Niki ngajak Uul bareng iki lho. Ki mung dijak Uul sih, Neng, jane.
0: Iku sampeyan.
1: Nggih. Kanca kula Neng, tapi areke jarang metu niki wae kula peksa tak parane omahe iki niku.
3: Kok jumbek niku.
1: Oh. Nggih sih, Neng, lagi ada masalah.
3: Neng, Bela nopo kok sumpek ngono delokane iku lapo sih?
2: Nggih ning iki lagi akeh masalah ngoten ning bingung kate cerita apa iki bingung aku ning wis sumpek kabeh gawanane wis stres gawanane dadi yo untuk dijak kanca-kancaku iki metu yo sono menghibur saitik ngene iku lho ning.
3: Saiki ojo sumpek-sumpek. Masalah iku ojo dipendem dhewe, dicurhatno nang ngene wong. Apa maneh kok meldi sakene iki lho, ana ngene curhat yo. Masalah opo ae bisa. Dan sampean gak usah sedih-sedih. Apa sampean masalah sampean ceritakno kabeh.
2: Ana ya ning yo nggon-nggon kaya ngene iku, aku ki lek dong cerita iki tambah bingung ning soalnya ancen. Wis apa ya wis menyerahkan diri ngono kok ning aku kok wis gawanane wis kate lapo ya bingung, kate curhat ya bingung. Tapi yo intine lek misale aku dijak ngomong-ngomong ngono paling yo tak ceritane saiti-saiti ning setidake ngeringane bebanku ben aku sok cerita, soalnya aku yo ketunginane gak sok cerita apa-apa nak keluargaku, nak kanca-kancaku bareng.
3: Nah, iku mangkano. Kene iki ibu-ibu PKK dikek kegiatan supaya gak nduwe masalah sik gak menyendiri-menyendiri ngono iku, gak nglamun-lamun ngono iku. Dadi ini sok seneng terus, sok happy terus. Ngono kok sampean lak seneng-seneng nek kumpul ibu-ibu PKK kene.
1: Nah, bener wis sing diomong, wis gak apa-apa cerita-cerita engko nek semari acara ya, Bu ya.
3: Gak apa-apa wis sampean cerita. Sampean kumpul bareng-bareng nduk kene. Aja sampe niku di pikiran sing awak minder apa ngono gak usah.
2: Nggih ning suwun yo Din, Uul, ning Ami sisan wis bantu saya yo. Stres sisan di omah suwun.
0: Iya, wis
1: padha-padha.
0: Pokoke yo ojo dipendem dhewe yo ana apa-apa ojo sampe putus asa.
4: Ning, cekap semanten siaran Bangun Deso, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Jane aja nang ndi marang rene wae jan hadir di woro-woro jam 6 jam 7 isuk saiki wis jam 6 luwe 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Aja nang ndi pancen pro papat RRI Surabaya suara budaya Surabaya.
1: Brompat RRI Surabaya. Brompat suara budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro.

Canding waya woro-woro jam pitu isuk bare Wahyu Chan. Satlantas Polres Tulung Agung jaring 56 pelanggar lalu lintas selama sepekan cakne marini penerapan electronic traffic law enforcement atau ETLA handled barek mayoritas pelanggaran kalangan pelajar cakne kaur bin op Satlantas Polres Tulung Agung itu Ahmad Zainuddin nyatane laporo pelanggar iki langsung dikenai sanksi tilang elektronik ambek nompo bukti pelanggaran di lokasi.